semuanya sudah kirimin satu asapnya pagi hari ini. Masih dingin aja ya hawanya ini ya. Ya, dan Wargi, mari kita bacain aja chat yang sudah masuk di sini ya pagi hari ini. Kita lihat ada siapa saja.

Buat Pak Al, pagi tete pagi, SID, Bulan dan Satria, gas. Sudah tadi ya, selamat pagi buat Pak Al. Ada Kang Ades juga, selamat pagi Kang Ades yang lagi nyimak bari ngopi. Mantap itu. Ulang mikir tarik sekejap pedah kamari, ayah buruh kupas bawang sapoy 700 ribu. Gede ogenya, dar lah, TPB, Dream About You. Tadi lagunya sudah ya. Ya, tapi nangis-nangisnya itu loh ya. Termehek-mehek sehari, kudu ngupasin bawang segimana itu sampai termehek-mehek parah kayaknya. Kemudian ada Ripewa, assalamualaikum, hai, selamat pagi tete bubu, hai pagi, lagu Boril lah sahabat nih. Salam semua spesial makop, wekan hoyong cina. Ya, nuhun, yuk, ah mangga.

0: Cu Jaitar, yang inikah lagunya hilang? Nah, negeranya itu, yang mana sih? Itu udah lagunya hilang. Assalamualaikum, hai pagi teteh cantik. Waalaikumsalam, hai pagi juga. Apa kabar? Kabar lebih baik, alhamdulillah ya. Gaskan hati Rizky sama lagu hilang. Salam buat semuanya, spesial teteh cantik. Semoga sehat dan bahagia selalu tentunya. Makasih, sama-sama buat teteh Ucu. Selamat pagi. Ada Amar juga, selamat pagi Mar. Pagi teteh cantik, pagi tawis mancoh yang menurut lagu na. Mar, kera kamari Mar, rada giung kene. Abang Mane juga selamat pagi Bang. Ada Repal juga selamat pagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tenang wanian, elamine tanamal. Lainnya ya mal. Wani Yun, itu awalnya versi itu ya kawani, ya kawani dong. Tak aneh kok tak nyebutkan tu Wani Yun. Acuk saha. Ya Wani Yun itu pasti nawaginya Repalnya. Ya, selamat pagi aja untuk Anda yang baru saja mengawali pagi harinya dengan apa ya, aktivitasnya seperti apa ya kalau hari, kalau weekend seperti ini. Kalau hari Sabtu ngapain coba? Ada yang apa ya, jogging meren gitu ta, ada yang apalah sarapan apalah gitu. Ya apa nama apa we gitu, apapun yang Anda lakukan, apapun yang Anda kerjakan di pagi hari ini, semoga bisa membuat Anda bahagia begitu ya. Kerja juga kerja, kalau dibikin bahagia mah ya ya bakal senang-senang aja, kalau dibikin senang mah gitu ya bakal terasa merasa ringan gitu. Kita temenin Anda semuanya, untuk Anda yang masih sibuk bekerja di hari akhir pekan ini, dan mudah-mudahan suka dengan lagu-lagunya. Aduh, ini menit lama ini teh, mau muterin lagu selanjutnya aku teh gitu ya. Selamat pagi aja untuk semuanya wargi.
1: 98,9 Sukabura FM.

0: Sukabura FM.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapura FM dan apotek terdekat.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Selamat pagi Wargi Setia Masih ditemenin sama Ulfi pagi hari ini, dan terima kasih untuk Anda yang selalu setia bergabung dari tadi. Untuk Anda yang baru bergabung juga sama Ulfi ucapin terima kasih dan selamat pagi. Ya, untuk Anda sudah kirimin chat WhatsApp-nya juga, selamat pagi, terima kasih banyak. Dan yang belum boleh silakan, masih ada waktu ya, masih ada 1,5 jam ke depan lah kita bersama-sama pagi hari ini gitu ya. Sebelum kembali Ulfi bacain chat WhatsApp-nya sudah masuk di sini, kembali ada satu informasi untuk Anda semuanya. Oh iya, untuk lagu nanti ya, nanti kita konfirmasikan kalau misalkan lagunya enggak ada. Seperti Mama Naila lagunya itu enggak ada, sok bisa mau diganti dari sekarang aja, mumpung masih ada waktu begitu ya. Mama Naila Ciseuti lagunya yang dipilihnya enggak ada gitu ya. Bisa mau gentos sekarang aja.

0: curhat ah.
1: Di dalam hidupku.
0: Informasi dari semuanya kembali bagi Mark Klok akhirnya bergabung dengan Persib Bandung yang sedang melakoni pemusatan latihan atau TC di Bali. Ia mengaku siap untuk menempa diri jelang Super League 2026-2027. Klok termasuk salah satu pemain yang dipercaya pelatih timnas Indonesia John Herdman untuk bermain di ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026. Tapi sayangnya, langkah skuad Garuda terhenti di Bali.

Fans Indonesia gagal lolos ke babak semifinal setelah finish di peringkat ketiga fase grup. Mereka hanya mengumpulkan 7 poin dari 2 kemenangan, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Seusai membela skuad Garuda, Kolok kini kembali ke klub. Persib ke klub yang diketahui akan menjalani pemusatan latihan ataupun TC di Bali. Sekaligus ikut serta dalam ajang bertajuk Dewata Challenge Series 2026. Di ajang pramusim itu, Persib akan menghadapi Sabah FC pada hari ini nanti malam 15 Agustus 2026. Kemudian melawan tuan rumah Bali United pada 18 Agustus hari Selasa yang akan datang. Dan Klok ini menyatakan kondisinya mantap untuk menjalani sesi latihan bersama Maung Bandung.

semuanya bagus, saya siap, begitu kata Klok, seperti dikutip dari laman Persib pada hari Sabtu ini. Ini mah. Please jangan tumbang aku. Yes, bersihin bungkul kak di tengah sama ayah. Iya wes sobat gak bahas Persib, bungkul bersihin nanti mama. Ada ya, pria berusia 33 tahun itu sendiri menjadi pemain pertama yang bergabung dengan Persib usai membela timnas Indonesia.

Dan masih ada 6 penggawa lainnya yang belum bergabung dengan skuad asuhan Igor Tolik ini. Ke-6 pemain itu adalah Beckham Putra, Tom Haye, Eliano Reinders, Sadil Ramdhani, Sandy Walsh, dan juga Ragnar Oratmangun. Mereka dikabarkan akan bergabung dengan TC Persib pada hari ini, hari Jumat kemarin atau hari Sabtu ini, gitu ya. Apa coba, tiap bahas Persib pasti kan cek si mamang gelo si tetenya. Tiap bahas Persib kok bersin-bersin ya. Ya kan dulu waktu kan Persib di puncak, dingin gitu. Sekarang cuacanya dingin juga. Ah, ini mah tanda-tanda mau muncak lagi nih mah. Aku disapuin. Ada enggak sih? Benar gue rasa.

info Persib, pokoknya mah tonton aja nanti ya, nanti malam melawan Sabah FC gitu, apa? Dan ini dia satu informasi kembali masih tentang sepak bola ya. Ada 7 klub Super League dengan nilai pasar tertinggi. Klub-klub Indonesia ini sedang membangun tim untuk Super League 2026-2027 ya. Dan berikut ini ada deretan tim dengan nilai pasar yang paling tinggi. Kita lihat ada siapa saja ya. Dan Super League ini wajib akan dimulai pada nanti tanggal 4 September 2026. Ada sebanyak 18 tim peserta untuk melakukan belanja pemain. Persija Jakarta dan Persib Bandung ini menjadi sorotan utama dalam aktivitas transfer. Macan Kemayoran menggait Shin Tae-yong untuk menjadi pelatih juga banyak membeli pemain kelas wahid. Sementara itu, Persib Bandung juga mendatangkan banyak pemain diaspora ya. Ada Sandy Walsh, ada Ragnar Oratmangun gitu. Setelahnya dulu mendatangkan Eliano Reinders dan juga Tom Hay ya. Selain itu, Maung Bandung juga menggaet Mariano Peralta. Disaringkan dari transfer market, berikut ini 7 klub dengan nilai pasar paling tinggi di Super League sementara ini. Yang pertama adalah Borneo FC. Borneo FC ini ditaksir oleh transfer market mempunyai nilai pasar sebesar 78,13 miliar. Ada dua pemain yang mempunyai nilai pasar lebih dari 10 miliar. Adalah Joan Villa dan juga Njabuloblom yang merupakan... Kumaha macana yang merupakan dua pemain milik Borneo FC itu. Keduanya mempunyai nilai pasar masing-masing sebesar 11,3 miliar rupiah. Selanjutnya adalah Dewa United yang ada di posisi ke-6. Oh tadi ke-7 ya. Oh jadi satu salah nih yang ngetiknya nih, yang ke posisi ke-6 sebagai tim dengan nilai pasar paling tinggi di Super League. Squad Banten Warriors ini ditaksir sekitar 84,74 miliar rupiah. Dan Danielson Junior ini menjadi pemain Dewa United yang dengan nilai pasar paling tinggi. Penyerang asal Brasil itu ditaksir bernilai sekitar 10,43 miliar. Selanjutnya ada PSIM Yogyakarta yang melakukan perombakan tim. Ini yang diurut dari nomor 7 nih ya. Apa namanya, PSM Yogyakarta ini utamanya di pos pemain asing. Ada 5 pemain asing baru yang didatangkan tim asal kota Gudeg itu untuk musim depan. Laskar Mataram mempunyai nilai pasar 88,65 miliar rupiah. Marvin Loria menjadi pemain dengan nilai pasar paling tinggi. Pemain sepak bola Costa Rica itu mempunyai nilai pasar sebesar 8,69 miliar. Paling tinggi di klubnya ya. Bukan di liga, bukan di klubnya. Kemudian selanjutnya ada Persebaya Surabaya yang melakukan banyak perombakan squad menatap Super League 2026-2027. Dan hasilnya, Bajul Ijo ini sudah menjadi juara turnamen pramusim, yaitu Piala Presiden kemarin. Ya. Total nilai squad Persebaya ini ada di angka 99,51 miliar rupiah dan pemain asal Portugal Miguel Pereira yang mempunyai nilai pasar paling tinggi dengan nominal 12,17 miliar rupiah. Itu per musim apa setengah musim ya segitu ya? Per musim kali ya. Menyokot per minggu. Di posisi selanjutnya. Berarti posisi ke berapa coba tadi? Ke-7 itu Borneo, ke-6 Dewa, ke-5 Yogyakarta, ke-4 Persebaya, ke-3 ada Bali United. Yang menatap musim kedua bersama Johnny Jansen, beberapa pemain baru didatangkan untuk memperkuat skuad. Ada Remco Balk yang merupakan pemain Bali United dengan nilai pasar paling tinggi. Pemain asal Belanda itu ditaksir mempunyai nilai 11,3 miliar rupiah. Dan nilai pasar total Bali United ada di angka 104,65 miliar. Duit semua itu. Enggak campur daun pisang gitu? Enggak. Yang di posisi ke-2 adalah Persija Jakarta.
Persija Jakarta sudah banyak belanja pemain. Di bawah asuhan Shin Tae-yong, ada beberapa pemain kelas top yang didatangkan oleh Macan Kemayoran. Ada Stepan Lonchar yang menjadi pemain termahal Persija di musim ini. Dia ditaksir mempunyai nilai pasar sebesar 20,86 miliar. Dan di posisi pertama, siapa lagi belum kesebut coba? The King. King Persib, Persib Bandung. Yang mempunyai nilai pasar paling tinggi di antara tim-tim Super League. Dia Maung Bandung ini mempunyai total nilai sebesar 169,82 miliar rupiah. Dulu yang gembar-gembar 500 miliar siapa tuh? Tom Haye ini menjadi pemain dengan nilai pasar paling tinggi senilai 15,64 miliar. Sementara itu, Mariano Peralta ada di posisi kedua dengan nilai 13,04 miliar rupiah. Tapi worth it ya, bayar Tom Haye sebanyak itu kayaknya. Kita juga bisa lihat kan permainan Tom Haye seperti apa. Dulu, pas waktu baru-baru datang di Timnas Indonesia, mana ada dia kuat 90 menit main? Ada? Enggak. Tapi setelah di Persib, fisiknya itu udah kayak ningkat banget gitu. Semangatnya tuh kayak berkobar-kobar terus, gak ada matinya ya. 90 menit bahkan ada tambahan waktu. Kuat dia main di situ sampai tuntas. Yang di sebelum-sebelumnya gak kuat dia. Udah babak kedua, beberapa puluh menit babak kedua itu udah kayak mukanya udah merah banget gitu ya. Sekarang mah kuat dia sampai tuntas kalau di Persib ya. Tuntasin dia itu di Persib. Ya, jadi Wargi, kalau dirunut dari nilai-nilai ataupun harga-harga pemain-pemain yang tadi sudah disebutkan, pemain-pemain yang termahal di klubnya, yang di 7 klub tadi gitu ya, di klubnya masing-masing yang sudah disebutin 7 klub tadi, mungkin adalah Stepan Lonchar yang menjadi pemain termahal di Liga Indonesia dengan harganya, nilai pasarnya sebesar 20,86 miliar gitu. Disusul Tom Haye 15,64 dan juga Mariano Peralta di 13,04 miliar. Kening malam telah datang. Bikin weh ini mah. Miliar. Oh, cina. Harapan berubah. Raos anu ngabacakeun jeung ningalikeun anu nonton anu main. Geus teh capek, segitu worth it lah ya. Ku ningali ka capek, nah belum lagi kritikan supporter di urang mah da kitu. Bangsa urang mah da kitu. Main sekali jelek udah. Kritiknya habis-habisan. Ibarat kata, sekali main pujiannya satu. Tapi sekali main bagus pujiannya satu. Dan sekali main jelek pujiannya itu ada 10 gitu. Ada gitu bangsa orang. Ya makanya. Jadi sebuah anugerah. Anugerah terindah. Makanya itu dia infonya untuk Anda semuanya ya. Info biru, info bola di pagi hari ini. Bakal ada satu info lagi nanti di jam antara 8 sampai 9 ya. Kita bakal cari dulu informasi apa yang bakal kita hadirkan ya. Selamat pagi untuk semuanya. This is kembali lagu-lagu Upi hadirkan untuk Anda semuanya sesuai yang sudah Anda pilih lewat chat WhatsApp di 081 222 81101.

0: naon ceng?
1: Iya, ke Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubudak ngorak. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP nak. Meli di mana ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sale deh.
0: Naon ceng?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi, cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengan Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP. Sagedengan Rumah Makan Asri Karangnunggal.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apotek.

Inilah 89 FM Radio Sukabura Karangnunggal, genah merenah ngarena. Kembali beberapa lagu sudah kita hadirkan sebagai lagu memenuhi permintaan Anda lewat chat WhatsApp yang sudah ada kirim di nomor 081-222-8101 ya. Ada perahu kertas dari Maudi Ayunda. Memang benar ya. Salah satu kekuasaan Allah itu ya, kita tuh ada bermiliaran, bertriliunan manusia ada di dunia ini. Tapi kalau urusan jodoh, gak ada yang tahu gitu. Kadang-kadang jodohnya itu ada yang orang yang sama sekali gak diprediksi gitu ya, yang unpredictable gitu. Kok sama dia gitu, kok bisa ya sama dia gitu. Pas udah sah aja saling ngeliat, kok bisa sama kamu ya gitu. Ya, ada yang gak prediksi, yang kayak dulunya temen ternyata ngejodoh gitu, yang kayak dulunya gak kenal sama sekali ternyata kenal beberapa waktu terus emang jodohnya gitu. Ya bener kata Maudi Ayunda, kayak kita itu kayak ada radarnya gitu loh ya, dalam tanda kutip mungkin ya, dikasih radar gitu ya. Jadi pandangannya oh, ke situ we gitu ta, emang ke situ gitu, gak ada yang dari kiri kanan ini bukan itu gitu ta. Menurut radar aku ini nih gitu. Berdua, yang pernah Ulpi rasain dulu, kalaternya karena hati itu beda ya. Ya mungkin, tapi itu kan gak ada yang kebetulan kan, di dunia ini gak ada yang kebetulan. Kayak yang punya punya pacar yang ini biasa aja. Ya ini biasa karena hati nanti gitu. Biasa aja maksudnya kayak kalau udahan ya udah gitu. Tapi pas ketemu sama ayahnya anak-anak, bahkan belum ketemu, kita kan LDR-an ceritanya gitu ya. Kenal udah 3 tahun kemudian menjalin hubungan pas langsung LDR gitu. Ya maksudnya pas berkomitmen juga kita masih berjauhan gitu. Padahal kenal udah 3 tahun, ngejarnya udah 3 tahun. Ya dong, aku dikejar-kejar dulu 3 tahun loh. Ya gitu, radarnya itu beda gitu. Kayak dalam hati, padahal itu udah 8 bulan lah LDR ini. Udah 8 bulan sih, 6 bulan kayaknya gitu. 6 bulan gitu. Tapi dalam hati tuh kayak ini nih, ini jodoh gue nih gitu. Ini nih bener nih yang ini gitu. Jadi bawaannya tuh adem ayem aja gitu. Rasa saling percaya aja gitu. 6 bulan kemudian setelah hubungan, 6 bulan kemudian datang langsung lamar, 2 bulan kemudian nikah. 8 bulan. Kadang-kadang jodoh itu yang enggak disangka-sangka ya. Pacaran lama juga belum tentu jodoh. Iya. Pacaran lama juga belum tentu jodoh, yang ada kita jagain jodoh orang. Alah, sakit. Tapi ada juga yang pacarannya sebentar, bahkan gak pacaran juga gitu. Ketemu gak lama kemudian, yuk nikah udah langsung mantep aja gitu, kasih ke hati gitu. Kita mah kan gak punya, hati cuma dititipin doang hatinya. Yang menggenggam hati siapa, yang bolak-balikan hati siapa, yang bolak-balikan perasaan siapa, kan kita gak tahu gitu. Yang asal-asalnya juga gak ngira-ngira. Jadi ya loh, ternyata yang jadi pendamping hidup ternyata bisa jadi aja memang dia gitu. Nah jadi gitulah sekarang mah, mencintai sewajarnya saja, secukupnya saja, membenci secukupnya saja. Karena cinta dan benci itu bisa dibalikan menjadi kebalikannya secara singkat gitu kan. Kalau mencintai itu sepenuh hati aja, jangan sepenuh jiwa. Karena kalau putus nanti cuma sakit hati yang kita dapat, tidak sakit jiwa ya. Sudahlah, nanti kita bahas aja deh informasi tentang relationship-nya nanti di sesi selanjutnya kita baca-baca chat WhatsApp-nya gitu. Ya. Selamat pagi buat Santi Cimuncang. Assalamualaikum pagi. Hai. Waalaikumsalam pagi. Halo. Titip salam ya buat semua yang mendengarkan saja. Lagunya Peter Pan, Mimpi yang Sempurna. Tadi lagunya sudah. Buat Teteh matur nuhun, sehat bahagia selalu. Muah. Amin. Terima kasih udah dimuahin dah pagi-pagi. Ada Cemeci juga, selamat pagi. Ngiri big day. Pagilah cenah Kang Teteh Neng mah. Iya, cenah Johar yang ngetik. Ulah tuh. Voice note ya. Dan mama tak
kotak dibuka tuh. Cemangat cembep cemangat. Ada Ling-Ling, gak salah pagi Ling-Ling. Mohon maaf lagunya gak ada ya Ling-Ling. Oh, bicara juga gak ada lagu itu.

0: meskipun kau lahirnya telat gitu. Tapi bahagialah kamu sudah lahir di dunia. Selamat pagi buat Bibi Cit. Assalamualaikum pagi Teteh Ulna. Waalaikumsalam pagi juga Bibi Cit. Sebelum nyupiran aku mau request lagunya Ingin Memeluk Dirimu biar nyupirannya tambah gancang cenah. Nyesok atuh sorry duit atuh targetna. Besok kan sudah EAE gitu ya. Salam buat semuanya aja lagi pada dengerin, spesial buat yang baca. Makasih pagi ah buat yang ada di gigirin aku. Siapa tuh gigirinnya? Jangan-jangan mesin obras. Lain atau cenate? Oh lain. Selamat pagi juga buat Bibi Cit sama Apai di CMC. Ada Pak Queen juga selamat pagi. Hadir teh, sudah kandang kopi hari ini? Udah. Mari kita berselang kopi. Udah habis kopi aku. Udah Upi mah kopinya gak tara dibiarin dingin. Kalau ngopi tuh udah panas-panas udah langsung seruput aja gitu ya. Maksimal kalau masih anget-anget kuku itu udah maksimal. Itu udah harus habis gitu. Aku gak bakal biarin kopiku dingin. Karena aku juga pernah membuat kopi yang hangat. Tapi kau biarkan kopi itu dingin. Laguna April When You're Gone. Ada 6528. Selamat pagi Teteh, selamat pagi juga. Selalu semangat deh dengerin Teteh. Ah, terima kasih kalau begitu. Mau di Ayunda perahu kertas lagunya ini yang ngakeun biar tambah semangat ya. Makasih Teteh, sama-sama. Siapa nih ya? Desti, selamat pagi.
1: Dengan radarku menemukanmu.
0: Ari PW, selamat pagi. Lain eta tukang mengbal, laloba duitnya. Nya itu mang, ayo nama jadi duit tukang mengbal. Mamang arek ganti profesi jadi tukang mengbal ya nak. Laloba duit mang. Sakalinya leding itu pirami salah hungkul paling. Mani emannya cina mani tiris. Itu gitu. Mama Kayla, selamat pagi Mama Kayla.
1: Kertasku kan
0: mohon maaf Mama Kayla, lagunya gak ada Upi Carita ya. Sehat-sehat selalu ya Teteh cantik. Terima kasih Mama Kayla. Doa yang sama untuk Mama Kayla ya. Ada Mama Naila, tadi Kayla, sekarang Naila. Assalamualaikum pagi Teteh cantik. Waalaikumsalam pagi juga. Apa kabar? Kabar baik alhamdulillah ya. Asal toslami terhadir ya kamana wai atuh curiga nuju panen ya. Laguna ah berpisah lagunya itu enggak ada. Gantos ku gala-gala lagunya tadi sudah buat Mama Ila ya. Salam sadayana buat para jai terciseuti, semangat gas terus. Spesial Teteh sehat selalu si Mamang Sar Mamang. Sehat selalu ya, semangat-semangat ngagasna. Makasih Teteh lagunya, moga Teteh sehat selalu. Amin.
1: Lagi mimpi-mimpi.
0: Amar astaru nu munut lagu teh cenah teh nya ngajak jang napene Amar juga nate. Aku sih yes ya. Antok pula. Pak Al, ngeleter ku mah teh si ganu lilinian gitu. Ya gitu. Gegemeun. Beda atuh ngeleter nah teh jeung ngeleter panangan, panangan lilinian mah nya hate oyag-oyagan. Meskipun ada peribahasa hatiku oyag sama kamu, mah mungkin hate ka itu ka dieu atuh eunek-eunekan urang kos Elini. Pak Al. Pagi kakek, selamat pagi kan kakek. Matak cekolot mah cenah jodoh teh corok cenah curhat ya. Iya. Ya ngomongin yang udah-udah lah, ngomongin yang belum kan mana tahu yang belum make. Mana tahu yang mana nanti dapat. Dapat cenah. Maksudnya yang enggak tahu gitu yang udah, oh yang udah kealamin gitu yang banyak ceritain. Yang belum kealamin mah mana bisa diceritain. Ada Neneng Kujang, selamat pagi, assalamualaikum, halo, selamat pagi Teteh, waalaikumsalam, hai, selamat pagi juga, semoga sehat selalu dan bahagia lagunya dukung aja, boleh.
1: Cintaku padamu, ku bahagia.
0: Bibi Cit, kau sudah ngopi, wayah kia? Iya dong, apa lambungmu baik-baik saja? Alhamdulillah dong, baik, lambung hati aku juga baik-baik saja, lambung aku hati aku juga baik-baik saja. Siapakah jodoh Teteh Ulna selanjutnya? Si diakah atau si etakah? Saha nih, secara Ulpi tidak punya pilihan. Apa kau ini? Jangan menggiring opini deh, dikiranya Ulpi udah laku. Belum, masih jomblo, gak ada si Eta, gak ada si itu, gak ada si Anu. Gak ada, masih sendiri aja, bertiga sama anak-anak ya. banyakan deng sama teman-teman setia gitu. Ada Mama Zia juga, selamat pagi. Assalamualaikum pagi Teteh cantik. Waalaikumsalam pagi juga. Kuma kabar? Nah, kabar baik alhamdulillah ya. Semangat selalu Kang Teteh nyimak di pagi ge. Gaskeun lagu nama ngiringan wae. Salam buat semuanya, spesial buat Teteh. Terima kasih. Sama-sama Mama Zia, selamat pagi. Ari pewe. Moal cenah tuur ge ti pelai basa mengbal di Cipanyarang. Geus tok trak cenah tuurna moal kuat lumpat teh. Poli ge geus tara ngaclok sok kahanapeun eta nya mas terangkel. Terlewat bibir let net luhur. Datu meunang ai.
1: Rauh kertasku kan.
0: Ai mama ngar poli atuh keur encrak.
1: Awas surat.
0: Ini ada backless. Dasar. Mau cerita terang ngaclok polio guys, kanap ke net tuh cenanya mesen. Har, itu bisa ngaco. Ada Pak Aldi, selamat pagi. Kaos abi cina pas ketemu anjing jikan serenut nut cina serenut nut nih motah cina hayang teh gara-gara kakak uah.
1: Mencari-cari.
0: Ada berarti kalau misalkan ada pikiran pengen ngajakin dia ke pelaminan, yuk ikut yuk gitu. Yang ikut yuk mana pelaminan dong gitu. Nah kalau misalnya udah ada niat, ada keinginan buat ngajakin kayak gitu, ya berarti mungkin itu jodohnya emang ya. Kalau masih kene, yang ayo kemana, jajan sebelah yuk, ke baso yuk, mau ada tambah can puguh gitu. Nah kalau misalkan sayang, ayo mana kau nah itu tewak kurungan tong dilesot gendin kita mah tuman.

Mar, pan ada studia yang jauh di sana meren. Meren Mar, nu mana ada? Ada yang jauh, ada yang dekat. Jauh dekat tetap 2000. Robi, pagi teteh semangat. Pagi, semangat juga. Ada Norin, Norin selamat pagi cantik. Assalamualaikum pagi teteh cantik, kumaha Damang. Waalaikumsalam pagi juga. Sehat alhamdulillah ya. Kami hadir dari teh. Duh, cenah kabancen teh hayo karena atuh ya. Kanongan iku sebelah keji. Hayo cenah teteh urang selimut ah. Moal hareudang ulpi mah. Tetiris ulpi mah hareudang ayeuna. Pak Al, menyeblak mah kalah mules senang kena teteh. Ya gitu, dapat apa? Diajakin dia, dapat mules doang. Mending yang diajakin dapat apa? Dapat rumah tangga dong, yang sakinah mawaddah warahmah. Tah gitu. Ari PW, selamat pagi. Nya, matak mang jejeg we cenah teh, jangkung hungkul nyin sieunan hungkul. Dari dari babagik sawah sana bisa jadi Mang Ari multifungsi itu rek itu mahnya jadi Pak diajakan poli jadi pang jejeg diajakan mengbal serwa usum panen serpiit jadi babagik sawah bisa multi talenta itu dah Mang Ari. Ada bibicin lagi syukur atuh cenah kalau baik-baik saja mah. Jaga hati ya, jaga jangan disakiti. Jagalah hati. Tidaklah, akan aku jaga hatiku baik-baik biar tidak ada satu orang pun yang mampu menyakiti. Aku akan biarkan hatiku dibahagiakan oleh orang sebanyak-banyaknya. Gitu kan? Mun aya nu menyakiti bejakeun ka cece, cenah mah digoreng hati gorengnya cenah ce. Perlu bantuan kah? Cenah. Bantuan akan ngiripik meh tereh. Buradag sian dikiripik nalgekna.

Akrai, good morning, selamat pagi untuk Anda semuanya. Terima kasih sudah kirimin chat WhatsApp-nya. Nanti insya Allah kita bakal bahas satu informasi untuk Anda semuanya yang menarik ini dan out of the box gitu. Jadi gimana ya, anti mainstream gitu. Pengalaman apa kayak anti mainstream? Tapi yakin deh, di antara para pendengar semuanya ada lah satu mah, ada lah satu mah yang mengalami hal itu. Apa itu? Nanti kita bakal bahas setelah lagu-lagu berikut ini ya. Tetap di sini di Halo Selamat Pagi.

0: Sukabura FM.
1: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
3: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Wargi Setia. Untuk info yang selanjutnya yang bakal Upi bahas di hari Sabtu pagi hari ini adalah, nah ini cluenya nih, lagu ini nih. Ada kata teman, ada kata cinta, ada kata aku. Hah, apa kira-kira coba? Okay, kita bukan bakal membahas tentang cinta segitiga, ya. Baik itu yang sama kaki, segitiga sama kaki atau ataupun segitiga yang kerucut, enggak, ya. Kita akan membahas tentang urusan asmara yang memang kerap kali menjadi hal yang rumit gitu ya. Makanya tuh ada ya di media sosial yang kayak hubungan asmara, hubungan rumit cenah gitu. Meren kieu di antara namanya. Kasus ada seperti ini gitu. Nah, salah satu situasi paling membingungkan yang mungkin Anda alami adalah saat Anda menaruh hati pada mantan pacar teman Anda sendiri. Hah, loh, ada pernah yang ngalamin kayak gitu? Allah bilang kalau ini adalah pengalaman penyiar yang ada tuh nggak ada ya. Nah, kalau misalkan sama mantan pacar sahabat sendiri, boleh? Boleh. Kalau sudah mantan gitu, tapi kalau dianya masih pacaran sama sahabat Anda sendiri, janganlah gitu ya. Tolonglah menghindarlah ya. Kalian itu kan orang, bukan pohon pisang yang punya jantung tapi nggak punya hati gitu ya. Kalian tuh orang, punya jantung, punya hati. Makanya kalau nggak mau dibilang udah pohon pisang, ya janganlah. Secinta apapun, sepengen apapun, janganlah kau rebut dia dari pacar dari sahabat kamu gitu ya. Karena kalau memang sudah jodohnya, mau itu pacaran sama sahabatnya sendiri, mau itu pacaran sama sepupunya Anda sendiri gitu. Kalau memang udah ada jodohnya mah, pasti balik lah, pasti datang lah, pasti jadinya sama, ada banyak kejadian. Lah, dia kan pacaran sama kakaknya, kok nikah sama adeknya? Ada kan banyak yang kayak gitu kan? Namanya jodoh gitu, kita gak tahu ya. Okay, meskipun secara teknis mereka itu sudah tidak terikat ya. Norma sosial itu sering kali menganggap hal ini sebagai sesuatu yang tabu. Dia kan dulu pacarnya si A, iya. Kok sekarang pacaran si B? Si A sama si B kan bestian gitu kan. Nah, sok ada lah stigma seperti itu gitu. Meskipun sudah udah putus itu ceritanya, meskipun udah boleh lah orang udah putus ini gitu kan. Yang gak boleh itu yang ngerebut gitu. Tapi tetap aja ya, Anda akan merasa frustasi gitu kan, putus asa, ngerasa aduh gimana nih gitu, memiliki perasaan yang mendalam pada seseorang yang seharusnya tidak Anda cintai gitu, tidak harus Anda dekati gitu kan gitu. Ya, gimana urusan perasaan, siapa yang ngatur, siapa yang mau? Gak bisa kita ngatur, kita harus jatuh cinta nih sama si ini nih. Gak bisa, dia mah jatuh gimana maunya aja gitu, blok ngepluknya di mana aja gitu. Tetapi harapan mungkin tidak sepenuhnya pupus ya. Jadi ayo mari kita simak aja penjelasannya ya. Seorang konselor klinis profesional yang berfokus pada terapi pasangan, yaitu Michelle Central FPCC, mengatakan jawabannya tidak pernah sesederhana ketika dihadapkan pada pilihan maju atau mundur gitu ya. Ini seperti dilansir dari Very Well Mind pada hari Jumat kemarin. Konteks masa lalu ini sangatlah penting, Wargi. Mengencani seseorang yang dulunya hampir pernah pacaran atau mungkin bahkan hampir menikah dengan teman Anda sendiri, itu rasanya jauh berbeda dibandingkan kalau mereka hanya berpacaran singkat. Kalau cuma pacaran sehari dua hari, alah mana ada pacaran sehari dua hari atuh. Dan riset membuktikan bahwa orang yang paham alasan kandasnya hubungan ini cenderung lebih mudah berdamai dengan kenyataan dan bisa meningkatkan rasa percaya diri. Jika perpisahan mereka baik-baik, memulai hubungan baru akan terasa lebih mudah. Tetapi kalau perpisahannya tersebut penuh konflik gitu ya, jadi perpisahannya itu huru-hara hula gitu tah ya, bukan perpisahan yang manis, bukan boro-boro ada manis-manisnya, pahit semua gitu kan. Misalkan Anda itu harus berpikir panjang karena persahabatan ini akan jadi taruhannya gitu. Kalau misalkan mereka bisa baik-baik, lebih apa ya, lebih laki lagi kalau misalkan laki-laki ya nih ya, misalkan lebih laki, udahlah kita contohin laki-laki aja lah yang mencintai perempuan mantan sahabatnya sendiri gitu ya. Lebih laki lagi, Anda tuh kasih jarak gitu. Putusnya dia sama teman Anda tuh berapa 1-2 bulan lah gitu. Udah gitu ngomong, eh kayaknya aku suka deh sama mantan lo gitu. Ngomong baik-baik. Ntar sama, namanya sama teman suka saling ikhlasin, ya gak sih?
1: Jatuh cinta.
0: Ya udah sono maju gitu. Kan lebih enak kalau kayak gitu. Gak ngumpet-ngumpet, gak backstreet-backstreet gitu ya. Nah, tetapi sebelum Anda berbicara dengan teman Anda, pastikan Anda siap untuk menghormati batasan kalau mereka keberatan. Ini pastikan dulu ya, mantan pacarnya teman Anda itu juga mempunyai rasa yang sama gitu. Ulah mah ieu teh mencoba mendekati mantan pacarnya teman, udah gitu dia yang ada perasaan, cuma bertepuk sebelah tangan. Oh, jackpot, double, itu double malu itu mah. Double isin ya. Jadi meminta izin lah ya, kalau minta izin sih lah, ngomong aja lah gitu, minta izin lah, dia masih pacaran. Ngapain juga minta izin sama orang tuanya, bukan sama mantan pacar. Basa-basi aja lah gitu ya, ngobrol-ngobrol ringan lah gitu. Padahal Anda tetap akan maju, nanya aja dulu, kamu sama dia gimana? Udah, kenapa mau maju lagi nih? Gitu. Kalau jawabannya, kita gak cocok nih kayaknya, tapi kita putus baik-baik kok gitu. Kita udah-udahan sih gitu kan. Udah gimana ya, dipaksain juga gak bakal benar. Nah baru tuh dari situ ada lowongan kayaknya, ada peluang gitu. Gimana kalau misalkan aku yang maju gitu, baru deh pusing malapah gedang lah. Bisa jalan kadituna kalau adu jotos kan tuh rame atau jeng temennya. Malah wasitan. Jadi kalau Anda peduli dengan persahabatan Anda, kecuali Anda ingin menghancurkan persahabatan kalian gitu. Ya udah lah, gue rebut aja tuh gitu. Maksud sama gue culasa pikiran Anda ini. Jadi kalau misalkan Anda peduli dengan persahabatan tersebut, transparansi dan juga empati adalah kuncinya. Bukan sekedar formalitas, melainkan sebagai tindakan kepedulian dan rasa hormat yang tulus, begitu kata Sentrell. Dan dia juga mengingatkan kalau hubungan teman Anda dengan mantannya ini diwarnai kekerasan gitu ya, manipulasi, pengkhianatan, atau luka emosional yang mendalam, mundur ya, back off gitu. Kalau misalkan pacarannya dengan teman Anda, ini kalau perempuan ya gitu, si A, si cewek, si A sama B ini bestian gitu. Terus si A ini pacaran sama si C gitu. Udah gitu dia menerima hal-hal yang tidak enak lah. Kayak udahlah, udah dilihat, wah ini cowok red flag nih gitu. Gak usah lah, gak usah diterusin perasaannya. Udah mundur lah, back off aja lah, ngapain. Gak usah move ke depan juga, ngapain. Move on gitu, ngapain, gak usah ya. Lah ke teman, jangan pernah Anda berpikir, ya siapa tahu kalau aku kan gak kayak gitu. No. Kalau udah seperti itu, udah jadiin contoh aja sih. Jangan gitu. Jadi lebih mundur, karena memaksa maju juga tidak hanya akan merusak kepercayaan, tapi juga berisiko memicu trauma. Udahlah teman kamu merasa trauma sama cowoknya digitu-gitu, ya. Kamu juga mau nambah-nambahin trauma? Janganlah, mundur aja lah. Masih ada banyak yang lainnya yang ngantri. Ngantrinya panjang, lagi melebihi antrian bansos, heh. Cinta. Kemudian evaluasi, apa sih yang membuat tertarik sama dia? Apa sih sebenarnya kelebihan dia? Apa sih yang sebenarnya yang aku suka sama dia gitu? Dievaluasi dulu ya sama Anda sendiri. Nah, kalau misalkan alasannya murni karena ketertarikan fisik, ya abisnya dia tampak ganteng sih gitu, abisnya dia cantik sih, misalkan kayak gitu ya. Ini tidak sepadan dong dengan risiko hancurnya pertemanan. Cuma karena bagus di fisik doang, Anda rela untuk menghancurkan pertemanan Anda. Apaan coba?
1: Dalam ingatanku.
0: Karena kenapa? Karena masih banyak orang di luar sana yang untuk sekedar mengejar hubungan fisik ya. Jadi perasaan Anda itu berada di area abu-abu sebenarnya gitu ya. Karena satu sisi menginginkan dia mantan pacarnya teman Anda, satu sisi juga menginginkan sama teman Anda tetap persahabatan tetap terjalin terjaga. Ya udahlah, jalan aman mengeseulah naksir ke mantan teman gerak.
1: Cinta ini.
0: Jadi berusaha untuk bertanya jujur pada diri sendiri. Apa sih sebenarnya ini? Ini sebenarnya apa sih? Apa sih? Ada apa sih gitu kayak. Jika itu hanya sekedar kecocokan atau rasa penasaran, apakah sepadan dengan potensi hilangnya persahabatan gitu? Persahabatan Anda loh yang Anda pertaruhkan, ya. ya mending kalau misalkan temannya nggak apa-apa, tapi kan hatinya kita nggak tahu kan apa-apa. Terus kalau emang jodohnya gitu, ya pasti udah ikhlas-ikhlas aja sih. Tapi lebih baik kalau memang kekeh-kekeh teuing tah yang ka mantan teman, mantannya teman, udah we temenna diintip pula, geus boga di kabogo nakara deketin gitu. Itu lebih enakan kalau kata aku mah. Lebih enaknya jadi sama temen enggak bakal pecah persahabatannya gitu. Menjalani hubungan sama cowok atau ceweknya juga bisa jalan, ya. Yeah. Nah, meskipun sudah membulatkan tekad, pikirkan dampak keputusan ini sehari-hari. Sebab lingkungan sosial pasti terguncang kalau Anda meneruskannya. Kalau Anda berbagi lingkaran pergaulan yang sama, ya, entah itu teman atau ruang komunitas, situasinya bisa cepat menjadi rumit, begitu. Salah satunya pasti bakal dimusuhin. Nah, misalkan ada satu circle limaan tuh, ya, A, B, A, B, C, D, E, gitu namanya. Nah, si A, si B ini kan semuanya deket lah, gitu. Si A misalkan pacarnya sama pacarnya si D, gitu, ya. Tapi tetap satu circle di situ. Nah, yang lainnya itu yang si B, si C, si E ini pastilah tim kecowis di belakang. Gimana sih? Si itu pacaran? Ah, gisar. Jadi, kuncinya itu adalah berdiskusi dengan teman Anda sebelum Anda benar-benar terlibat jauh dengan mantan kekasih gitu, ya. Kalau Anda memutuskan batal untuk melanjutkan niat, langkah selanjutnya bergantung pada kedekatan kalian. Kalau kalian sudah saling menggoda untuk melangkah lebih jauh, sebuah diskusi ini sangat diperlukan. Jadi ajaklah bertemu di tempat yang netral gitu ya, seperti kafe gitu. Janganlah kau ajak di tempat yang sepi-sepi ya. Karena ketiganya adalah dia. Terus bicaralah dari hati ke hati lah ya. Jelaskan betapa Anda menghargai persahabatan dan menyadari bahwa melanjutkan romansa ini akan berujung pada konsekuensi yang negatif gitu ya. Jadi tetapkan batasan agar hubungan pertemanan kalian ke depannya itu tidak lagi melewati batas emosional dan juga fisik gitu. Enggak marah-marahan, tegang-tegangan, jambak-jambakan gitu ya, tampar-tamparan, weh, jotos-jotosan, rame. Ya, jadi begitu lagi infonya untuk Anda. Untuk Anda, udah ayah lah, yakin Upi mah ayah salah satu di antara teman kalian nih. Teman kalian, dari para yang dengerin ini, ada nih salah satu yang menyimpan rasa sama mantan pacar sahabatnya sendiri, tapi ada yang dipendam, ada juga yang diungkapkan. Hayo jujur, ngacung. Mau cerita? Waktunya gak udah habis sekarang, kita ya lain kali. Kalau mau cerita, cerita aja sih, gitu. Aku denger. I'm all ears here. Ada Pak Gwin juga, selamat pagi. Ada Mah Adi, selamat pagi. Indah, pagi kali buat semuanya. Namanya sempat ngitung WA, maklum jura repot, jangan nuju nyuci. Teng sok atuh di lajang nyucinya ya. Ada Repal, alhamdulillah hujan. Hubungan tumit meren. Tumit apaan? Tumit mah dalam fase sekarang musim kemarau gini mah. Tumit dalam fase keadaan perpecahan gitu. Perpecahan, lain penyatuan, perpecahan antara suku, barulah. Pagi buat Adin Uye, pagi Teteh. Nanti lagunya mah Upi, mudah-mudahan ada waktunya ya. Udah sedikit lagi nih waktunya kita bersama-sama. Pagi juga buat Mahai Cipoke. Pagi juga buat Bang One. Kudu kawas abang, wen cina satu aja kabogoh. Punya kabogoh cantik cina, cecenya. Gitu bang, kok rasanya aku gak percaya gitu loh bang. Repal bawa we cenah kanu poek arek naon ieu mah HP di senteran mau bisa poek Bibi Cid, lah mendingan masih pacaran. Yang bahaya itu loh, teman suka sama istri temannya, asal tuh kabayangnya kalau suka suami. Jauh-jauh deh Bibi, ngebayangin aja udah merinding kita mah. Bersahabat kalau udah bestianya kalau sampai menikah gitu, tetap bersahabat, tetap sama keluarganya bersahabat itu lebih indah gitu. Jadi jangan ada lirik-lirikan di antara kalian semuanya ya. kalian yang suami, yang istri, suami istri, toh aku tidak punya suami sekarang ini. Tidak apa-apa kalau saya melirik, tapi bukan melirik suami orang ya. Melirik pacar orang pun aku tak nak. Apalagi suami orang, pacar orang juga aku gak mau. Udah, masih banyak udah kok duda-duda bujangan-bujangan di sana. Yang single-single masih banyak ya. Ayo pria single, tunjukkan pesonamu. Lah. Rinduku ini bagaikan sebelum hamba digondol berondong. Ini bagai ilusi. Yang ada repa, ulah nyebut cantik ke penyiar macana. Geus bagus cantik penyiar nama. Ah, atuh da nya repa we teu apaleun. Apaleun nanas kopi warna coklat susu. Apaleun penyiar nasi kumaha? Panggil Lisna sih di rumah. Nah, isina jalu kabeh atuh da nya we panggil Lisna aku mah. Si bibit iklan cenah cek si ama nya atuh produk oke kapan diiklankeun mah teh rela ku nya teh penyiar teh diiklankeun hati yang menangis pit ketang lah keureuy we eta mah tapi masalah udah ada yang punya atau belum itu mah serius belum ya. Selamat pagi ini buat Rido. Kirim katanya buat teteh duluan spesial buat babeb aja. Makasih teteh cantik sama-sama Rido. Mohon maaf untuk lagunya kalau misalkan gak bisa diputerin ya.

sudahlah, sekalian pamit aja ya tetehnya. Atuh waktunya sudah tidak cukup lagi buat kita bersimi-simi ya. Karena sudah 3 jam berlalu ya, enggak berasa ternyata. Kita dibawa ketawa, dibawa ngobrol, dibawa nyetelkan lagu mah gitu ya. 3 jam itu enggak berasa gitu. Udah kayak ketika aku bersamamu, ya 3 jam enggak berasa. Tapi ketika aku tidak ada di sampingmu, 1 menit, mana asa 30 detik, mana asa 60 detik. Salah deh Reka Gombal deh. Aduh, maklum lah, aku bukan Ratu Gombal. Ya, sampai di sini saja kebersamaan kita untuk pagi hari ini, Wargi. Terima kasih banyak-banyak atas perhatiannya, kesetiaannya, dan partisipasi Anda. Mohon maaf apabila kata-kata kurang berkenan di hati Anda. Mohon maaf juga untuk lagu yang gak sempat lebih petir pagi hari ini. Semoga lain waktu bisa ya. Selamat pagi itu semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Selamat berakhir pekan. Dan untuk Alevi, selamat pagi juga ya. Semangat untuk hari ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygot dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita reumatik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265 580 332.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dangdut siang di awal. Mengawali jumpa kita Evita Mala dalam 1001 hari lagunya. Ya, yang mau gabung sama kita di 081-222-81101 silahkan.

0: karena rindu ijeng rindu rindu tekangan ingin ketemu oke tuh ay mani sakit tuh ting sabara ratus menit
1: ya yang jelas 12 jam dari semalam tuh.

Saking lamanya sampai dikatakan 1001 hari. Menunggu dan menanti ya. Itu di Evita Mala ya. Teman-teman yang mau gabung silakan di 081-222-81101. Mangga dipersilakan. Aduh. Di sini sudah hadir Kakak Amar. Selamat siang Kang dan Bunda Tawismanco. Aduh nuhun Kakak. Menurut lagu Stres dari Haji Roma Irama. Oh Pak, memang Kakak lagi stres. Lagu.

Kudung subuh tos disiapkan. Jadi ketika suara Eden muncul belesut dihiberkan, hiberkan. Tepi we. Kamar ada Mai Cipokek. Aduh Mai, damang Mai. Jangan rente iceng hoyong lagunya senyum membawa luka. Alah, ayah anjakal. Membawa luka. Dibikin jen. Karunya teing senyum membawa luka.

Kalau lagu Luka dari Maggie Z. Senyum Membawa Luka ada juga ya. Senyum Membawa Luka dari Maggie Z baru ada. Apakah itu lagunya? Senyum Membawa Luka.

senyum membawa luka dari Maggie Jet. Ada. Terus pemohon yang ketiga siapa? Main si Pokek sudah siap. Yang jelas 36.50. Mudah-mudahan Cisael Hoyong apa? Mamah Duman, Cisael Hoyong laguna Air Mata Dan.

Boleh ya buat tiga pemohon nih yang sudah hadir. Sebentar di awal sekali ya pesan lagunya Stress Roma Irama. Iya buat ke kamar.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan

cuman lupa barangkali saya nggak tanyakan namanya yang dari pagi sempat hadir di warung Ma Icing. Yang dari jauh mau menuju Waneci di saudara.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Bang Roma yang melantunkan lagu dengan begitu sakit deh, sakit. Air mata darah. Aduh, air mata darah. Iya, yang keluar air matanya darah. Kalau nyeting Bang Roma. Oke, kita lanjut. Walaupun lagunya sakit nih. Teman-teman silakan yang biasa kamu bersama kita. Di sini ada Andri Dewo. Assalamualaikum. Pagi jelang siang ada Den Kali Teicing. Mungkin lagu na adalah Kasih Tak Sampai. Iya, kayak sadayana pendengar Sukapura, kayak ada Den Sat selalu hatur nuwun. Andri Dewo yang kita temukan di sini. Giri Mahesa boleh enggak? Kasih Tak Sampai. Pak Andri Dewo, sebentar ya. Oke, tunggu yang lainnya nih. Mamila berikutnya, siangkan dan hoyong kasih tak sampai. Oh, Mamila Cihuni, hoyong kasih tak sampai. Semoga kita semua diberi kesehatan. Waduh, dari siapa nih? Mamila Cihuni kasih tak sampainya. Ini sementara Andri Dewo minta lagu.

0: sedan. Berikutnya 6848. Assalamualaikum kalian kali teijen. Minta lagu
1: hatiku tak akan iba.
0: Tak bisa.
1: Aku sudah bosan melihat permainan sandiwara.
0: Lagu nak

minta lagunya Seras atau bisa Sare. Sesanika ini lagu dangdut, Mas. Dangdut Indonesia. Sopan Singapura salam satu jarum. Anu Pista Iceng, wassalam Papa Aris Gunung Sari Singatomas. Acaranya dangdut Pak Aris ya. Lagunya jangan kalau lagu Sunda nanti acara pukul 11 ya. Ada Dadan Japra berikutnya. Assalamualaikum, siang Dadan, hayang lagunya dong sebotol minuman. Salam buat spesial buat Kang Dadan bertugas sama Teh Izin. Oke. Terima kasih, terima kasih. Sebotol minuman. Untuk dua botol atau

nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

Yo que te carasa hecho ni. Jadi sengklek iya den. Kita sabar. Aduh. Itu bener kenceng. Entah tadi lah. Jelaskan ya ku. Waneci. Waneci. Selamat pagi Epin dari Banten nih. Wilujeng enjing keneh. Mang deden jeng iceng. Kumadara mang. Alhamdulillah sehat cang kawan awae. Ane anyar pak peledau kesililalila tah. Jeng ges ngopi acan. Tita di keneh. Gira atuh. Nambut wae ka warungna maiceng. Lah eueun mang mayarkeun nih. Poe ieu abdi ngarequest lagu Mandi Kembang cacahan Dika. Aceng aya, oh, aya. Diantosnya pesenan abi ulah lami-lami ek ibak oke ieu teh. Ah mandi-mandi teh geus jadi artis ieu. Ya hatur nuhun jeung hampuru pisan.

Epin Banten. Oke, selamat pagi. Tunggu lagunya ya. Putra RR berikutnya. Assalamualaikum Kang Deden sama Bunda Iceng. Ya, minta lagunya Alisa Benalu Cinta. Terima kasih Kang Deden, sehat selalu ya. Oke, buat Putra RR.

Cinta Putra RR kita tidak punya ya, barangkali buat Putra RR mau lagu yang lain silakan kalau mau diganti. Berikut Bibicit, ganti aja dengan Geri Gadis Pendayung. Gadis Pendayung, Gadis Pendayung, Putra RR ya.

0: Sangat di sepandayung sok ayat.
1: Hingga siang malam temanmu hanya minuman.
0: Bibicit berikutnya ini yang lagu minta.

Assalamualaikum Syah Deden, aku nyimak minta lagu. Minta lagunya sembako air sambalado ayo ting ting. Salam buat semuanya aja yang dengerin, spesial buat yang bertugas sampai tuntas, makasih. Oke, buat Bibicit bersama siannya ya. Ya, kita dengar pesanan lagu di awal ya.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Waduh, anupis moto minumannya maijeng buat ejo ningali keraras. Dadah ah, mau ngarit dulu. Olah, wah bari mabok si japranya. Itu kata.
2: Kau yang kan menjadi teman hidup.
1: Putra RR silahkan.

hari mah kembar, selamat pagi mah kembar. Assalamualaikum ilujeng enjing Kang Deden nyicir. Ilujeng enjing mah kembar, hoyong laguna pelaminan kelabu. Oh nu kelabu ya teh ya. Dikintun ka pendengar Sukapura spesial kanggo nyicir. Hatur nuhun. Sawang suna mah kembar deh, ting mah kembar. Oke sudah siap mah kembar lah. Joget jeng, joget ada cemen tadi ge. Ada cemeci berikutnya, aduh cemeci. Assalamualaikum kanden tei jeng, laguna birunya cinta dayu age. Aduh, kunaon ari cece. Ari bang Enok kemana? One, bang One kemana? Aduh. Oh iya. Namun ini reheka aja bentar ke dia gening Bang Eno. Bang One. Bang One. Ya lah yang lagunya birunya cinta dayu age hatunuhun wilujeng.

Siap, Ece Meci. Salam ke Bang Eno, Bang One. Bang One. Ini Bang, Bang One pohon ka uing gitu den. Duka. Orang di pasar lagu birunya cinta.

Sahur Bibi Cit anu pis ceng lagunya anu pisang kan Bibi Cit. Yang belum masuk bersama kita silakan di 081-222-81-101. Cok enggak beli keporotan naon keporotan naon kereta mama kereta dah karena beca lah beca beca nage pepes ban tukang nage ae sok kita dengar lagu Mansur S Pelaminan Kelabu.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM.

0822 8101. Silahkan ya. Terima kasih, semoga Ngeleser kemana-mana ketampi. Ajkia berikutnya. Assalamualaikum siang Mang Den, gimana kabarnya? Makasih aja, semoga sehat selalu. Amin, alhamdulillah.

22281101. Silahkan mampang, mumpung waktu masih banyak, masih panjang ya. Nah, jangan pada diem arin tosan ke kalah kaku kulutus. Nah, jangan begitu. Yang aja yang pesen lagunya dari Bang Haji Roma Irama, makasih aja, moga saya selalu cina. Hatur nuhun kanggo Ajkia ya, lagunya dari Bang Haji ya, iya ya. Judulnya Bing Bang.

Selamat pagi Wilujeng Enjing dong ke Pak Entoh sarang para putranya yang sedang menikmati hidangan. Anu yang lagu nanti tiwana sutra mangga antos.

Ano pis mang deden lagu natos di puter katam pipisan saur Azkia. Mangga mangga kanggo Azkia ya. Panto kita acanya pantonya. Selanjutnya.

0: keur naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik ngilikan.
1: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sale deh.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi, Cermat Cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.
3: Ona sutra terbayang-bayang.
4: Lagunya Pak Entoy masana setunjung ngarayu ibu nu di bumi. Pak Entoy mah menunjung ngarayu ieu, iya, ngarayu. Peuteuy sareng ieu. Iya. Sarang kadu tak jadi talian di kamari hilapin, ecen ngagorowo.

0: Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapora FM dan apotek.
2: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
2: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.
6: Ya, oke, kita lanjut. Assalamualaikum Kang Den. Kaulaguna ti Roma Irama kaula muda. Kaula muda di saha. Ting daer US Rus. Ting Rusdin, ting Rustam, ting Rustama, ting Rus apa kana mah Rusnya. Aduh. Dari nomor nama jelas ya teh. Tung-tung nomor nanti genep 412 ya, terus ya. Teruslah terserah, harus erek diteruskan. Rek muat, duka ta. Ya oke, lagunya sudah disiapkan. Kaulah muda, kaulah muda. Ah, ini teh Roma Irama. Dan berikutnya ada Gian. Ah Gian, ya assalamualaikum siang Kang Den sareng Teh Iceng. Pami ayah watos kene hoyong lagu na pangmuterken Ramina Mansur S. Aduh, satras Kang Den, keluarga Amin, terima kasih ya. Hoyong lagu na Ramina ya, kira-kira orang pelari ya, Ram.

pane yang minta lagu hatur nuhun Kang Den, laguna Kang Den mangga. Saurgian hatur nuhun laguna Kang Den katampi pisan. Mangga jang. Wana japa assalamualaikum Kang Den teh ijeng damang ukeun lagu. Kandas dikintun kanggo ka mamah, mamana Fitri anu nunjung ngajaya.

rupanya kita akan berakhir langkah dengan satu nomor dari Evita Malakandas. Oke, buat siapa nih? Di ujung Wana Jalfa ya. Selamat menikmati. Dan sekalian saya pamit, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf dari segala kekurangan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura. Sukapura FM.

Amari Bir Datang Lukudu Indi Asa gelap salah wayang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isim kuring atau ye ni jeng hey hey atau sakit dengan di jang totong hey
1: hey okay what it is?
0: Aduh, sikat cerik pula. Sakit jang.
1: Alhamdulillah wah. Ya, ingat lagu apa ya teh?
0: Nah, jangan ada teh.
1: Tulang goreng.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Aduh, gaya si Totong.
4: Ajar ngibing, wah.
3: Aduh. Halus bajuna.
4: Iya, iya, baju. Kenging nambut ya baju soldadu, ya teh.
3: Oh, baju soldadu, ya.
4: Mana winuka iji, Ibu Haji Dewi, ya teh.
3: Ibu Dewi, mah.
4: Tuh, oh, tuh ayah, cuman.

0: Bulan yang syarik untuk ada di Traskun.
1: Jeng, jeng, harap jeng.
0: Aja kapayun ya. Di kode sampurasun mang hoyong kawina mumun tidur sumbang. Ayah mumun deh.
1: Entah mumun dingan, mumun mau orang pilari. Kodel, mangga.

0: kodel.
1: Kanggo kodel, ngantos dia. Salajengna, dia ke kamar. Siang kanden muda tau ispanco menurut lagu nate. Kembang lamunan. Agus Kapinis satu nuhun.
0: Oh, laguna kembang lamunan, Agus Kapinis.
1: Ya.

banyak kan lagu momon ti do sumbang yang enggak kentang momon do tagu tah kakak kode mangga nyakeun akode ya.

0: penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.
1: Sok-sok kaparayun, kaparayun, anu masih dipalangker kene tete.
2: Sigan ker mewek siate tetong.
1: Itu ada tetong makio.
2: Aduh.
1: Anu tajan, tumaros bangga bali naros kenaun atau kabuni. Kelasan uju masak bali sop iga sapi. Pade satu ayam, pade. Tiga sapi, satu ayam.
2: Mangga.
1: Mangga diancos ya. Ayam bukni siapa kok nama?
2: Ayam sop sapi mangga.

0: terano pada aku mangga diaturanan. Ulah arisin isin atuh.
1: Sok dah tetong ya ayo sami di dia budak-budaknya.
0: Aduh. Panian si tetong. Ya.
1: Anu ti kamari cina. Ambil lebat-lebat-lebat kumahannya.
0: Cek sate.
1: Ya sok. Sama nena. Alebat tanda keluar deh.
0: Aduh. Tai Andri Dewo aturan sanes namangkan pada au diaturanan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sampurasun, adeden kali teh hijau.
1: Teh hijau.
0: Teh ijeng gitu.
1: Ijeng.
0: Apang deui cenah.
1: Naon?
0: Apang deui. Hoyongkeun kawinan nina sesahilapna. Atur nuhun.
1: Laguna teh Nina.
0: Nina.

Laguna Nina. Mangganya kan menurut lagu Nina Andri Dewo. Lagu Nina Nina. Lain Nina, apa mana? Lain Nina wah. Ah, lain Nina.

0: naon ceng?
1: Iya, ker Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng papal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP nak. Meli di mana ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sale deh.
0: Naon ceng? Cermat Sale. Leres para wargi. Cermat Cermat Sale. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sale ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sale sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: mataku. Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
0: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

kalih wargi sakitunuk kape hatur isim kuring nyaran kalih wargi dasya punten kakirangan anak wirujeng leson kasadayana paturai insyaallah saya sewaktu seorang serang gede kengos yang dinten ya orang tutup kubilahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi

0: berenang, berenang, karena 98,9 FM, 98,9 FM, Radio Sukapura Karangnunggal,
1: Lain, ayo nama salobah toko mebel teh euy den. Alhamdulillah ceng, eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meuli di mana nya? Ulah kudu bingung ceng, jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP, hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceng, komplit. Ceng model-modelna teh ala lanyar. Leres, bewara kapara wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit, ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
2: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karangnunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

kasih. Aku tahu kau berat menerima kenyataan ini. Tapi demi adat dan kedua orang tuaku, aku harus patuh pada mereka dan dijodohkan dengan gadis lain. Walau kita tahu sekarang bukan zaman Siti Nurbaya, tapi

Nah, dengar lagu ini saya nangis. Kenapa? Sampai saya nangis. Dengar sih, naon ya artinya. Di pikiran pusing pering, naon ya artinya. Jenuhan Andi lah, lila di. Laguan sholat lila di pikirannya. Ya tadi, ya sholatnya suara adegan. Dengan can datang. Apun dan pola warganya, sim goreng ngahan dengan Andi sekenap ini. Sim goreng gak ada acara gitu ya, kak Abu Rujo. Di stop lah, kira neng, antasan. Kak Abina, ayah lah, iya. Agak terserah Andi sekenap lah.

0: Oke deh, selamat siang menuju sore buat semuanya para pendengar Radio Sukapura dimanapun Anda berada. Keadaan sedikit agak panas tapi ada ademnya. Ayat cedem lah. Tanda-tanda mau hujan pun juga sudah mulai. Tadi pagi pun juga sudah ada rintik-rintik turun hujan. Mudah-mudahan saja hujan segera selebat-lebatnya.
1: Alhamdulillah
0: tidak ada cai.
1: Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung ceung jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit ceung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumbingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit. Sagala aya.
2: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
3: Dapatkan minyak HSA 88.

0: 98 di Radio Sukapura FM dan Apotek.
1: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
2: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
2: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura.

siang pe menuju sore. Rewas atakan ngapin siaran jam 2. Tombol perotape sim kuning kebeg. Kayak itu gunam. Nah ya itu ngalinur gitu. Ayo mah bukan pipi. Ayo tinggal ya. Duh cing tak ada bener. Harapun ayo komputer ayo mic. Duh tengimpi. Gitu tape. Biasa asara putingnya. Ayo nah berang kembali lah. Ayo penyiar mau udah bisa. Berang rek puting. Cuman gaya dan karakter pasti bakal berbeda. Karakter saya sama karakter Andi, karakter Deden juga pasti beda. Nah, sama kita juga di produk penyiar gitu. Cuma punya karakter masing-masing. Mudah-mudahan Anda semua tidak kecewa dengan kehadiran saya. Sebentar lah nunggu Andi, paling Andi di simpang. Tadi ada jam sabara sholat dulu lah cenanya di pugeran. Sok-sok keburu tipe. Karunya putra bungsu terus ngariung di Bencoy arek nyambut kehadiran artis Sukabura masih can datang-datang terus nyadiakan belum kurame sana belum bawal anu badai ngiring hayu tuturkan wala pokoknya lalu bating saurang bisa meyakin kaneng Nita tenang neng tunggu saja kananya anak Nita atau sana lah. Setelah radio nasi kepangnya kepang putarkan ya, lagu nanya. Saya bicara tadi tentang hujan. Anda mungkin semua mengharapkan turun hujan ya. Biasanya kalau biasa berberannya Agustus September berberannya biasanya hujan mudah-mudahan saja hujannya turun. Kenapa? Karena saya butuh cai. Orang yang perlu nanggungan ripuh nanggungan cai jarak 100 meter di Imbaka Sumur. Ya sumur karuhunnya di saat-saat tenangan jauh di rumah teh 100 meter batu roge tidarinya nagenkan sanjo teh simpuri udah nggak modal lah selang karena 100 meter sagulung selang sih kan parahnya dampak daripada kemarau teh halodo segala-gala ring halodo kapesak-pesak nih ya mah halodo karena usi-usi saku. WA sudah mulai berdatangan ya. WA-nya sudah mulai bararijil. Ada Firdaus hadir mang duh rada ieu ngagebeg cenah CEH siaran beurang di kopian heula atuh mang abin. Kirimkeun atuh ka dieu kopi nayap lah orang kergot. Ayeuna malah kopi rokok di centangkeun deui lah ayeuna. Naon teu ngopi anger batu, teu ngarokok anger batu ya. Baiklah air kopi rokok dihantam dia rumah kewederna Firdaus selamat siang menuju sore ya buat Firdaus ada Amar Pinky Amar ganteng siang Kang Apin laguna.

Andi Dewo, selamat sore Andi. Apa kabar, gimana suasana Bandung? Bandung redup nggak? Ada tanda-tanda turun hujan? Andi Dewo, Bandung, apa kabar semuanya? Orang Bandung, sebetulnya orang kotanya kebanyakan orang desa. Saya wae baheula 15 tahun ya. Cicing di Bandung gak apal daerah Bandung apa pagulinan ke mana mending. Karena sok kena radio bawa bujangan di Bandung. Sok mikir asana on aing jadi penyiar ke alaman jadi penyiar. Kebaik di daerah ogenya. Siap Andi Dewo. Assalamualaikum. Salam sore, jelang siang. Apin di Bali katu merenan. Sore siang menjelang sore gitu. Apin atau terang, apin naon

rumah panas. Panas aku rada dia panas. Karena rada redup gitu lah. Tercengat-cengat ting panas lagi dirinya. Miss Un, selamat sore Miss Un. Bang Apin, ngopi heula langsung. Ku belum lauk emeh rada tibra. Aduh kita yang sadiakan bawang si ala di balong setengah balong cina pinje si ala ayah 50 kilo masal pihakun ini dia cina cekut ramumsu itu di kita bencoy nah aja ke kaca perakan cina ngalah lauk yang jang apin nyadiakan tapi kayaknya si emang nah lalila betul gak sekarang cek aduh jadi sholat nasa lila sholat nasa jam lohor di pugeran ayana can tepi-tepi sehingga nama unggal ayam masjid sholat sehingga namanya cuma separat di pugeran maka itu dikadil separat hiji masjid beren sholat maka bayang ditampi ibadahnya sehingga unggal ayam masjid beren sholat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore wargi setia dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telatnya kena naon lah telatnya, nu penting mah ya hadir, selamat, lancar gitu.

Simkuring kalesan aya kegiatan heula tadi. Tara-tara di kegiatan pe Sabtu. Sabtu masing di bagian libur. Mayakeun kegiatan pe Sabtu. Kukulutuk sarerea oge tadi teh. Kukulutuk sarerea oge. Terus pukul Sabtu pembagian HS. Geur ieu kudu aya kegiatan. Tapi danung namana pagawe tetap kudu tunduk. Kudu nuturkeun. Orang dinas kebetulan bisa na Sabtu gitu, dinas pendidikan tidak bisa di luar Sabtu karena ku kesibukan anak. Jadi wayahna say. Wayahna urang anu nuturkeun di luhur segi itu bisa kukumaha nyantosa digugu gitu. Ya jadilah ngaret gitu. Hari di jadwal jam 8 hari mulai setengah 10. Nah gitu kan diurang WC. Yang tepat waktu. Lamun mulai nanti jam 8 atau jam 11 kayak udah beres. Dengan kesabab pejabat nanti dinas nah telat. Di jadwal jam 8 kita mengges ngadekul ngebiak udud seberapa batang. Datang setengah 10. Biasa sambutan-sambutan itu ini karekder jam 10.

0: besok. Ah, obrolannya dibuka di 0812-2281-101. Selamat sore, Soeb. Versi mengkete main, Mang, mohon, Soeb, kewangi jam... Duka jam 7, duka setengah 8. Lang, kege guyur. Tape, balikan dia. Selamat sore, Pak Andi, Alina Sugilar. Sore lagi. Andi Dewo, sore, gaskan lagi, nyapuk, sanjalan puasa, cuaca panas, bayung yang gerengseng. Tain Wayadi supir aslinya, tadi pan supir tembak, apa prajurit terus gereng saya ngantri. Prajurit walu nggak sengaja jajaran. Wayana cek tungguan. Teh Ucu Jaitan nyimak salam sadayana miun ganti di supir kapal nak kemana lah tu berdetas bisnis jeng grup Kusuma kan ngawakilan iya uing tengah wakilan grup Wijaya. Agar nego bisnis jeng grup Kusuma. Ese penikmat dracin mah. Aya keperluan. Breo gaskeun Erna sore nyimak sampai jam 5 bagus. Paririn hadir nyimak Persib Day mohon. Pakuin asa ganti pemain mang no opening tadi teh asa beda cedera karek asup kejigan heuh di tekel. Dasar udah korporat kukulutus ge anger di gawean nasib nasibnya udah kitu kukulutus leut tukangeun dah hareupeun nemu mun hareupeun weh rijik cenah balik. Asli nah tahun kukul tuh karupun pejabat nama nyarek naon cuman ke dia dah uing gak dibayar enggos Amar balikan deh sore ang kadu terus asak deh ayah bade 100 tilu lah tekuat yang nyairkan ya kita warkan ke idiu ngan idiu na uang radio wae lah. Firdaus hadir pergantian pemain mang sok gaskeun mohon. Ma Adit alah jan sempat ngechat ka Nyi Eha ieu kalages ganti penyiar bae we nya sore Kang Andi mat baceo. Aga apina teh bade ngaliwat can tungguan heula cing teu wayahan. Ma Ajam hadir gaskeun breu diturunkeunana di mana ang supir teh makna rek buruju cari ngaliwat. Tapi kita iya mang jadi kuliwer kuma bos ngaret gesane bos mah bebas mata kuing mah yang jadi kenek bus di berata kisah laksana wing. Hari waktu yang jadi kenek bus jadi CEO atuh CEO grup Wijaya ini deh eteng cita-cita teh saya yang jadi kenek. Ajang toing aya panas kadinya angkep buku ayo nama. Tadi mah jam 10 jam 10-an bas jam 7 kan kita berangkat. Pakai jas kita, pakai jas hujan. Di daerah Cigaru Simpang hujan deh lumayan. Matak pakai jas. Lepas jas set, belah ditun ngesrek masuk sodong ya. Ngesrek masuk sodong hilir karek dilepas, dah hari dang. Hujan gak di tumah. Repa curiga nyimpang lah ke keluarga dinasti emangnya. Iya tuh. Kan wakilan grup Wijaya. Acus cabut ku aing sahamna grup Wijaya teh. Nya kemana heula tuh ya? Kapanan kudu nego heula? Ya. Sebagai wakil grup Wijaya, anu nego bisnis jeung grup Kusuma, kudu terapi nono ge ae.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265 580

lagu buta. Mang Mana, waalaikumsalam Mamang, selamat siang, sehat, alhamdulillah. Jag-jag. Mion, kabayang Amang ma motor bade abret-abretan 50. Wah, uing. Geus majarkeun ngebut mana 20 uing. Daripada nepi ka lararampeolan setang, kuduna Mang telepon pengawal Wijaya I waktu wurit mah Panglima RH. Si penunggang kuda besi dari Kayangan mah kungsi sajam ngan musihat nu tumpak. Hari itu penting-penting teh ngemung we geus dibonceng ku Ki RH. Ngan esok aya penting. Jang, oke ya, ke Jang. Mang rusuh teh, nya rusuh coy. Herak teh. Cadu. Yakin busiat. Dibonceng ku Ki RH mah ai. Wat nyur-nyuran ngan imbit teh. Langsung menyereset kena imbit nanti. Ay. Wahara Ki Ujang era motor nanti. Wat keken-keken gitu. Urang suku dan pas suku kena setep. Paririn izin kakutan ulah cai mang. Nasib kahalodoan sabar. Sabarnya. Pakuin geus sabar yang nempo Persib Putim. Eliano mengoper kepada Tom Haye. Tom Haye memberikan bola kepada Peralta. Peralta masih Peralta memberikan bola kepada Ramon. Ramon memberikan bola kepada Coach Ocin. Oh, sayang sekali. Ceria. Ayo ceria itu Coach Ocin. Aduh. Tapi asli mang cita-cita tikir letik aing yang jadi kenek bus. Kebayang sakoder na tak-tak eren di warung kejo. Eren di warung kejo ya. Sakoder na tak-tak aing. Di na tak-tak aya tulisan BCB aja. Hampir ke primo sebereta. Dina tak-tak sakoder nate. Aya tulisan BCB. Dipapake ari kakarang ke Kimprim ya. Udah kebanggaan itu. Boga uniform bis cepat Budiman. Tapi asli na, wawu jeng kenek ayam mangpaatna. Wawu jeng kenek Budiman. Kan wawuh jeung Kimprim suatu saat ke Jakarta papanggihnya tadi eta Prim uing ke Jakarta aya mah panggihan tenang cenah uing dititipkeun ka supir ka kenek engke cenah waktu dahar di Pananjung tuturkeun kenek nya carita nama Gege gerecan bakal nyamperkeun ka Amang gitu. Bari cetan dina bus teh. Nya nepi ka Pananjung teh nyamperkeun. A Andi sanes, muhun abdi. Rakana Asep. Rakana Asep Primus. Muhun cing teh abdi, hayu cenah urang sareng. Sok cenah nyanak sasebeuhna teh. Kan lumayan di Pananjung teh. Wawe jeung Kimprim dahar teh haratis anu kuduna 25 atau 30 teh kan lumayan ngirit kan. Dilalui hidup ini. Jadi eta kan ku Kimprim dititipkeun ka konektur. Jeung beda jalurna ge Geningan di Pananjung teh ari personil mah. Barisna teh beda gitu. Lengak-lengak ya. Tete kelebihan wawu jeung personil bus. Ari Dewa dah hese mang grup capruk nu gerengseng masuk ke supirna apin bakar ada kumaha mereka gerengseng oke. Kadima can aya di hujan mang basa minggu tiheula we sakali-kalina.
Gara-gara acan ada hujan mukur tadi gerimis sungguh. Enak kur angkup. Wana japa damang gas awis manco. Breo tumpah kue kawing ang di bawah lumpat jurus balik ucing aku inget ngehaling. Mau ngeseng rem. Ngeseng remlin breo oke oke. Wat kudu dengarkan karep kena tianggul yang urun lumpat. Percuma. Percuma tarik lumpat gerbit ari balting ngalun. Mion pe ajaran bonceng Mang Andi bawa katasik berdenyekek uing yang muntuker berduka kita dibonceng cadu dicekek kita mengesan kalah nyebut cicing pembalap salopa uing deh. Tapi asli Mang uing gawa ujeng kimprim pangi dipol dipu sampurna. Sampurna mil wae mah namprak di puat. Calo gedek gua tuh. Ya akhir. Ya. Kamana akim prima yana selengitin. Eh. Nges tara ngontak, tara dikontak. Calo gedek gua jaga akim prima. Ada satu lagi kena jeng personil bis Budiman teh sama Kang apa ya orang Cisegel udah meninggal sekarang mah. Oh Kang Dalbo na radio teh Kang Dalbo itu pertemuan itu disengaja teh asa wow cing di supir teh pas pas anu ditumpakan gitu ada mereka Karawang. Arek nengok mertua gitu. Mertua nuju di Karawang. Biasa basa-basi ngobrol. Eta mah makan nanti di Ropita. Ayo cenah Andi orang tuang. Sok nyanak sasebeuhna. Sasebeuhna diwa. Dilalui hidup ini. Ujung personil ada teman-teman orang menerima waran Amar pamit telepat kimprim pamit posting Facebook sok di Bali jurusan Bali gitu mohon dah Bandung Bali Bandung Denpasar itu nama Pak Queen hek di Pananjung dahar anu mahal teh nyong ah yakin mahal sorangan mah. Sumpah orang nyokot sangu, nok balado, jeng sayur tahu hiji, 24.000. Asa tera naik haji jika namun gitu. Ada menan ayah perhitungan tersendiri. Ternyatakan itu teh personil teh dibebankan teh kano iya ke penumpang. Keur nutupanna nate cenah. Nukalah hitungan anak betul ke harti. Nampenting ngoy ngoy sebeh wadah haram.

Selamat sore Purnama Merindu Laguna. Jam 15 lebih 4 menit saat sekarang. Bakalan istirahatnya asar sore hari ini teh jam 15 lebih 16. Masih ada waktu lah. Mion tapi nyamang wing bala pertama kadieu. Can lila dihareup wawuh jeung dudung. Kenek 45 cawang blok M. Sok pangaputkeun cana soehna setelan sok pangaputkeun calana soehna. Setelan gelang rimil ali. Ali rapang anting topi copet bae mah cenah ya bas we. Cek manehna teh mun aya nu macam-macam nah beus sebutkeun we dulur dadang 45. Naon da nya si amang pas naek kenekna sejen ajaran ditanyakeun dudung ka mana aya cenah di markas. Yo cenah ulah ngongkos bisa kitu nya. Da loba urang Sunda. Baru kata julukan anak dudung 45. Dulur dudung 45. Alis jadi lancar ya. Breo, cara uing ang. Boga kawawuhan nadoi Mang Agus urang Cibeuning. Uing tuh baga ongkos di Bandung batu jajar. Eta nu kabur teh atuh di tempat ngaput jaket teh. Ek balik ka Tasik da apa jadwal jalan jeng balik jalana. Ku uing dipegat di pintu tol nya siang uing cicing deket supir. Eta bro nu jualan asongan ka supir dibikin ka uing eta supir teh. Eta nu tadi natuma oleh-oleh da kabur teh jadi sadus pokona mah dahareun teh jeba ongkos haratis. Dahar haratis dipul ampun sampurna hirup iwet leuluhin VIP we acik. Kabur teh konveksi jaket. Antan abo katingalin judulna naon pandi lah kene ya. Tong ngeliat naetan di judulan ya. Ngesereng ngusan waktu nge.

Adela, Adela, Adela. Asarnya tinggal beberapa menit lagi. Selama sore tape Dudung 45 curiga orang palahlar ngaranto ke Betawi cuma kayak bahan. Ayo ban orang palahlar itu Dudung 45 ya. Adenoye yakin resiko boga kawan jeng jeger nu terkenal di lemur hungkul mah ulah pati dipake mang. Dongeng buat turan niat naik bus ti Cisumu rek balik manena ngaku wawu jeng ajat kucir. Ajat kucir teh jeger di lemurna eta kenek kalah punga aping ke sah cina ajat kucir teh. Asa teu wawu mamang mah ai mun teu mah duit aya bantu jadi balik. Da teu wawunya ka ajat kucirna.

Orang nunggu azan asar kedap denya. Selamat menantikan waktu asar. Pas adzan udah terdengar, tentunya kita laksanakan sholat asar. Semoga ibadah sholat asar yang akan kita laksanakan mendapatkan ganjar berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف
1: Keur naon ceuk?
2: Iya, keur Facebookan deh.
1: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
2: Nya-nya tuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
1: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
2: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
1: Naon ceuk?
2: Cermat Sel.
3: Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: lain?
1: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Aduh, mataku kenapa nih?
2: Buat lihat kok gak jelas gini.
1: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
1: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
2: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
1: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jelang.

Selamat sore wargi setia dimanapun Anda berada. Kita mengobrol-mengobrol lagi. Kita mengweluk lagi. Kita mengcapruk lagi. Harariap, harariap, kadariya, kadariya, ngararumpul dulu. Sampai dengan pas pukul 17 nanti. Acungkan tanganmu, wahai yang tengah dengar SIM kuring sore hari ini. Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo. Baru ada satu anu ngacung aya Amar. Gaskeun riang, siap. Mana yang lainnya? Ayo, ayo, ayo, ayo. Banyak kursorangan ya teh. Taya tape, taya dua, ngacung dong. Bagus. Yang lain dong mana? Mana acungan tangannya dong? Banyak kurduaan ya teh. Aya putra RR tilu. Yang lain mana, mana, mana, mana? Mas, akur tiluan atau itu? Oh, ayah Adin Uye Opa. Ayah Breu Lima. Ayah Mahmila Cihuni genep. Yang lain, masa baru genep orang? Aduh. Ayo, ayo, ayo, ayo. Ayah Pirdaus 7. Yang lain mana, mana, mana, mana, mana? Ayah Cuyangku Dor. Dor lagi. Ngebedil si Nyai mah. Ngebedil si Nyai kumalah. Adin Uye Beja kan aya kuis, kuis itu mah terabul kau si Raru deh si diurang vi duit. Vi duit buan kaum katalang sara ungkul.

ngerti Arab. Roni Cangkuang, ayah, kemana wae Roni? Baru muncul setelah berbulan-bulan yuk. Putra ere ayah kuis sampai sedek-sedek gerak. Nya deh. Ese, hari kaumat realistis malah. Rusdi siawan keburitan terus rapat mang. Rusdi dicek dana kemarin tuh udah diisi. Miun udah tapi pulsa ada tuh. Nggak di eta kurang miun mah ada laporan. Tapi sama Rusdi, kemarin diisi. Amar comroh anet kadir lu kabita mar enggak jauh we aing lah. Lesari abi ayah Raisa Azmia nyimak pada karada sibuk can peres gawean. Raisa Azmia selamat sore. Kayak kami sek nyimpangnya kadinya bakal nyase moal. Kamis jejab si teteh jejab si teneja di Kamis. Mudah-mudahan ayah, mudah-mudahan bisa nyasenya, gak nyimpang adinya. Sore Raisa Azmia nonoju sibuk teh. Raisa Azmia teh pameget yang, ulah waka curing ha. Raisa Azmia mah ngaran budak na. Hayu mang. Sia nyicu yang gak sebuncelik, sangkana uing janjian jeng awewe. Ngaran atu da Raisa Azmia. Raisa Azmia mah ngaran budak nah. Yang siap bisa lah kermang. Bagus, kita ngopi bareng. Kade lelaki ya tadi nawewe. Wis itu sangat janjian jeung ngaran awewe. Ya buncelik. Mau dari rinurun a nirin nurul azmi yo. Kan tengaran budak nah. Kirim nomor namang, oh iya siap nanti ya. 924 hadir, mangga ojek, candi sepe. Ujung, nung sebelah ben aku budak, oke. Firdaus, pancing ku kuis, mau rabu gara. Kosong danana, ledis. Ujang goni, naonnya kayak kuis mang, tuh kan. Kaum iya mah ya, kaum kata langsar aku. Kau matre tapi buan kau meraripu mang bayaran Sabtu Minggu nges ngaruh lang atau dak. Umi bulut sesah wipina loading wae. Oh Om Abo Adir can asup usat emang dawingnya tengirim. Tengirim kau Abo wingnya yey. Reja Popit, ayah mang, ayah kene terliwat nama, ngek milu dah ada tengah liwat kami mah. Terus di Setiawan, ayah mang, nuhun at ngegeleser asup kanadana, bagus. Putra ere lancuk urang mang, balik tapa, Pak RT tigidur, Roni Cang, oh. Atau bulan-bulan, naon, maita Roni Cang kuang, karek bijil doi. Roni Cangguang radio matara paru mangan HP natara kabagian noy kusuku budak pahingan atuh. Bang Manap ngacung sore mun aya kuis marabul tina liang na kira-kira. Adin Uye Raisa Azmia mangaran kadua ngaran aslina Fitria ketang teh cuyang teh teh teh teh teh. Lain. Tong sak nyar-nyar pipas yaun. Raisa Azmia cuyang cemburunya gara-gara salah ngaran entu si teh cemburu ngan persiapan nungkul gitu dijelasin teh ayeuna persiapan dijelaskeun bisi ka burung ngengengan sepeula mang oke siap tapi aya mang pusak manuhun di mana Raisa Azmia teh awewe nya cuyang mun dudung 45 nya lalaki lalaki betul. Bapak anak teteh pernah ada dulu ke ketemu. Bahasa titah mau madu di Cika Thomas. Ka JK. Alhamdulillah daeken. Nuhun Raisa Azmia. Adenu ye. Bening rempot imbit amang. Oh.

0: Pei hadir bisa disangka kau matre sore mamang kudu dong. Sore Pei. Om Abol oh tengirim mun atuh.
1: Lagunya yang enak.
0: Ndak tengirim. Oh. Obro hadir info jalan Sinang Reret Kujang mang alus teu ayeuna acan jir masih kena digarap. Kemarin teh nuju etete di Pudunan Cibungur gitu. Acan, duh kata ayah, Wawan Pales, Wan. Jalan nges kumaha ta. Dipetahkan ka dituna. Rusdi, gempanya mang NTT, asal lemah ngaput kesempatnya. Di NTT. Tuh yang ternyotol TV tuh apa? Pacar menghilang. Acu suat gulisnya eta namina Raisa Ajmianya. Duh badai di kacamata. Lalaki. Sok nyiar Ki Kusnandarma. Atau aing pasehat. Atau. Udah teh apa jadi di kamar. Lalaki teh. Om Abol, ibarat komsel hiji jeung komsel dua, eta teh ngaran Risa teh cuyang. Lagi neng. Kasih karena runak ah. Rusdi 7,7 mang gempa na ulu innalillahi. Ka teh cuyang ulah di nyeri karunya nyasaan dengan nyeri ya. Ki Kusnandar weh teh mah. Obro tetangga Uwing Raisa Ajmia mamang. Oh tetangga. Gulis ya berudak aganeng. Suku lelaki. Lelaki setek. Raisa Ajmia mengaran budak nah. Gentet tulang ngaran lah. Bisa gak etek ke Uwing. Bre, di Uing Marisa Ajmia teh bunga desa si ada. Asa bodoh. Acus, dah biasa lagi karena lelaki Mahamid, Udin, Usu, peti Marisa Ajmia. Kapan yang karan budak na? Kami di ngaranan kontak na teta, Raisa Ajmia, dengan bengka budak cina. Dengan biasa, Uing manggil na Raisa Ajmia. Amal Opi, Tri Aslina Raisa tanya apa? Lain karena itu ah. Adin Uye ayah di degesi Raisa Agnia ya mah kempot pipi nanti sipit deh. Ya lain mah nyawa tak apa? Usah ingin karena itu ah. Jadi haruroy ah. Disangka nyawa gerak.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Selamat sore, jam 16 lebih 26 menit. Kalau misalkan Anda disuruh milih sekarang, sekarang itu. Kalau misalkan disuruh milih nih. Milih salah satu, uang, cinta, atau ketenangan. Rek milih mana? Naon alasan Anda? Ada tiga pilihan sore hari ini. Disuruh milih Anda, cing, rek milih mana? Duit, cinta atau ketenangan? Naon alasanana? Gas orang ngobrol. Harus di Setiawan sing curiga teh cuyang nya curiga naon ukur ngaranna wungkul. Acus percanten temi kinten apa sami lah. Ha. Mun berharap uing pasehat teh. Cibah. Cuyang aman, detektif aktif, bagus. Mending kena ditutur-tutur, uing lah. Ditutur-tutur ke detektif. Ya, hari Kamis. Breo, nyusahan usahana ya teh. Raisa Jmiya, ngarana. Nyusahan mengarana, ngarana wewe. Adin Uye bener mang, gempa 7,7 mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur. Gusti nyaan kanyai nung nepikan napas terakhir teh. Budak maut ditangkep makna di sela-sela puing reruntuhan. Nyir asa jadi reporter Dido Nurdani uing ah. Cingsok, kalau disuruh memilih hari ini, kalau disuruh memilih sekarang, dari tiga pilihan yakni uang, cinta, atau ketenangan, rek milih mana? Naon alasanana? Acus, duit uing mah. Ku duit mana naon ge tenang dan cinta heumih. Benar. Benar hay. Teu salah pilihan teh, Cus. Umi buleun ketenangan, umi mah. Loba duit ari tenang mau capek hate bagus hebatnya ya. Karena masing-masing kan akan beda-beda. Rusdi Setiawan milih duit soalnya enak posisi tenang ngan duit kurang jadi kurang tenang mah jadi kurang tenang mang udah milih cintanya tunggu nanya uing lah kan kita nu bikin pertanyaan anak ya. Kalau misalkan disuruh milih sekarang di antara tiga pilihannya nih uang, cinta atau ketenangan, milih mana? Alasannya apa? Monggo. Cuyang, ketenangan. Alasannya? Tetap udah pakai alasan lah. Adin Uye, rek milih Raisa Ajmiya, wih emang udah cingkus gak di kacamata aja nyur kebayang lucu Raisa Ajmiya. Lalaki Raisa Ajmiya ada lalaki. Ayah ruda tetap kaki eta gusti tengnya lalaki. Jack Duit, Mang. Alasan nama duit mah datu tenang hari kulin oge. Sip, saya ini milih cintanya. Rusdi, buah milih Raisa, Mang menye.
2: Milih Raisa naon kan pilihan lagi kurti lu.
1: Adin uye, nu asli nama, uing merek milih duit kita, Mang. Soalnya cinta jeng ketenangan ge bisa dimenangkan ku duit. Yeah. Oh bro, duit, Mang. Sebab cinta jeng ketenangan, mual ayak lamun awah duit. Itu alasannya. Acus, si Raisa Azmi di kacamata, di tiu. Tek awak mujuhna ganeng kus resep nyaksian uing pas saya teh cikus nandar ayo. Kalau disuruh memilih dari tiga pilihan sekarang, tek milih duit, tek milih cinta, atau milih ketenangan.

ayo betah ujungnya ting ting ting ting ting ting. Selamat sore, kita ngobrol terkait yang tadi ya. Cinta, duit, atau ketenangan, mana yang akan Anda pilih? Rusdi Setiawan, ku duit macek do sumpang oke cinta ke nongeng ongko. Oh, gitunya. Amar, ketenangan. Cie. Boga cinta tetenang mah capek hati. Uang, masing loba duit ge mun teu aya ketenangan moal jongjon. Tapi teu boga duit mun hirup tenang mah senang. Tah eta. Saya takus dangukeun teu jaga aman. Teu boga duit mun hirup tenang mah senang. Jadi nyincu yang pilih itu seperti itu kali ya alasannya teh ya. Jadi paling utama ketenangan. Jadi lebih milih ketenangan kan. Percuma Umar. Non duit loba itu tenang we. Bijaksana tidak amar mah. Hampir Mario emput atau tidak? Om Abo, uingnya mending milih nanggap Adela. Soalnya menanggap Adela pasti boga duit. Jeng nakal, jeng bakal tenang di meureun. Tekahar dari Abo ing. Mung uing melebat. Uing mah mending milih nanggap Adela. Lain eta pilihan anage. Si Pagedang, abi memilih duit, mang. Mun aya artos mah tenang, moal riut, masing teu aya cinta, ge. Mun milih tenang, tetep teu tenang, da boke can riut. Can riut ku cinta, mun cinta mah artos abi seep teu tenang. Kitunya. Beda. Beda sih, beda pilihan. Jadi tenang naon. Lestari cinta Bima. Pasti namun cinta pasangan ge bakal ngusahakeun kahayang abi jeung tangtuna bakal tenang kadituna lamun amilih cinta. Pasti bakal beda-beda cek sim kuring ge. Bakal beda masing-masing individu, masing-masing kepala bakal beda pilihan. Tenang naon. Iya mah ada bukan untuk mencari pembenaran, bukan. Kade, ya. Ini mah minta pendapat pribadi, ya. Bukan mencari mana anu benar, mana anu salah, bukan. Iya mah hanya untuk kita pengen tahu ya, pendapat pribadi masing-masing. Jeung wae pemenangna kan. Roni Cangkuang, duit mang. Oh duit itu kabeh bajret jeneng. Iya bisa. Terus di sakti kata-kata Naki Amal. Oh itu anak buah Mario emput. Omi Bulut, betul ketenangan cece. Mang Manap, milih duit. Alasan anak menurut orang gering rek dipariksa ge. Tenang. Wah. Ayo pendapat Mayor Manap ya. Acus. Asa moal tenang, bel tebuka duit mah, melongge kosong tebuka duit mah. Secara betayang udud ge kudu ku duit, mangganing nusok bikin tenang teh udud uing ana marj. Aya udud uing yakin, jang hareupan peuting teh ah. Jongjon aya udud. Aya udud, aya kopi, ah jongjon jang hareupan peuting. Putra RR, urang memilih cinta. Lamun to saling cinta pasti bakal tenang. Mun to senang pasti mikirkeun jangka hareup, hayang maju pasti bakal menang duit. Coba milih duit mun to tenang jeung teu cinta ngerungkan. Loba duit pasti cocobana berat.
Adin uye nyeta uing mah keur neangan tutorial menang ketenangan nalika teu boga duit. Hese seuri ge tibangasin, seuri koneng teh geuning. Berarti masih kena goreng eta. Goreng pikiranana belum bertawakal. Belum berserah diri eta teh. Yang mun geus kenal kena kana level berserah diri ikhlas nah baru cuyang ketenangan alasannya banyak duit ge anger bobo sendiri mah moal tenang da sieun gaskeun atuh gaskeun atuh mah tenang. Oh acus acus acus oh acus buringas gitu. Tapi duit dong. Soalnya BRI KUD geus kabayar mah tenang. Seutik.

nyanyi orang teh loba hutang. Anger duit loba duit mah hutang kebayaran kesetoran. Yang kena teh bijil tenangnya pe. Bisa gitu kita pe mah. Ya wing rada mengkol eno pe. Mengkol wing eno pe. Udah boga setoran. Ari pok teh teu tenang bobo sendiri geus aya lieuran mah mieu teh. Ah, atuh teu bisa maca acus. Pat aya lieuran, maya kudu dijelaskeun. Sambil nunggu-nunggu ngararetik lalaguan heula nya ngakeun laguna.

0: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
1: Selamat sore wargi setia, kita bakal segera seakhirnya. Raisa Ajmia, Abima milih cinta. Soalnya si cinta nolba duit. Setiap kehayang dicumponan, tenang pikiran, bagus.

0: anger duit nu berkuasa. Komo jaman ayeuna. Kalaman kuing bareto nalika ka bobogohan hejan boga gawe. Mawa ulin ka bogo ka PM, duit saeutik hek dilemur boga bayaran hutang. Duit mah aya ngan keur mayar hutang. Pan lieur. Boro-boro menang ketenangan kalah menta ponok ke bogo ke Bali ke uing beri ingak-ingakan duduk
1: masih dengan lagu Melayu
0: watir cuyang aong cus sampai acus namanya kebuka siap cus sangap tak nyawan menta naon itu acus menta naon itu acus lalawara pun tak penta teu izin heula. Kadeukeun heula yang. Ulah langsung ka acus.
2: Oh mata kita berjanji.
0: Amar tapi tingkat wali Allah mah hayang meunang katenangan teh niis ka guha. Ka tempat nu jauh ti kadunyaan hayang tenang ibadah. Tapi urang mah masih kena butuh kena dunya alias duit ejeng cinta. Oh. Ya, mana seburat kia. Tauhid dia malah. Acus. Jengku duit mah bisa dibuatkan senang. Jengku duit mah bisa dibuatkan senang mah.

Lepas dah bet cinta ge sing kalalitir kupat kepot ge duit mah. Cinta. Nupu guma duit heula we. Dak. Ke soal cinta jeung tenang menuturkeun. Marukumaha ari pangaruh duit atuh. Mun hayang tenang mar cicing di leuweung gera tenang mah. Mawat ningali bujur har naon kena bujur aden oye nijro kita tauhidna kiamar yakin hampir Abdul Somad we.

Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Maaf atas segala kekurangan. Adinwe lah ingin terkenang-kenang Raisa Azmiya Har. Har. Ariki Adin. Udah, doakan si Muring sehat lahir batinnya. Anda juga semuanya pada sehat. Semuanya bukan masing sehat lahir batin. Yang tengah diuji dengan penyakit sehingga damang. Di nu diuji ku ujian nulaina sing sabar sing tawakal bari tetep kade ikhtiar dan semoga ya segala urusan kita diberi kelancaran dan juga diberikan rezeki yang berlimpah yang penuh keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Simkumi pamit. Ya, selamat sore. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
2: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
3: serentak di Priangan Timur, apel kebangsaan jaga rawat Jawa Barat digelar jelang HUT RI. Marak kebakaran lahan dan bangunan di Tasikmalaya, Pangandaran, Ciamis hingga lonjakan 638% di Garut. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
1: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, jajaran kepolisian di wilayah Priangan Timur menggelar apel kebangsaan jaga rawat Jawa Barat untuk Indonesia secara serentak Jumat kemarin. Kegiatan menjadi momentum penting untuk memperkokoh persatuan, persaudaraan, serta menjaga kondusivitas keamanan di seluruh Jawa Barat. Di Garut, apel kebangsaan dipimpin langsung Kapolres AKBP Niko N. Adiputra bersama Bupati Garut dengan membacakan 5 komitmen deklarasi kebangsaan untuk menolak hoaks dan intoleransi. Sementara di Ciamis, Kapolres AKBP Eko Iskandar memboyong 50 elemen masyarakat untuk menandatangani ikrar bersama sekaligus

0: Asi masyarakat memadati halaman Mapolres Banjar. Kapolres Banjar AKBP Didi Dewantoro menegaskan apel merupakan wujud nyata implementasi 4 program prioritas Kapolda Jawa Barat, yaitu adaptif, responsif, kolaboratif, dan solutif.
1: 4 prioritas yaitu adaptif, kemudian responsif, kolaboratif, dan solutif. Salah satu kegiatannya adalah apel kebangsaan jaga rawat Jawa Barat. Jadi kita mengajak masyarakat Kota Banjar bersama dengan elemen masyarakat yang lainnya, TNI Polri, kemudian juga pemerintah kota dan elemen masyarakat untuk jaga dan merawat Kota Banjar, terutama menciptakan harkam tipas.
0: Melalui sinergi kuat antara aparat dan masyarakat di seluruh Priangan Timur, diharapkan kondisi Jawa Barat tetap damai dan sejahtera. Musim kemarau yang melanda wilayah Priangan Timur memicu maraknya musibah kebakaran lahan maupun bangunan dalam sepekan terakhir. Berdasarkan catatan petugas, aktivitas pembakaran sampah dan kelalaian manusia seperti puntung rokok menjadi penyebab utama maraknya kobaran api di Tasikmalaya, Pangandaran, Ciamis hingga Kabupaten Garut. Di kota Tasikmalaya, tim pemadam kebakaran harus berjibaku menangani 2 lokasi kebakaran lahan sekaligus di Kecamatan Bungursari dalam 1 malam. Kebakaran pertama melalap lahan kering di Gunung Mareme, Kelurahan Cibuni Gelis, yang dipicu pembakaran sampah daun kering tanpa pengawasan. Sementara, lokasi kedua terjadi di Jalan Letnan Harun, Kelurahan Sukarindik, di mana api melahap tumpukan sampah ban hingga membutuhkan waktu pendinginan hingga jam 11 malam.
2: Kilas Radio.
3: PR SSNI Jabar, Wilayah Priangan.
0: Sementara di Kabupaten Pangandaran, kebakaran lahan melanda 1 hektar area milik warga di Dusun Selakambang, Desa Selasari, Kecamatan Parigi. Petugas gabungan bersama warga sempat terkendala medan yang sulit dan jauh dari akses mobil pemadam, hingga pemadaman dilakukan secara manual menggunakan peralatan seadanya. Selain di Parigi, titik api akibat tumpukan sampah kering juga sempat mengancam kawasan hutan di tepi jalur nasional Desa Putra Pinggan, Kecamatan Kalipucang.
2: Kilas Radio.
3: PR SSNI Jabar, Wilayah Priangan.
0: Di Kabupaten Ciamis, sebuah tempat pemotongan kayu seluas 70 meter persegi milik warga di Desa Bayasari, Kecamatan Jatinagara, ludes terbakar pada Jumat dini hari. Pemilik bangunan baru menyadari kebakaran saat hendak melaksanakan salat tahajud. Petugas damkar pos WMK Kawali membutuhkan waktu hampir 4 jam untuk memadamkan api dengan total kerugian material diperkirakan mencapai 150 juta rupiah. Kebakaran diduga kuat berasal dari lemparan puntung rokok.
2: Kilas Radio.
3: PR SSNI Jabar, Wilayah Priangan.
0: Lonjakan kasus paling mengkhawatirkan dicatat oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Garut. Hingga pertengahan Agustus ini, tercatat ada 327 kejadian kebakaran atau melonjak 45% dibanding keseluruhan tahun lalu. Peningkatan paling drastis terjadi pada kasus kebakaran lahan yang naik hingga 638% dari 21 kasus di tahun lalu menjadi 155 kasus pada tahun 2026 ini. Petugas mengimbau seluruh warga untuk tidak membakar sampah sembarangan dan rutin memeriksa area rawan api demi mencegah musibah yang lebih besar.
2: Kilas Radio.
3: PR SSNI Jabar, Wilayah Priangan.
4: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
5: Klik and play sekarang www.radioprssanijabar.net. Radio PRSSNIJabar.net.
6: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
5: www.radioprssnijabar.net.
6: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Click and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Ciamis Toto Marwoto mendapat sinyal kuat dari DPW Partai Nasdem Jawa Barat untuk mengisi posisi Wakil Bupati Ciamis yang hingga kini masih kosong. Sinyal itu disampaikan langsung Ketua DPW Nasdem Jawa Barat Mamat Rahmat saat konsolidasi partai dan bedah dapil bersama DPD Nasdem Ciamis dan Kota Banjar.
2: Nah, kalau Pak Tuan kader terbaik Ketua DPD bisa sama. Kan kita sampai saat ini kan Pak Bupati juga tidak membuat hal seperti itu. Jadi kita belum memikirkan apakah kita maju apa tidak, karena Pak Bupati juga belum memberikan komunikasi dengan kami secara kepartaian ya.
1: Mamat menegaskan Nasdem tidak memaksa kadernya, namun jika Bupati Ciamis meminta, Nasdem siap memberikan kader terbaik. Nama Toto Marwoto pun disebut sebagai figur yang layak sebagai Ketua DPD sekaligus kader terbaik Nasdem Ciamis.
3: Ya, pada prinsipnya kalau kita ini sebagai satu kepercayaan ya, apapun bentuk dari sebuah political will dari DPP maupun DPW, kita siap. Ya. Tadi sudah disampaikan bahwa kita memang butuh sebuah pola ya, model yang harus kita tingkatkan dari apa yang kita lihat kelemahan kita di 2024, kemudian di recovery lah.
1: Sementara itu, Nasdem juga mulai memanaskan mesin politik menuju pemilu 2029. Pada pemilu 2024, Nasdem Ciamis meraih 4 kursi DPRD dan ditargetkan naik menjadi 6 kursi pada 2029 mendatang.
4: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
0: Kilas Radio. Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.com.
6: Iya, ker Facebookan deh.
7: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
6: Nya tuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
7: Halus HP-na. Meuli ti mana, ceung? Cik, ngilikan.
6: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
7: Naon, ceung? Cermat Sel.
8: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

Dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Dengan asma Allah yang tidak aku harapkan kecuali karunia-Nya, tidak aku takutkan kecuali keadilan-Nya, tidak aku percayai kecuali firman-Nya, tidak aku pegangi kecuali tali-Nya. Kepada-Mu aku berlindung, wahai pemilik ridho dan ampunan, dari kejaliman dan permusuhan, dari bencana zaman, dari runtunan kesedihan, dari rangkaian kemalangan, dari habisnya jangka sebelum siap sedia. Kepada-Mu aku mohon bimbingan pada apa yang baik dan mendatangkan kebaikan. Kepada-Mu aku mohon pertolongan untuk mencapai keberuntungan dan mendatangkan keberuntungan. Kepada-Mu aku mendambakan limpahan keselamatan dan kesempurnaannya, cakupan kesejahteraan dan kekekalannya. Aku berlindung pada-Mu ya Rabbi dari bisikan setan. Aku bernaung pada kekuasaan-Mu dari kejaliman para sultan. Terimalah apa yang ada dari solatku dan saumku. Jadikan hari esokku dan yang sesudahnya lebih baik dari saat ini dan hari ini. Muliakan keluargaku dan kaumku. Jaga waktu jaga dan tidurku. Engkaulah Allah penjaga terbaik. Engkaulah yang paling pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, aku berlepas diri dari kemusyrikan dan kekafiran. Aku ikhlaskan doaku mengharapkan ijabah-Mu. Limpahkan sejahtera pada Muhammad dan keluarga Muhammad sebaik-baiknya makhluk-Mu yang menyeru pada kebesaran-Mu. Muliakan aku dengan kemuliaan-Mu yang tidak pernah punah. Jaga diriku dengan mata-Mu yang tidak pernah

Tidur, tutup urusanku dengan kebergantungan padamu. Tutup usiaku dengan mempitrahmu. Sungguh, engkau Maha Pengampun.

Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres, bewara kapara wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: keur naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan, Den.
0: Wis, gaya iceung papal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sale, Den.
0: Naon ceuk? Cermat Sale.
2: Leres para wargi, Cermat Cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP. Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
2: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung ceung jig indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit ceung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit, ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
4: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapora FM dan apotek.
5: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
6: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
5: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
6: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
5: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
6: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
7: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata.

0: Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glaukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.
2: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
3: Genah, merenah, merenah. 98.9 Sukapura FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kali wargi tepang di sareng di acara wayang golek. Kong iya aduh. Jeung kuring sarenganku. Wis ieu. Wisnya.
1: Mohon ada den.
0: Ada. Atuh iya sagedengan. Juru alok kai totong.
2: Jeng wengi wadidin.
0: Aduh. Sorana sih gak. Kuat kadang tutong pulang nutan isuk.
2: Wah, sumpah nge. Ah, pokok nama.
0: Napangan kali wargi. Dinawang iya orang maka dihibur kurai rengas di Sunda Giri Harjatilu. Dalang Asep Sunandar Sunaria. Oke lah, penungtung gitu lah orang sebutkan ya tongnya.
2: Wah, ayo nawa.
0: Ulah.
1: Ulah wakil lah sotong.
0: Aturan wanasa mau oyo, lajeng mama Udin. Anjay, aomo di Cilubang.
2: Ayo beja jalan tuh ke Cilubang tenuju di Lereskunya. Jalan Agung dan Jalan Rayang. Wah, pokoknya bahaya. Ayah, coretan sisi nata gunung kawas diurang kuning gitu tah. Di sini di tempat patu mau kapan dia tahan warna burung tah, burung ngegedut.
0: Aduhnya.
2: Waduh kayanya Cilubang
0: tak acan peda nambah bade ya tah. Aturan wakmat kali waceme di Cikaret.
1: Wih, lu jangan wangi wakmat kali waceme.
0: Yut kosim kidoing lajeng pamumu.
2: Raja tak?
0: Rajanya.
2: Raja kain.
0: Raja kain di ci Kukul Kolot.
2: Cikulot. Cukup rumah. Mama anon dia tetap aku capek santai.
0: Aturan Pak Kardin kali ibu. Chef Igo. Bukang RH 32 di Cinunjang. Pak Idar kali ibu di Cibentang. Pak Jana kali Ibu Jana di Cipayung. Lajeng bos buah-buahannya Pak Entoh kali Ibu. Ibu Entoh si Raja Petai di Cimanggu. Lajeng terkantun Mbah Jenal Aki Maman.
2: Tanya.
0: Ya, Ki Maman, Ki Atep di Burahol, Pak Saud, Pak Tupar, lajeng memangkus di PLP, hayang ulin kadinya terus tapi sejauh pisan. Wajih di toko Berkah Jaya. Ayam potong, sayur mayur di pasar simpang, tah. Kang Dadai Raja Kupat Tahu, keliling, lajeng Pak Komar, ke kantun ka Dede Apang.
2: Jawara
0: tetetong.
2: Jawara walat tetong.
0: Dan Juju di Citapen. Wilu jomongi sadayana tah. Aduh. Mugi-mugi we ayah. Dede Apang tah. Garang lah halo ka urangnya we.
2: Kunaun cenanya Apangnya. Pang. Kadi atu Apang. Urang jampean ku Abah.
0: Aduh, ka bata tah.
3: Semangat sekali kerja.
1: Kang Dadai wirujung ning Kang Dadai, aduh nuju pabuis teh. Sok urang dangukeun dina wengi ieu. Prasarangan dina wayang golek. Sareng dalang Asep Sunandar Sunaria dina judul carios. Batara Surya Pringga wilujeng ngadangukeun. Mangga wilujeng ngadangukeun sadayana nya.

0: remagan klian Patih Udawa tungkul hamari keludat nyimah narimang sabda ajrih ningali pamor sang Nalendra Prabu Batara. Watek wantos duduwong samanaya kingkang sampun saciduhing metus sakecapi nyata weruh sadrung winara marganipun kagungan pusaka gamar lupianogan songkala. Kunirah kangandi kaganang pertengtang atra klayan pertela watek wantos ratu linuhung. Kakang Udawa, coba berani tutup pada kalau hisung masing parang kan?
1: Tupi nodamel kaulan untung Udawa kaulan, yuk sumbang ngahatuakan semua putih kuhnya pansingan.
0: Sebab tak terima teringkar orang kira tiga simpul pergi hati pun dah hingga sakaya.
1: Oleh nanti tebumi nanten purwadarbe kalau putan muka hula kirang baru.
0: Senatian aku mengatakan.
2: Keping tiga.
1: Pemilani pun serapan dengan kesahani malih datang kau lepati Udawa. Wonten kesakang pun apa jilarani pun butuhnya termalih kang tia cung-acung siapun dahulu.
2: Kejar iki malah siapan jilingan.
0: Oh, banyak. Memang etar dari pentaku kau lah.
2: Di malam,
0: kip
2: sebenar.
0: Saperkawis kau lah tenegrakin rasa syukur kakersana dat gusti anu kagungan urang seraya. Rehing manusia, anu ayah di alam dunia wajib syukuran kamantena. Ari pangna urang kurus syukuran kamantena kahiji bongan dititah.
2: Di malam.
0: Kadua na urang rumasa.
2: Rumasa kumaha. Rumasa kumaha.
0: Rumasa yen urang hirup ka alam dunya teh nepi ka apa rupana koneng apa rupana beureum. Ngap ah ngarasakeun anu paha kanikmatan kagungan Gusti. Sabab sahubungan jeung ayana katerangan yen manusia mah ukur gagaduhan. Saliring dumadi saengkak jeung saparipola. Manusia teh kagungan Gusti.
2: Di malam. Oh, leres, leres.
0: Dina lebah dieu. Rumasa yen kanikmatan anu geus karasa kurang teh geus teu ka itu. Bujang hingat ti taun ka taun. Bujang hingat ti bulan ka bulan. Ti minggu ka minggu. Dalah ti poe ka poe kanikmatan pangeran teh geus teu ka itu ngelobana.
2: Di malam.
0: Kanyataanana eueuh kiceup nu kapiceun. Eueuh renghap nu kaliwat. Manung harti ieu ka nikmatan kagungan pangeran teh tami deui Kakang Udawa.
2: Lur, Gusti.
0: Tak itu. Kadua syukuran moal pati-pati urang gubrak ka dunya upami teu aya cukang lantalam.
2: Di malam.
0: Nyataning Ibu Rama. Atuh sawadina dina lebah di urang syukuran ka Ibu Rama. Anu parantos jadi cukang lantaran urang gubrak ka dunya. Kurunyung gening katerangan yen Gusti muarek ngahampura ka eta manusia. Lamun eta manusia tanpa menang ridho hampura ti indungna jeung ti bapana. Ari nu asli na pisan mah eta basa teh panghampura kagungan Gusti teh moal tumerap ka eta manusia. Lamun eta manusia henteu pindah tina laku lampah salah kanu bener tur tadi barengan ku ridho na hampura indung jeung bapa. Deui kamaha guru anu parantos masrahkeun diri ka rohani jeung jasmani sabab naon hukumna ati manusia teh poek poekna ati manusia lain keur akang wungkul lain keur budak angon wungkul dalah para dewa ari ati nama poek. Ari anu bakal bisa nyangan kana ati manusia nyataning ilmu atuh ilmu anu jadi obor na ati manusia gening ilmu teh kurunyung na ti guru. Pamungkas dumasar kana ayana kaula jadi raja di negara atuh tetuna negrakeun rasa syukur ka segenap lapisan para intansi boh ka sipilna boh ka militerna boh ka para jawatan teu kantun ka tokoh masyarakat anu parantos masrahkeun bala bantuan karena paha ka peyogaan negara. Akang rumasa yen jadina negara merdeka tur laluasa ieu teh lain meunang akang pribadi tapi meunang sarerea rayi. hasil gotong royong, koma suku pamit. Ingat karena lampah anu parantos kalangkung para pejuang anu sami korban dina mangsa ngarebut kemerdekaan negara. Lain saeutik para prajurit anu mati. Henteu kurang ulah dia bala tentara anu korban. Pabalatak dina medan perang ngarebut kemerdekaan negara. Heh, nyawa kadieukeun kaslametan pikeun ka rahayuan anak incu bakal datang jeung merdeka nu nyata.
2: Mani getih. Leres, leres, leres.
1: Sanes sakeulik anu mati sieun eta tepi ka tega ngorbankeun tanaga, pikiran, pati. Perlu mah geuningan dugi ka kitu nya tarak pikeun nebus ka mereka negara atuh ayeuna urang di mana parantos merdeka.
0: Urang teruskeun perjuanganana.
1: Atuh naonana? Dupi berjuang dina alam merdeka kumaha?
0: Nya eta ngeusi kamerdekaan.
1: Leres, leres. Ngusik kemerdekaan negara ku jalan
0: urang tingkatkeun tina sagala rupa pasualan anu saluyu
1: timarat
0: boh dina agamana cing nepi ka bener-bener agama teh sabab ari agama teh nya eta hiji aturan garapeun makhluk keur ngatur akhlakna manusia eta agama teh sangkan manusia ulah rek sakama kama hirupna
1: leres pisan
0: anu mata kidal bah dieuri di klinik
1: mulik harti
0: sing harti
1: ngawincik diri
0: lamunnya
1: kana raga
0: sing apa
1: dasar agama
0: agama teh
1: nu jadi ageman hirup keur manusia
0: ari hartina agama
1: anti riweuh tara kacau
0: satiap-tiap agama datang
1: kakacauan kedah lolos
0: satiap agama datang
1: kajahatan kedah musna
0: satiap agama datang
1: korupsi ku dibasmi alus
2: sareh
0: tapi kunaon ari agama datang tiba heulae kajahatan beuki loba nu korupsi beuki meuweuh
1: rupina ieu mah salah agama
0: salah
1: salah jelema
0: lirik
1: barat jukut dibikeun ka doma jalu
0: jukut dibikeun
1: doma teu daek nyatu
0: da domana
1: babadug wae
0: hayang
1: hayang kabikang eta
0: eta jiga nama
2: norek
0: jadi ieu teh manusia teh tilu gubrakna teh tina tilu fakta hiji tahta dua harta tilu wanita
1: timelan timelan timelan timelan
0: teu kurang-kurang jelema anu dordar para sea alatan harta perebut warisan ada tina wanita teu kurang-kurang para pemuda anu ditusuk dibelaan kumaha melaan awewe nepi ka jauh-jauh ka panijug-jug boga kawajiban oge nepi ka cul panaya gajing sajabana
1: jalan di panjauhan kuas mah teh ngeprokan
0: kitu ayeuna tina tata teh kurang-kurang jelema nepi ka dibelaan korupsi pikeun ngahontal tata
2: jual naon
0: ngajualan sawah keur ngahontal tata tapi di mana-mana geus kaansikan tahta eta poho kana temah wadi.
1: Timalang.
0: Teu ngingetkeun kana modal anu tadi. Menang jerih payah teh kumaha? Meureun karasaeun jerih payahna manehna neangan ilmu teh batur oge di mana-mana anu naon? Harta kakayaan anu kahakan ku manehna teh teu karasaeun yen eta teh neangan untung bari jeung disaluhureun penderitaan jelema nu liar.
2: Yang genah sorangan teh
0: atuh hayang untung tina enteng teh
1: di melat
0: tah dina lebah dieu mah urang tingkatkeun agama teh yai
1: di melat sae
0: teu kurang-kurang ayeuna jelema nepi ka dordar para sea alatan paham ceuk itu kudu kitu ceuk ieu kudu kieu bari jeung sagama
2: pendeng ceweng teh
0: ngan ku ayeuna beda paham teh da geus kieu kanyataanana urang mah ulah nepi ka jadi laknat tapi cing jadi rahmat anu utama
2: ieu rapih teh
0: cing repeh rapih kapan aya katerangan tadi oge urang teh kudu ngahiji antara kesatuan jeung
1: persatuan
2: ieu
1: imbalan imbalan imbalan
0: tak ku hal eta kadulur-dulur anu satuhu baraya anu satia geura tepikeun ieu amanat kaula menta supaya tingkatkeun tina kaamananna sabab loba conto komo di nagara astina lain ngomongkeun batur ieu mah nyaritakeun
1: di mana
0: nepi ka rakyat sakabeh ngomongkeun ka pingpinanana anu anung harti meureun ieu teh moal nepi ka kitu lamun teu patongong-tongong antara pamingpin jeung rakyatna.
3: Alasan dieuna na ieu mah Indra.
0: Anu atawa dina lebah dieu pamingpin teh kudu bisa kahiji napaksancang.
3: Hiji tah.
0: Kadua kudu bisa nerus bumi. Katilu pamingpin teh kudu bisa ngapung.
1: Upin napak sancang teh leumpang di luhur cai.
0: Lain urang leumpang di luhur cai napak sancang teh nganu harti pamingpin teh kudu bisa napak bisa kabeh golongan.
2: Imelak.
0: Jadi teu aya pimilih sistem dirinya.
2: Imelak.
0: Teu beda urang kana jadi anak kana gedenya ku gedena kana leutiknya ku leutikna kana awewena ku awewena kana lalakina ku lalakina. Kalau bodohnya aku bodohna, kalau pinternya aku pinterna.
2: Imbalan.
0: Kedua, pamingpin teh kudu bisa ngapung, anu nganung harti pamingpin teh kudu ngabogaan cita-cita anu leuwih luhur.
2: Imbalan.
0: Katiluna, pamingpin teh kudu bisa nerus bumi.
2: Imbalan.
0: Anu-anu harti pamingpin teh kudu bisa neuleuman ka hayang rakyat naon, ka hayang rakyat dina waktu
1: ieu. Aya deui. Kahayang rakyat manu katinggal ku kaula.
0: Naon?
1: Ai subur makmur mah parantos ka penaknya, kantun adil na teu acan walatra ite.
0: Eta jiga nama.
1: Margi adil nama masih keneh di bawah baku manuk juga
3: deui. Iya. Di toko adil aya teh.
1: Imbalan aya di toko ning ngajeblak adil nya teh.
0: Heug, tak kuhal eta atuh kurang walatra keneh di waktu imah. Patok, Kakang Udawa.
2: Imbalan.
0: Sakitu. Sabab sakumaha parantos sangemkeun ku kaula tadi. Rakyat di nagara astina dititah gotong royong ti popolotot, dititah kerja bakti nyalalengir di pentas sumangan kukulutus. Taulah nepi ka kitu rakyat teh cing sadar. Sadar beragama, sadar bermasyarakat, sadar bernegara.
2: Dimana?
0: Lir, pindra.
1: Barang nuju sempal kayanana nyata na guneman satur di salabating pagelaran jawi karaton negeri Dwarawati.
0: Saprabtane pun Prabu Baladewa kairing Resi Kombayana.
1: Anu dina waktu eta sumpingna kadieu nyata-nyata bakal nguningakeun rehing di astina aya nu ngamuk teu aya sanes Gatotkaca. Malihanna dina waktu ayeuna teh kursi kerajaan nagara parantos dilingihan ku Gatotkaca. Kalayan eta Gatotkaca teh ngaku ngaran Batara Surya Pringga. Disarengan ku Astra Jingga Dawala ayana di nagara Astina. Itu kayaanan.
0: Atuh para Kurawa dina waktu eta bubar katawuran teu aya anu mangapulia nandangan kasaktin Gatotkaca.
1: Oge. Dina waktus eta Gatotkaca teu aya widi ti Pandawa. Kuhal eta Prabu Baladewa sareng sena ti nagara Amarta langsung ka negeri Dwarawati.
2: Kresna, ulah kaget. Sora kenah lagi ya.
0: Kakang Udawa. Naon eta resep ti luar?
1: Aya naon ieu teh?
0: Tamu.
2: Kresna. Kresna.
0: Kakang Prabu Baladewa.
2: Ulah kaget.
0: Sangalih. Aduh, geningan Kakang Prabu di mana? Pindah Kakang Udawa.

0: 60만 원 나 한 두 끈 10만 원 나 우파 우라 뿐 우라와
1: 띠용 띠용 띠용 띠용 띠용 띠용

0: aturan rawuh paman.
1: Kita pinuhun angerna lawas silawas aja anger tiwas
0: tiwas daun paman.
2: Aduh, cerik bang, cerik bang, cerik bang, cerik bang.

0: Nalendra Prabu Batara Kresna oge patih Udawa. Anu tina waktu eta kaget kaningali Prabu Baladewa katinggal raraina istuning baketut anu taya papadana. Auh, Resi Kumbayana tis jajar sokarima unirah kangan liga kalanun Raka Prabu tepi noda marai ngahaturkeun haturan rawuh kohonyuk panjenengan.
1: Tepi noda manu sanos kaula ge pun rawa ngahaturkeun haturan rawuh.
2: Damaha
1: sae sae
0: paman haturan
2: abai mang.
0: Sawios angin ini angin kunaon nepi ka nah naik itu ketinggalan anu mawi mang teh maklum ka hiji mah tida ngudag-ngudag ieu mapahna tuang raka da puguh mah parantos kolot parantos sagala karasa
3: hampir teh kasusul
0: ya. Hampir teh kasusul maklum patuda ayeuna mah maca oge kudu make serep kacamata
3: kacamata bantuan
0: nya suku ampur hese dilengkah ke nana
3: gejat
0: gejat
3: nanti ngomong-ngomong

0: Parant d'escolot, me'n deia abans que sí, res. Allà anava una altra que prou unir abans que sí.
1: Què dius? Sap el que anava allà en pavis que n'hi tu l'un. Que vaig van. De l'únic en barallà m'aquí tu per una jau, si te pugan a gans, si te han grins, si un barant paès, si li s'han ensalat, si no quen poe, quen si s'han ensalat. Pojó, s'ha d'imillat.
0: La ves?
1: Que no va, allà en el pa, s'han de l'únic que n'hi tu.
0: Sae, ni avant, i a Sabalana, i Manura, a Xecrat, un avant.
1: Sae, sae,
0: sae.
1: No. Ari d'Aramang. Sagirra. Sae, li van dir tu. Aia, tanya, que nen, que li ha dit.
0: Naras. Naras, que nao.
1: Qui? Tu, Castineva.
0: Naras.
1: Dit, tu, nya, i allà, el que l'alçang hi ha.
0: O aya.
1: Aya.
0: Aya.
1: Sa.
0: Eta jelema na teh nyumput puni di nucaang negrak bari teu katemong. Aya dina gunung Nasimul, aya dina sagara Siloka. Ngancik dina pasir Nasilim.
1: Sa aja tana.
0: Kau lagi teu apa?
1: Teu. Teu. Aya bunga gelar dangiang sa.
0: Anu kagungan gelar dangiang teu aya deui lintang ti eta kasepuhan Paman Kumbayana.
1: Wih. Paman tidak ngiyang?
0: Iya, iya, oke, tidak ngiyang, Mang. Kapungku sama Dr. Amas, Mang.
2: Hahaha.
0: Ulelala ora, Mang.
1: Aduh. Air bunga gelar batara?
0: Anu kagungan gelar batara, uningnya kuanyin, selira.
1: Benar, benar. Memang, Kresna. Dibenerkan ayah sabara hiji sang hiang di dunia.
0: Hiji oge. Kekengeng nemerahkan mana?
1: Eta.
0: Nya.
1: Aidang iang.
0: Hiji.
1: Aid batara.
0: Hiji.
1: Geus apa? Di negara Astina ini aya batara?
0: Oh laras, laras, laras, laras. Laras. Hawar, hawar.
1: Hawar, hawar.
0: Nya.
1: Sa.
0: Aid wartos masyarakat Gatot Gasa.
1: Menang sabara poe yahu di mimitim gaila.
0: Upami telepat 400 wartos teh aya saminguna.
1: Saminggu?
0: Ya.
1: Geus apa?
0: 400.
1: Geus saminggu lilana.
0: Ya. Aduh naha cicing wae.
1: Di teh ta?
0: Oh, sanes-sanes Raka Prabu, sanes-sanes.
1: Oh, hi. Tapi kacicingan gitu geus teu sanggup jadi batara. Geus teu sanggup?
0: Ke Raka Prabu, ke Raka Prabu.
1: Sakira-kira geus teu sanggup jadi batara eureun. Tukang beca ge daekeun ukur cicing ukur menindak kursi bari hirup tanpa dibereng kursa tanggung jawab. Ha? Aing geus sanggup jadi batara ukur kitu mah. Naon tugas batara?
0: Aing tugas batara teh nyatana jadi pengaman dunya.
1: Ngamankeun?
0: Ngamankeun dunya.
1: Geus apa kaributan di Rasina?
0: Parantos
1: daun
0: kurang kurawat cenah pika lalumpatan ku aya batara
1: bener apa
0: ya
1: atuh naha sisi wae teh
0: ya aduh
1: cimi kieu atuh pake otak teh pake ta
0: aya jeung mangarti mah nya dicalekan ku lanceuk cicing wae kicuk aya jeung mah soleh apa mah leuwih soleh tibatan mang hirup mah
3: emang ya.
0: Awal ni pang soleh soleh mana tengting mang, jelema suci matak baju oge bodas we mang.
3: Saya salamina. Bika jangot jangot pan bodas.
0: Bika jangot jangot bodas.
1: Si si kita doh. Ngomong wayang sembrong we.
0: Ada siapa yang cakap dengan?
3: Wah, cakap.
0: Oh perkawis eta.
1: Saya.
0: Nampi nuhun karena kasimpatian. Kana naon nepi ka kasayan salira Raka Prabu. Dirasan dia kaula teh cicingeun teh sanes moal bade ihtiar. Tapi sagala rupi oge atuh da kedah mipit amit nyala menta nete traje ninca kamalanung tiklari mapai bukti nyukcuruk kalungan mapai wahangan. Mipit amit nyala menta teh. Kaula teh teu nuju milarian waktu anu sae. Dan tejang jika prukwai atuh naon nu paha cita-cita teh. panginten kedah ngahontal heula waktos anu lami.
1: Bukirina ukiruk sakti kayana ngara. Lamun di dunya aya batara dua berarti bakal dualisme, satiap dualisme bakal dordor jelema parasea. Berarti
0: hayang nyana aduh. Setiap dualisme maka dua.
2: Dua naon tah?
0: Dua pahamna. Ya. Setiap beda paham maka dora sini omongkeun.
2: Halo.
0: Di pasangan ieu teh oge.
1: Salah minta supaya pertanggung jawab jajan batara salah ku batara pengaman dunya. Amankeun ulah lebih kang hidup.
0: Rupi selera parantos angkat ka astina.
1: Geus, ngan aing teh kuat geulut keok aing.
2: Allah.
0: Ngore ngamek-amekan daerah ku keok.
3: Baras.
1: Luar kuat. Malahan aing teh geus bebeja ti panawa. Padakwa ka panawa akhir di tahat tahun teu.
0: Kumaha sor panawa?
1: Henteu sah.
0: Henteu dipiwarang ku panawa henteu.
1: Malahan ini ayeuna saha Bima Arjuna.
0: Ka
1: Kastina nya tarek era si budaya. Bisi itu kuat dan yakin untuk borohi ka naon istilah mah kapapa dewa sareng dilawan lamun halangan kitu.
0: Oh lamun kitu mah tulen antepeun da caca
1: ieu anu jadi persoalan teh kitu ye pamulang yang kana ieu ti pamulang teh akan teu kuat ku amuki jeung era ongkoh umum akan geluti si kota cakeo era akan ieu wirah anu batak mentas supaya pertanggung jawab dari entah mah kajing ningke keun dipangi si kota cak gebrong sih halah tu mantas urang aya.
0: Upami penak mah jeung si kota cak cantong mah kajing ditanya heuy tukang cukang irungna we tonyok tuman jelema ke cuma dar ayeuna mah kajing hayang nyaingan batara bari jeung ilmu naon ge ah eta ngandelkeun awak naon kuat awak
3: sport
0: teh itu cing mah ge
3: baning ge jeung Densa Tama mah teu bisa
0: teu malahan upami Aswatama maju mah ka hareup da ku Aswatama mah wah 3 menit 3 menit
3: peset
0: pan buah Aswatama dina waktu kitu nuju muntaber jadi teu tiasa ka mana-mana atuh. Kitu nu mah teh oge. Aswatama teh jeger sokalima atuh da.
2: Wah.
0: Jeger sokalima ulah lalawara upama dibuka mah baju urang teh tatona teh sapala jengking dina dadana teh. Tidak tanggungna cap tangkorak. Carina cungcurunganna tapak bisua. Kitu jeung mah oge. Kacuk hal eka anger nyangakeun eka salira disuhunkeun pertanggung jawabna ti salira kedah kumaha ieu rengsekeun anger Prabu Sudana dina waktu ieu teh. Gerung-gerung kaayaan di payun ramana margi eta tahta kerajaanana direbut malahan si Astra Jingga jeung si Dawalangi cilik-cilik teh kasigat kaca maka jeung teh kana hayang jadi patih nagara Astina anu teh sakurang ajarna aduh aduh teu bisa maca-maca acan hayang jadi patih nya sakola di mana teh si Wawalek kitu sing mangge
1: dirasan nyesae atuh kaula tina waktu sareng bakal nepangan gawat kaca.
0: Tapi moal sacara ku kakerasan heula kaula rek jalan lemes heula.
1: Jing. Minta perlindungan ya Allah. Ngan di mana barang balik ti Asina nyimpang heula ka manula. Akang hayang adeh kumaha idanganna situ?
0: Aya nguping idanganna cina kumaha carana? Nah ieu teh idanganna teh nongna teh hiji nah sabola. Nah atahana sakal
1: tis. No, itu omong deh.
0: Nah yeung biwir ka minat kieu.
3: Parad
0: mungkin di panggung. Paling-paling berkat tinu kieu mah kaos
1: saya dina waktu ieu udawa
0: kaula dek mihape nagara mihape kursi mihape kawajiban mihape rakyat omat cing bisa dipercaya
1: cing bisa dipercaya sah udawa awas
0: kade cing bisa dipercaya kade di mana geus dipercaya kade ulah ngaruksak ya kuala eta sakitu kakang udawa
2: timeuleun timeuleuh
0: bejaan parnegara kaula moal lila aya di dieu sabab ieu perlu rengse ayeuna ayeuna bisi ieu beuki lila beuki rusak kaya nagara Astina
2: say ujing hingga kapurup margening tanah galara pati kasangakeun
1: akang rek balik ka Bandung lagi
0: say say ma.
1: Urang sareng we teh dieu mah
0: mangga mangga urang sadulu bapa mangga urang sami-sami we sasarengan sareng mangga.

0: Pulau yang sangat tipu pulau Toji.
1: Itu saya sekitu kedana. Itu kedana. Itu kedana. Di kantun lah ya tuh Anger Patih Kudawa.
0: Wilujeng, wilujeng, wilujeng.

0: Naon
1: ya? Korek api eueuh. Hari tadi teu mawa iPad eueuh ka mana nya?
2: Sajumlah petugas negara Duarwati. Mangka priatna. Dina waktu ayeuna mentos supaya ditingkatkeun kawaspadaan jeung kapermanan tinggalan. Bisi aya siku siulung gelagakeun cara mau ngamuk ka jama teh. Mangga, mangga.

Prabu Batara Kresna kaining Resi Kumbayana. Anu tina waktus eta maksad ngajurag Raden Gatot Kaca anu parantos ngaku Batara. Ari kakasina Batara Surya Pringgan.

Penuh sakalangkung ku ayana Gatot Kaca ngayakeun tindakan kitu ka para Kurawa. Atuh anu kenging pancen ti nagara Marta nyatana Bima sareng Arjuna pikeunyang kalak Gatot Kaca. Anu tina waktos eta Semar Badranaya oge nyatana ngiring sareng Arjuna margi dina waktos tadi sampur Astra Jingga Dawala teh teterangan Semar Badranaya manawi teh moal kitu jadina. Anu dina waktos eta sami lumampah ka Astina. Tatu kaayaan di nagara Astina rayak memang aya oge anu satuju, aya oge anu anu temahna. Seueur rayak anu parasea antawis anu satuju jeung anu henteu. Itu kaayaanna. Ari Gatot Kaca anu ngaku ngaran Batara Surya Pringga. Raos-raos aya di karaton nagara Astina diserengan ku Astra Jingga Dawala. Anu tina waktos eta ieu Gatot Kaca maksad magelaran ngeprek sodir meraki bing sosodiran tina kentingane pun macan-macanan.

0: Jaga heula di luar bisa yang naon-naon.
1: Sae sini. Jang,
2: lan,
1: dewek jadi patih, woi.
2: Patih naon, Kang?
1: Patih Astina,
2: dulu. Alah, tegap aya pangkat, akan naik pangkatnya.
1: Gede darajat, aing hirupan iya, woi. Hati dudaku-daku kasihun, aing dulu.
2: Aya naon, Kang, berang-berang.
1: Oh, nah iya, tiap pukul sasat ngerebut urangnya.
2: Nya tulang silung, mana ngerebut.
1: Tulang silung, mana ngerebut, masyarakat rupa oge.
2: Nya tuh, oh, bisa lakalin, ada Kang. Oh.
1: Ah, palang siang, woi.
2: Kumaha
1: Kang? Mangkaning ieu teh teu di satujuan ku Pandawa.
2: Lawar atuh.
1: Bari jeung aku ngaran Batara nyaingan Gusti Batara.
2: Bisa kumaha teh?
1: Cepe dewek teh bakal kasiwit kulit ka bawa daging ai kabur dek teh ka itu kumaha ka dieu kumaha.
2: Nya sarua.
1: Kapaksa we dewek teh rek nginung ka waktu mi babak ka jaman.
2: Kitu akang de kumayana.
1: Oh, aing geus kieu mah eueuh deui lintang ti sumerah pasrah we kana papas teh anu tumiba.
2: Mangke we
1: ya,
2: pan.
1: Aing gayana mah jadi patih teh geus bisa aing teh.
2: Ti
1: nyokeun aing.
2: Sok.

0: vent de moitié que de bout. Dia kasi kasi dia wala kita orang ngajaga di dia. Ah,
1: ngajaga.
0: Tong nyebut UU aja nama. Juragan Senopati gitu.
1: Oh, Juragan Senopati. Ya. Nah, itu dia turana Juragan Senopati.
0: Aduh, gede darajat aja dewek mengusareat mendele jadi Senopati di Astina.
1: Buka pangkat kan di ya,
0: Senopati Dawala. Malahan ngaran oge ditambahan. Raden Putra Bangbang Dawala Detnawati Nogleuncak Kokonangan Surya Dilaga Blekok Samidin Republik Indonesia.
1: Panjang-panjang
0: teh. Oh, siang ngaran jeung ka mana-mana jurig.

0: Belum terus jadi patih yang seriwaya tuh.
1: Sampai jadi patih lo gener manehna jadi berketuk berketuk. Oh, itu sana tuh senang pake ayana dewek jadi patih. Sasat dewek yang menang naon istilah nama tata papuasa. Batur mah kudu sakola hula, kudu ngahonta hula insinyur ke, Dr. Ramos ke, SH ke, jeung sajabana. Dewek mah teu RT-RT acan, hirup teu bisa maca-maca acan.
0: Jadi
1: patih pikirnya ku sileng sanu teu senang, pamari ukurkeun kana syariat mangna hakikatna we rada loba kasieun ieu teh.
0: Sieunna teh sieun naon
1: eta? Sieun naon? Sieun ieu we dumeh dewek teh da. Ieu teh loba setiap-tiap kajelema loba nu mikara syep teh angang cing mika ngewa. Setiap-tiap loba jelema kajelema loba nu mika ngewa teh angang cing mika resep. Keun tinu resep ieu tinu ngewa ieu. Sedangkeun nu ngewa ka urang teh lain jelema samanea. Ayeuna grepek juragan Anom ngaku Batara panyaingan Gusti Batara Krishna. Ayeuna urang aya di Astina sasat meunang ngarebut. Jadi urang teh loba kasieun ieu teh. Ah, nama kasieun. Da aya nu bakal tanggung jawab heueuh saha?
2: Apa juragan Anom?
1: Kumaha lamun juragan Anom keeleh gelut? Urang kababawa cecepi urang bakal kabui.
2: Kumaha engke we?
1: Nyeta ulah kumaha engke hirup mah tapi engke kumaha ayeuna?
0: Gitu.
1: Jadi di dieu urang teh kudu mikir teh ieu.
2: Oh, kitu nya.
0: Kalangar.
1: Jeung sajaba ti kitu. Naon? Urang teh geus jadi patih perlu apa kana aksara?
0: Taha.
1: Pogoh we keur mah ayeuna di galakeun pisan wajar. Naon wajar teh? Heuh wajib belajar. Kuring oge kapanana teh rek ngahontal ujian di lembur mah ieu teh. Mangkaning sataun-sataun teh kuring ranking ka hiji wae terus. Kayak kitu. Tereh deui ujian, tereh EBTA. Evaluasi belajar tahap akhir. Meureun kudu ngapakeun kuring teh ti ayeuna? Ngapakeun naon? Rupa-rupa eta we. Rupa-rupa pelajaran matematike matematika jubelegug matematike dinas sejarah modeh kumaha modeh kieu baheula aya nagara disebutna teh Majapahit ari eta Majapahit teh dirajaanana ku Hayam Bangkok Hayam Wuruk belegug Ari patina hayam muruknya eta gajah baru.
0: Gajah mada belegug.
1: Ari eta gajah mada baheula sumpahna disebutna teh sumpah kolot kalapa.
0: Si belegug palapa.
1: Meureun.
3: Salah terus.
1: Presiden Republik Indonesia ke-1 adalah Bapak Insinyur Soekarno.
0: Alus bener.
1: 100 untuk regu B. Presiden yang kedua adalah Bapak Presiden Soeharto yang mempunyai julukan Bapak Pembangunan.
0: Benar, halus.
1: Halus. Wakil Presiden Republik Indonesia yang sekarang Bapak Umar Wirahadi Kusuma.
0: Tepat.
1: Tepat sekali. Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan.
0: Emak.
1: Perdana Menteri anu maot di India Nyonya Indira Gandhi lamun di Cikole Nyi Ijot.
0: Nah, saya teh ngomong cek mana karep dulu aya anakna teh.
2: Tong dicampurkeun atuh ari peristiwa kampung mah
0: nya. Kayak peristiwa kampung dicampurkeun.
1: Urat dibagi beberapa bagian. Satu urat murungkut, dua urat urut, tilu urat aret.
0: Si belegung.
1: Tulang dibagi beberapa bagian. Satu tulang kepala, dua tulang dada, tiga tulang taleng, empat tulang tulung.
0: Luh, tobat eta diajar nepi ka kitu. Tulang di dieu mah.
1: Positif kali positif sama dengan pos hansip.
0: Ya, si jeung gua ka mana karepe ngomongna teh.
1: Rona urang
0: pos giro.
1: Positif kali negatif sama dengan negatif. Negatif kali negatif sama dengan positif.
0: Alus matematikanya.
1: Beres, telah. 81 akar 9.
0: 4.
1: 49 akar 7.
0: Ya,
1: 25 akar, 5 300 salawe akar, akar kelapa.
4: Jangkot akar.
1: Aduh, si monyong.
2: Nah, akar kelapa di bawahnya kan.
1: Lain eta naon? Urang teh panjadi patih teh meureun kudu nepikeun naon anjuran-anjuran meureun urang kudu bisa pidato, program-program ti kamarentah. Oh, kapan kudu bisa pidato? Diajar we. Kumaha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullah kitu. Eueuh dinya mah panipaehan. Warahmatullah wabarakatuh. Warahmatullah wabarakatuh. Saudara-saudara yang kami hormati dan bapak-bapak yang kami muliakan, demikianlah tadi saudara pendengar, kami atas nama Raja Negara Astina Maha Prabu Batara Surya Pringga menyampaikan amanat kepada saudara-saudara. Permintaan lagu ini.
2: Nah, jadi karena permintaan lagu.
1: Aduh, ampun, yang tidak bisa. Ini tidak tahu main malah. Taluk.
2: Oh, mau pintar itu.
1: Oh, pasti acara kuring atau.
2: Oh, sekolah lagi sebarat tahu pidato.
1: Hubul sekolah pidato ke kuring mah.
2: Di mana teh? Oh, sekolah teh
1: kamu dah baru
2: teh?
1: Di STTB. Naon? Peternakan ayam. Juri, aduh ampun, cuma nyong, tamah kesal, tata rucingan sok, sok sia, dek narucing kenaon ke dewek lah, tarucing tikuring, dengekun, sok, lamun teka pangih naon jaminan anak, lamun teka pangih jaminan anak pangkat dewek patih dibikin ke silaing dewek jadi senopati, jadi, sok sesalaman heula.
4: Jabatan awas
1: tikuring heula rek tiaka heula suten sok 1 2 3 manya meureup we yeuh puguh aing mah geus ti kudratna kieu dulu si laing jeceng aja teh curug jadi kicukeun sarua we ti kudrat berarti kuring nu meunang sok sia hideung sagede muning diletak amis
2: ah bubari.
1: Hidung segede muning diletak amis. Wajit anu gede lain. Setum lain. Hulu kereta api lain. Dodol lain. Nah, segala lain belegung.
2: Taluk atuh kitu aja kepangih mah.
1: Taluk.
2: Naon bete?
1: Hidung segede muning diletak amis.
2: Muning dibalur ku gula gerapek letak. Bener kan? Bener lah
1: tuh. Jui kemana karpe terucingnya teh?
4: Jadi kalua muning. Oh.
1: Jadi kalua muning mulai jui.
2: Wahyul.
1: Aduh, ampun, ingat. Cok, ayak kene, cici lain.
2: Ayah pu gue, tenang le atau? Coba dengung guys.
4: Antem angin antem gerak.
1: Aduh, ampun. Kahiji kampung teh teu meunang aya jelema nu ngaliwat. Aya teu meunang aya nu jelema nu dagang. Eta kampung teh dijaga ku polisi. Aya sabot polisi na keur papang. Aya nu dagang salak ngaliwat. Blus ka eta kampung. Aya eta polisi sanggeusna ti WC. Nempo tukang salak ngagidi ka beulah kidul. Hei, prit ceuk polisi. Mari ke sini.
3: Come here.
1: Tidak tahu kamu ya.
4: Peraturan.
1: Peraturan di sini dilarang ada orang yang jualan. Mengerti? Lihat di depan. Punten we ceuk tukang salak. Bisa ku saya dimaklum. Naha mending dihukum 1 tahun, naha mending ngabuskeun salak kana bujur 3. Cek tukang salak, ai dihukum 1 tahun anak pamajikan moal nyatu. Ah, cenah Pak meni ngabuskeun salak we tilu kana bujur. Diabuskeun tah. Salak teh hiji koceak tukang salak teh. Cerit nepi ka Ciramayan.
5: Kuatirnya.
1: Kakara hiji bayangkeun ieu kuaka. Heuh, kelen urang bayangkeun heula heuh. Terus. Karek hiji nu kadua jerit deui. Anu katilu lain ngejerit lain ngoceak tapi ieu mah kalah seuri ngabarakatak ka tukang salak teh. Naon sababna make seuri?
5: Tah, jero
1: nyerina nya. Sabab pangna seuri teh mun bujur rawe getihan logor ka jero. Lain lain. Teu. Salah. Sabab pangna seuri anu kahiji mah teh seuri ka jerit. Seuri ka jerit. Anu kadua ngoceak. Nuka tilu ngabareketeuk seuri. Pangna eta tukang salak seuri anu katilu kali ngabuskeun salak. Atoh teu dihukum. Lain. Taluk kedua. Taluk, taluk. Pangna seuri sote aya tukang kadu ngaliwat teu kapariksa ku polisi. Ceuk tukang salak pamikirna cacak aing ngabuskeun salak anu sakieu nyerina. Komo si itu mangke kadu?
5: Bener kan?
1: Anjir, aing keok geus ganti mau jijigana tukang kadu atuh belegu.
2: Bayangkeun ye kadu sakitu gedena.
1: Oh, bayangkeun ye kadu sakitu gedena. Nya
2: salak ngajerit.
1: Salak ngajerit komo kadu. Aduh, nah teh si monyong. Sok. Hayam rintit nongeng ka langit. Hayam rintit nongeng ka langit. Hayam nawe meureun macokan. Salah. Naon? Ganas. Ah.
5: Eleh wae.
1: Pinter eleh wae aing geus pinter si monyong euy.
5: Tinggal yang nyata apa ngatukan.
1: Budak leutik ngamai peujit. Katabrak mobil budakna. Lain, naon? Jarum. Nama ke jarum. Jarum dia si bola. Pan jarum teh leutik. Duh, pinter pisan si monyong. Sok ayeuna tiaka? Sok, sia. Aki-aki ragrag surak. Aki-aki ragrag surak. Kereta api nabrak setum. Ah, kepangih ieu euy.
5: Kepangih wae, Kang.
1: Bisaan si monyong mah. Keur mantap, antep sia teh mah asa diteguh we. Asa diteguh bener sia teh mah. Naon aja jawabanna mah. Eta. Hese syaku aing. Sok. Jauh mana kulon jeung luhur? Naon? Jauh mana wetan jeung luhur?
2: Jauh mana wetan jeung luhur?
1: Heeh.
2: Aki-aki soe sampingna.
1: Jeuh kapangih wae aing
5: euy.
1: Aing ngacalakan si monyong euy.
5: Oh.
1: Eta cingkuk-cingkul belek ke dese.
2: Cingkuk-cingkul belek ke dese.
1: Nu dagang cau katabrak bemo. Teuh nya euy nya hoan engah.
5: Kecebak
1: wae.
5: Salakan sama
1: eta mah asa diteguh. Aduh. Hulir pendek. Barang mujur magan sapratane pun nyata-nyata ieu daya sanes Bima sareng Arjuna kairing Semar Badranaya nafsu kagila-gila ngagidik Bima lumambah. Kaulanu Rakarya heyo si sastra jiga sinawala aya di dieu bar amuing aya lah teh sia teh ngerakeun-ngerakeun teh nya. Uluh bapak itu aduh juragan agung laporan buru-buru ka juragan anom.

0: kasa.
1: Rekselaulah kepala.
2: Karena kami tidak juragan anak maya lah, kerapin pisah nengalakan.

0: Bharatasena Arjuna di serangan Semar Badranaya anu dina waktu eta ngajora kaya Astina nyata na kapayeuneun Gatot Kaca anu ngangkeun Batara Surya Pingga umirak tangan diga. Nanaonan Gatot Kaca
1: tepinu dama putra Gatot Kaca ngahaturkeun haturan rawuh kuhunyuk pansingan Kang Jirama miwah paman Arjuna anu dina waktos ieu bagaya Semar Badranaya.
0: Nuhun
2: Edon
0: sia urang ngajar Gatot Kaca
2: saheulaanan aing teh nanyakeun
1: timbalan Pinoda mengahaturkeun Semar Bartos.
2: Diuk siap.
0: Aduh, tong ngomong atuh cita tari oge. Lepok-lepok deui.
3: Udah acuh euy perlu we deui ngahormat ka puguh kadunungan. Ti abdi ge teu kantun,
2: dipaehan sia.
3: Eh, mun kitu nya eh.
4: Galak
3: darah tinggi teh ti baheula jelema teh.
4: Ning terang.
3: Dewek oge darah tinggi teh kitu-kitu teuing.
4: Oh, kitu.
3: Nya.
4: Makarasana Kang.
3: Darah tinggi karasana
4: ya, kumata
3: dekop nempo martabak muni raye beteng teh karasana
4: hey.
3: Nya penyakit gemue dan mabuki lelem
4: dekop nempo dahareun penyakit nyenyom
3: cicing astadinga
1: hay
3: ulah dicacana ke abdi memargi abdi mah teu boga dosa juragan anom anu nyampur ka dieu
2: make daek sia
3: lu jempe atuh jempe
2: ieu
3: sieun ada gungkeun di ka budak yatim ja.
4: Aduh pala
3: disekat budak yatim ajarkeun teh budak yatim cenah indung aya keneh bapa aya keneh ieu dulur ngajegir mana budak yatim
4: marupa teh naon nya ari yatim
3: naon sing yatim cuci lain
0: henaon
3: teu boga duit teu boga beas yatim
0: upah tu ulis atuh nu kitu mah
4: patuh ulis
3: nya
0: jempe sedek kumaha teh aya
3: cicing aslinga
2: aing datang ari asa dibentar gelap tengah poe ereng-erengan kadatangan si Kakang Baladewa anu maksudna teu kurang jeung telinga bejakeun yeun si Gatot dina waktu ayeuna geus ngarebut nagara Astina katuruk-turuk ngaku Batara anu ngaku Batara eta teh nyatana sia sorangan ngaku Batara Surya Pringga memang Surya Pringga eta ngaran maneh sorangan wahai eta kuaya dengan Kumbatara sedangkan dina pelaturan dewa jadi benarkan di dunia ieu aya jelema anu ngaku Batara tanpa idin dewa jeung jadi benarkan di dunia ieu aya Batara dua ngarti sia akibatna satiap-tiap aya Batara dua bakal dualisme satiap-tiap dualisme bakal dornar parasea nah tega ieu sia di dunia bakal dornar jelema parasea jahat
1: sanes eta anu dipimaksud
2: naon
3: naon anu dipimaksud kumaneh Gatot Kaca
2: naon sabab
0: naon atuh maksud teh nun
3: jempe pak
2: hish kunyuk sia
1: aduh dipimaksud ku kaula teh rehing ieu nagara Astina teh hak kaula sapali wae ta kuayana nagara Astina kapungkur hak panawa sabeulah nepi ka ayeuna dipimilih ku para Kurawa ku kabiadaban ku katelengesan ku kadengkian ku kahawakan para Kurawa kaula teh satuju ku hal eta kahiji hak kaula ieu nagara Astina sasat kaula teh putra salira kaduana teh eta memang keadilan perlu ditingkatkan di waktu ini. Keadilan perlu dilaksanakan di waktu ini. Ayeuna panawa hak ngabogaan nagara Astina ieu tapi cicingeun ku hal eta kaula teungeuna. Nya kapaksa kaula dina waktu ini ngarebut ieu ka karajaan nagara Astina.
2: Ngarti henteu?
1: Naon? Dina lebah dieu entong boro barang anu gede. Sanajan barang anu leutik di mana dihakan tanpa ridho anu merena yakin bakal jadi penyakit
2: edan kawas lain jelema beragama sia urang ngajar ngerakeun Satiap-tiap batul Tirino masakin harta kekayaan, masakin hak aing sajan hakna. Tapi lamun Tirino batur, yakin bakal jadi penyakit. Lantaran aing geus boga nagara ayeuna amarta, teu perlu bakal jadi bereng saring, teu perlu bakal jadi papasean saeula. Urang ngajar pisan. Komo urang hirup beragama di waktu ieu. Turun sia tina kerajaan, bikin deui ka kurawa. Aing geus boga nagara, aing geus boga kewajiban di waktu ieu. Mang samono. Untung mah kajeng gugat-gugat ieu.
4: Butuh.
1: Pamini mang samono keun ieu sarua jeung urang teh teu narimakeun kana warisan dilir moyang.
2: Edan ngalawan siap.
3: Ngalawan siut gaca.
1: Upami Kang Jirama bade ngahalangan kana maksan kaula. Bujeng hinga salira rama salajan dewa naon sang hyang naon anu ngahalangan kaula. Kaula rubah katang jawab.
0: Pinastika sahyang kumamparan.
1: Bima dina waktus eta nafsu taya papadana hinga Gatot Kaca dijewang di sana kaluar dibantingkan dibuntang banting kaya dia. Wes.
0: Ulah dicacana tapi makan.
3: Ulah dicacana ke abdi mah kulan.
1: Dina lebah di maneh waktu iraha disampeurna ku Got Kaca.
0: Abdi teh nuju amengane diburuan tumaricis disampeur kulah teu meunang teu digusur abdi teh.
3: Digusur abdi teh Pak. Nu mawe teh oge
0: nyerahkeun pisan sia.
1: Si Gatot Kaca ku kaula bakal dicangkal dina waktu.

0: payah lain nama orang balik ke jangka negara Amarta Tumaritis. Ulah lebih kapipiluan bisi kasiwit kulit kababa daging kababawa orang kuhaleta. Payah na tuturkan bapak dulu asa jingga kawala. Sandir paralun malu manuka syuhunu ninggali anu dipamri hampura anu teda abdi tegus neken sanajan bari cing teu bisa neken oge kucap jempol
1: macaranana
0: abdi teh geus sanggup barengan moal make jeung nyingkah sagala tieu tempat sahingga juragan anom Gatut Gaca teu istilahna memulihkan nagara Amarta ta abdi teh moal wangsul ka itu aga opa abdi teh sieun disiksa abdi teh ka itu kumaha ka dieu kumaha jadi istilahna mah munur jurang maju jungkrang.
1: Munur wirang
0: eta. Munur wirang. Maju jungkrang caku hal eta bapa. Muga we cing tiasa ngamaklum kana kasamupan abdi ka juragan anom Gatut Gaca. Pak, ulah bade ngagugit-gugit soal ieu margi abdi teh parantos janji bade satia bade satuhu nyingkah abdi ti dieu bahaya paragat umur abdi.
1: Allah,
0: iya. Sakti teteh, Pak. Abdi oge lain naon istilahna mah sanajan naon
2: cumi hara rese.
0: Oh, ngomong teh sia.
2: Sanajan boh kaituna boh ka dieuna bisa ngajarkeun terhadap manehanana.
0: Abdi teh parantos janji we anu penting mah ka juragan anom moal bade baha tetep bade satuhu simpati sareng satia moal bade ngijing sia bengkok sinembah. Heuh, ngan dewek pemuti ka manakeun?
2: Eta we naprok meureun dinya.
0: Lain ku umum sia kuyuk.
2: Ah, nah nyumput ya acuh.
0: Cemburin anak saha tete anak Semar. Amuing di kamana ke lain ngaran. Ke waku batur dihina ke curug-curug sia lampah kicu. Macem ngesek kain jelma-jelma. Ya
1: itu ngewa sama bahaya tete
2: ah. Oh, aku kicu cia sama pak orang cacing sabar we. Menung harti ay sabar sama orang cekapan. Kaitu nage bakal selamat. Sabar bakal subur. Cuh.

0: Kumaha tuh seleng dia waktu aja nak?
1: Nanti aja deh, lintang tiada mau orang nyaksiannya, itu juragan anom disiksa. Orang tinggali, kurang syariah.
0: Hayuk, jangan.

0: Makassar dipuntang banting ku Arya Bima. Dina waktus eta kaayaan di alun-alun masyarakat geunjleung anu teu paparana.
1: Ye.
0: Atuh kacar sisa.
1: Ye.
0: Aja.
1: Kusaha.
2: Weh, ku bapana batur kusaha.
1: Bapana.
0: Saha bapana teh?
2: Bima batur heunya.
0: Aja.
3: Jelema joret setre di luar.
4: Kumaha teu suara rame?
3: Kabejakeun Gatot Kaca disiksa jorobe deui itu jelema.
4: Itu Akang.
3: Nu ti kulon cing tarorojo nu ti kidul cing baruduan ti kaler geger
4: nu ti kaget Akang pada kaget. Hah? Pada kaget aya.
3: Nu teu wetan daratang karageteun jelema.
4: Aya naon cenah?
3: Naon sababna Gatot Kaca disiksa
4: cenah? Ya.
3: Pajarkeun teh Gatot Kaca ngahureuyan Rana
4: cenah.
3: Kita nu ngomong kitu
4: jelema.
3: Moal teu ngajeblak isuk dina surat kabar deui ieu kajadian.
4: Benar.
3: Aduh, tobat teuing.
0: Ah,
3: euy, kabeh sing hati-hati.
5: Dipaehan sia we. Ngerageun gawe wirang kolot pajar dititah we ku aing jahat.
2: Mangga. Saya bikin kepanasaran salida.
5: Woi! Woi!

0: monarhia.
1: Açan.
0: Don.
1: Açan.
0: Ranyata hamu sakti mantra guna dibuntang dibanting rasa cebansya.
2: Hari bensya teh naon, Ewon?
3: Kata apalah, Kang?
2: Itu?
3: Sepatu gede sabelah, bensya, ngarana.
2: Sepatu gede sabelah?
3: Ya.
2: Eh, suka teh kulub tutut.
3: Lain, ya. Apa?
0: Ranyata, tapi aku nganggem gelang Chandra Kirana hamu teh banting bisa.
1: Coba. Kira saya kini kepenasaran selira Kang Jirama.
0: Woi, woi.
2: Gusti meninggal burinya yang gitu.
3: Belanya kakak.
2: Nah, saya tidak kece-kece yang gitu. Oh, hayang nyaksi, weh, atuh, Pak.
3: Yang keheboh, teh.
0: Woi, cia. Mudar.
1: Gacan.
0: Iya. Dibanting dening gelang Chandra Kirana orang mampu mangkilang pusaka. Siji meneh.
2: Ai meneh teh naon?
3: Lah Kang teu apal.
2: Henteu.
3: Kulub hui atah keneh.
2: Kulub hui atah keneh.
3: Nya meneh
2: teh. Meneh teh teh.
3: Nya.
2: Eh sugan teh engko buruk.
3: Ieu geu teu peudo atuh.
0: Deleng. Deleng.
2: Ai deleng naon?
3: Deleng peis genyer.
2: Deleng teh?
3: Peis genyer.
2: Peis genyer. Nya. Sugan teh bangke ucing.
3: Lah eta mah. Bangkroketan.
0: Amu teu tusuk dening pansanaga. Mampu sia nyerahkan. Wait, wait. Wait, wait. Mudar.
1: Gacan.
0: Ranyata hamu di jairana. Wait, wait.
1: Ayah kene kepanasaran Kang Jirama.
0: Ranyata hamu. Mangsa bodoh aing. Maha maneka kata ngan omat aing ulah dibebawa
2: nya tetep rupina irama na maka cacana
0: cicing sia aduh gusti tobat teuing
4: tiluweun atuh Kang nyaho kana ambek ge
0: heeh aing dik balik sabodo aduh
4: aduh ya cicingan hahalaeun
2: mun urang mah geura tereret teh kini teh nya
3: urang mah
2: angen dewe ka siku
3: makarasana
2: mun eu cenah agan.
1: Kau ulah dawala?
2: Nuhun kumaha abdi tedak piwarang wangsul kupun bapak.
0: Ulah siap.
2: Kuan?
0: Ulah.
2: Saya.
0: Janji balik. Awas.
4: Betul hari.
2: Kumaha nyatu geskil. Nyahun. Jurukan anom tika urang nyahun.
3: Belas asih.
2: Belas asih.
4: Ngebar ya itu urang kubaju. Itu baju
2: bagi. Ngebar ya urang cek kubaju. Oh. Cing era. Cina jan duit can katampa perlu eh ayo gawe mah kudu dianggeuskeun.
3: Aduh sok
2: teh, sok teh Kang. Ampun jeung aing.
0: Ler pendra. Sapratane pun Arjuna anu nafsu ngagidig-gidig amarah nu teu kawadahan. Gatot Kaca.
1: Kaula.
0: Urang ngajar. Moal serba kabisan newak ani kalintang ti kaula. Coba geura ladenan pangawasa kaula.
1: Bade ngiringan bae pamanten.

0: Pilih kirang tanaga sama teh abdi tilu kali.
1: Kumaha nyamatna?
0: Nyamatna.
1: Kumohon.
0: Duel.
1: Duel.
0: Mun monyong.
1: Oh, padahal.
0: Atanapi pegek.
2: Gara-gara monyong. Oh, pasewai atuh nyaung ribu.
3: Pasewai sia cicing.
0: Gatot kaca.
3: Tulang.
0: Tegalara.
3: Tega.
0: Pati.
3: Tega. Pikeun ngabantun hak kaula jatra negara Astina.
0: Meudekna ge hak kaula da puguh hak Pandawa anjeun mah eueuh sangkut pautna.
3: Kapan kaula teh putrana Bima? Yakin kaula henteu ku bapana atuh ku anakna dicokot dina waktu ieu.
0: Ladenan kuna aja. Wani-wani newak ka kolot.
3: Puguh hidap puguh mah bela diri kaula mah.
0: Rasakeun.
3: Tuh paman geubis sida bungana.
0: Si Gatot Kaca.
3: Punten sanes putra kumawan tundanging ieu mah sasat putra ngabela diri. Dabongan paman keukeuh peuteukeuh baka maksa kana ieu kajadian. Rupina tacan tutas mah putra teh mawa kawangsu ka nagara.
0: Geura lesotkeun ka bataraan.
3: Moal tiasa. Margi parantos pancen tugas ti saha.
0: Mana surat tugas ti dewa maneh ngaku batara?
3: Sanes batara eta, tugas ti dewa.
0: Mana aina surat putusan ti dewa atawa tugas ti dewa?
3: Sanes dewa anu katempo,
0: tapi
3: dewa hartina dewek. Nyatana anu aya dina jero hate kaula, anu nitah ka kaula.
0: Urang ajar Sigat Gacang.
3: Rasa iya. Punten paman. Upami paman palay selamat geura mulih.
4: Lajeng ieu Arjuna dibalangkeun ku Gat Gacang.
5: Arjuna tumi palemah jangira tangi rikat nyana gunewa lan panahna.

0: Perhatian, pengumuman. Ditujukan ke dulur-dulur batur Sarmur, baraya batur Sayerka, saderek batur Sayerte, pamili batur Sakompi. Awas ini jam 8.00, iya bakal ayah temakan. Awas, ayah nu nembak jatana juragan Arjuna nembak ke pihak urang. Awas, senjata berat iya. Dorlok. Di mana dilepaskan panah omat, awewe cicing di imah. Lelaki keluar. Gemolan tuna. Anak susuan, omat, susu ibu, ulah susu eta, kudu susu murni, ulah indomil, berbudak mawas, kudu susu tina, eta macam nang nyot, susu asli, dina perang na senjata ditembakkan lalaki kabeh depak,
1: awe,
0: ngege karet. Ubah karet, celi gegel.
1: Serenang
0: gegel, pagi gegel jeng batur. Celi nak kering, tong tulus.

0: Juragan.
1: Iya, saya.
0: Juragan Bima, parantos angkat muli, sin.
1: Parantos lumaba.
0: Parantos. Juragan pangawalan ni Pati Arjuna ngabar pusaka namanya teh parantos dilepaskan kan. Sama tuwe, abis agan milih kumaha onam.
1: Tenang, tahulah. Oh, asingnya. Kan? Tenang.
0: Aduh, agan kade cing hati-hati.
1: Tenang, tahulah. Tembok ditewak ku kaula. Uluh, Gusti.
0: Aduh, itu. Nyaan waspada permana tinggal.
2: Kukira-kira gak kakak.
0: Eta senjata mangkaning ke jalan 300, teteh. Menisirkap tadi tewak. Harita dewek basa newak papatong gitu pisan harita dewek.
3: Ada benang.
0: Weh, harita ditewak papatong sakilat. Aduh. Benang dina peureup ari buka teh eueuh naon-naon.
3: Buka teh kidi-kidi.
0: Heuh, nah, sia ngomong teh ka mana karep we. Gini-gini. Bener si Gatut Kaca. Sakti Mandraguna.
1: Tola.
0: Abdi,
1: anturkeun ka Paman Arjuna.
0: Ulan,
1: anturkeun. Pot.
0: Abdi, ulan.
1: Anturkeun.
0: Sanes alim dititah abdi teh ulan. Aing nyangakeun panah ka itu aing jebrod ditampilin
3: ngeun abdi. Ari wangen, ari wangen.
0: Ari mah ditampilin mah henteu nyeri henteu. Da abdi mah jelema kuat. Ngan era ditampilinnya abdi mah. Nya.
1: Kumaha nehna wala? Anjeurkeun.
0: Sarios ku abdi. Punten agan.
1: Ye. Ye.
0: Tuh dewek ka jingjing senjata yeuh.
3: Jiga nya ke jiga. Patre, patre ka koropong saeng kaleng. Matrikeun yo, aya kolok yo, lumayan.
0: Naon teh sia ngomong teh?
3: Sumo dakang tukang patri na Mevan.
0: Ngarekan tukang patri ka dewek.
3: Mun cang-cang teh.
0: Ulah lalawara sia ngomong teh teh teh.
3: Enak kumaha?
0: Hawa senjata mah panas dulu.
3: Panas kumaha?
0: Ngarekan tukang patri.
3: Sumo neng biasa cang-cang teh.
0: Cak-cak-cak teh gaya dek mana lo?
3: Gaya.
0: Agan nyangakeun eta tah. Ih, kurang ajar dialungkeun. Ada sieun dibabuk aing. Ya. Premios abdi.
4: Aduh. Yan si Gatut Kaca Kakang Semar Badranaya.
0: Ayana,
4: ayu urang balik.
0: Ujang, kadesa cing hati-hati le.
4: Aduh. Maha cugus kieu. Ya. Bapak balik deui, yeuh.
3: Itu kumaha
4: mau para runung gitu agan kumaha itu acu agan teh kan dugi ka pecah belah sareng sepuh engke na itu
1: cicing
4: lah
1: cicing
4: cacing naon
1: cicing cacing
4: eh na yuk yuk yuk wir teh kamna mina cing budak-budak cing baheula meuni saliwang we batur nyebut cicing cacing
2: hamur tamu
4: hamur dudukun mah dudukun aing ngeun bea 4 juta dulu.
5: Harita.
4: Oh, ngubaran ceuli.
5: Duit naon?
4: Heh?
5: Duit naon 4 juta teh?
4: Lain.
5: Naon?
4: Kusi. Aduh, ampun aing. Heeh, ya.
1: Awas. Tungguan deui di luar jaga deui bisa ya semah bejaan kaula. Haulek abus di kajero.
4: Ah, geus katempo kieu mah aing senang kana hate.
3: Geus senang.
4: Nganting urang oh dewek teh teh. Hayang nempo geletuk batuna gejebur saeuna nepi ka Perbahmana ieu kajadian ieu euy.
3: Nepi ka tamatna.
4: Hayang nepi ka tamatna dewek teh.
3: Tamat perjuangan.
4: Tamat perjuangan kaicu hayang apa naon maksudna atuh ieu kudu kumaha carana? Aing nu ngesidik mah teh yakin nagara Astina teh da puguh cenah warisan keur panawa sawareh. Jadi ku hal eta ngan ieu teh kahartina teh agan make ngaku Batara Surya Pringga. Keur Surya Pringga mana puguh kakasihna ti bubudak da kakasih juragan anu Gatut Kaca teh seueur
3: kitu satah
4: Raden Putra Badalungan Raden Putra Jabang Tutuka Raden Gatut Kaca Raden Surya Pringga Raden Bayu Putu Raden Kerincing Wesi Kancing Jaya Kancing Cetet aduh ampun cing Purabaya Semarang Solo aduh ampun ingat aduh jeung ingat ka pamajikan nu di lemur hah oh geus rumah tangga dek cenah mah euy
5: teh
4: oh
5: pageur
4: Jauh di cuai di lemur dewek.
6: Di mana?
4: Capus.
6: Lain deket
2: Mang Gibi.
4: Aduh. Ampun cing mangkaning keur ka kandungan kunu kadua murid anak cedek teh boga dua budak cewek.
6: Kitu.
4: Harita we basa dewek mimiti boga anak nomor hiji. Harita teh keur-keureuneuh dek teh pamajikan dewek teh 8 bulan.
6: Terus?
4: Heh?
6: Terus
4: tengah puting murun karasa beuteung aya dewek mah da pugu sare teh unggal puting da pugu hareudang tara make kolor tara make baju buligir we.
6: Oh.
4: Sare tibra tengah puting digeuingkeun ku pamajikan papap papap
6: aduh mun papap
4: naon cing teh mam kitu
6: cing teh naon eta teh mam teh naon teh
4: heh
6: mam teh ka saha
4: kapo ka pamajikan dewek
6: jadi dibuta papap gitu
4: jadi pamajikan dewek ka dewek nyebutna teh papap kicuin
6: ari akang
4: ari dewek ka pamajikan dewek mam
6: jadi
4: mam pap
2: mam pap bimina
4: kitu ai tengah puting dewek digeuingkeun cenah papap papap ieu beuteung karasa dek ngajuru si Utun Inggi rek kaluar korejat dewek euy paneangkeun paraji cenah papap no da teu dikolor teu dibaju tengah puting burang-bang ngelumpat nyang paraji dewek oh demi Allah aing
6: bener ah
4: harita untung rada deukeut imah paraji teh ketrok-ketrok imah paraji aya naon cenah Mang Semut cinta itu buru-buru pemajikan reka juru ayat tanawan cina cau di bawah kakak sadar aing aduh coba cincin nginjem samping ya maaf raji cinta uring teh aduh ampun cing ya teh poho hampura weh sorry cik teke
6: uring tengah teling
4: bere samping asyukan teh tetobros perbaik tanah teh oh anger weh acu
6: sampingnya
4: gak suuduh gak suuduh aduh harita dewek ngiringkan paraji terus datang ke imah pamajikan dek ngajuru harita keneh pamajikan dewek di praja ku paraji dewek ngadua we Allah ku uma cenah kieu jubalak aduh ngadua dewek di tengah imah mudah-mudahan eh Sucun Inggi jajampean segala rupa jajampean juling nyinggir setan nyingga ka sapranga paling pang julingnya jadi nyinggir setan nyingga ka sapranga paling pang paling nyaman guru ku bunga bunga pemancikan guring dina waktu nagar ka juru hayang dahar guring waktu sing lanjar celengkung tetap paraji di jero kamar ngomong ka dewek di dieu atuh cenah Mang Sepot jajampean di kamar berai panco dibukakeun mata kudunya ahli ka pemajikan kitu tadi lu belum bisa mereweng pemajikan ke dengan hujun oh acu ku dewek cewe celengok celengok
6: ulang ke ulang adik nanya ke nula kumah merewengna pan bisa merenakan
4: merewengna
6: ini
4: celengok tarang nanti dicium ku dewek mama sabarlah sayang.
6: Aduh.
4: Siapa tuin? Teman aing teh deui cacak kita.
2: Keur nyeritakeun ya.
4: Celengok beuteungna dicium.
6: Manya pade ka juru nyium beuteung.
4: Oh, dewek sasat nyium anak di jero beuteung. Ceuk dewek teh Utun Inggi kasep lamun lalaki. Geulis lamun awewe. Gerabra gerak kaluar tina wewetengan moal burung dirawu di pangku ku papap. Ceuk dewek ai cik mah paraji teh sok atuh cenah cepot bantuan ngahujun abeh tereh cenah satakar kebok teh dewek ngahujun haritain oh nah da pamajikan can ngajuru dewek mah geus leuwih ti heula ngaburusut manteh aduh budak dewek mah penekoneng dulu nanya ka burusut tuluy budak dewek mah harita teh aduh ampun ting budak dewek mah bageur ti jero teh mah an bibinihan bini sengek bini tomati bawaan aduh ampun ting ai orok mah pan diceumpana teh pan ku samping ai aing mah ku plastik
2: jarak singkup
4: aduh ampun ting ai
6: bageur
4: heeh
6: kudu nuanu
4: gua mingeus ya aing mah
6: geuleuh bari kaki ah jadi tak perlu kitu
4: lain lah hiburan lo ya.
6: Oh, nanti kan.
4: Oh.
6: Ini hiburan langsung.
4: Gitu. Hah? Lain lagu naon anu aya intro.

Genung, ya? Okey. Itu mah aku masih lagi ingat dia kena mau mayar iyo. Shock. Oh, shock.

0: Aduh, pengen cek pemerintah kita itu harus mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga.
1: Nah, itu kumaha kan?
0: Nyata we gening kareki pakingiga sakige napas tigus beak aing ngeu. Lumata perlu lah ipoe minggu subuh-subuh teh perlu urang etah maraton.
2: Senam pagi
0: keur nguatkeun awak. Keur manyangkeun hirup. Sebalik, tapi sebaliknya orang yang menyangkeun hirup ku jalan olahraga tapi jeung nu boga hirup henteu wawuh lapur kene. Jadi nu penting mah pardu ka syamu sunat kalam. Kalampung. Aduh. Hampun jeung hobat ilaha illallah. Ya. Ka mana si Dawala euy? Ka dia kitu.
1: Aya dinya dua deui cenah kan.
0: Naon teteh? Jung rereng kenekan batur susah batur bingung. Ieu nyeta ulah ngagulung ka bingung jelema mah.
1: Tereh kolot.
0: Ulang naon? Ulah ngagugu wae ka susah.
2: Tereh huisan
0: kumaha we? Ngora keneh geus huisan pan era. Ulah sakitu loba nu kasimiran loba nu geus huisan.
2: Matir.
0: Aing euy. Ya. Lain aku kecuci amanya oi kita seniman si horeng martabat hiji bangsa bisa diukur tina budaya na ya. Lamun syuk budaya na awut-awutan bangsa na gemua teruksak numatak lestarikan lah budaya kita. Naon kemampuan urang naon anu baka nguntungkeun anu baka manfaat ka urang sararea anu terilarang ku agama jeung dari agama. Kuahal eta perlu we dilestarikeun asal ulah nyimpang tina dari agama jeung agama. Ai sakira-kira eta mah hayu we babarengan jeung dewek dina naon ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara jeung dina mangsa urang ayeuna ngelestarikeun seni Sunda, seni warisan ti nenek moyang anu geus ngajadi tradisi oni.
2: Tradisi oni ya.
0: Di nagara kitu we cek deka amanat ka syariah.

0: sapratane pun Arya Purba Kesati Nagri Pinggandani utusan Dewi Arimi pikenepangan Gatot Kaca Kamarta nanging aya wartos di Astina. Atu dina waktos eta ye Purba Kesa nyatana parantos dumugi ka Astina. Nepangan sasat putrana nyatana Raden Gat Gaca.
1: Kaget emang Cipinggandani.
2: Luh,
3: juara
2: naon
3: jogan Purba Kesa itu.
2: Hayo buru-buru urang laporan buru-buru.
0: Agan semah kasangakeun
4: diterima dolah.
3: Semah kasangakeun jeun
4: diterima bot.
3: Nguningakeun aya tuang rama paman Sinti Pinggandani.
4: Paman Purba Kesa.
3: Sumuh.
4: Eh, nama cina?
3: Kak, itu sih.
4: Coba cina kali.
2: Lingi.
1: Wah, gening kebenaran astagfirullahaladzim. Oh, syukur.

0: Arya purba kesa binga sakalangkungkuk parantos dugina ka astina penak sarenggat gasa. Kundira kangen di Karaden Batara Surya Pringa geureum kadiamatan Sindrang Baya.
1: Ngaturkeun sembahat turanda kuhanya panjenengan.
2: Uluh. Hayu naon teh nyeuhun ngagolotrok na geunggerong nya teh kolecer kitu. Nyaman kolecer. Kenapot teh teh.
1: Bag nyuhun kasih. Ditampi nyuhun ku Mang Cu.
2: Ti abdi geus kantun ngahaturkeun semah pangabaso. Semah pangabaki. Semah pangaba baketos. Baktos kitu teh eta semah anu bieu ceuk Sidawala.
1: Bag nyuhun.
2: Ti abdi geus kantun.
1: Dawala nuhun. Cageur maneh
2: sae.
1: Oh, geus lila di dieu
2: parantos.
1: Usum naon dicumaritis?
2: Ah, biasa we nuju paceklik.
1: Keur kumaha pare ka itu?
2: Nuju cararicing di sawah.
1: Lain, geus reuneuh pare teh acan.
2: Duka da teu terang pare lalakina abdi mah sih. Teu terang pare awewena.
1: Ih, ditanya teh si wewelek sia.
3: Aya kerampak.
1: Balik ditanya teh.
2: Juga semua ngamak dia. Syawalerna kumaha di peringganani.
1: Mujuhna.
2: Oh, kurayaan mujuhna. Ane cusu. Syaik.
1: Kasih. Allah. Ayah naon nyite paman purba kesa sumping kadi.
2: Oh, atuh kawajibane. Kolot kanu jadi anak.
1: Sya perkara Mang Teh. Negerakeun rasa kasono kanu jadi anak da puguh Mang Teh kasono moal esot kanyaah moal aas kadeudeuh moal eueuh ka asih moal leungit moal luntur ku kaibunan moal aas ku kahujanan moal belel ku kapoe kasep kanyaah kadeudeuh ka cinta kaulas ka asih kanu jadi anak teh sok sanajan hideup putrana tuang ibu sasat lanceuk Mang istuning Mang mah henteu asa ka anak dulur istuning asa ka anak pribadi asa meunang ngabarejekeun sorangan asa anak petkuhinis sabab naon da puguh hidup jadi akod-akod ti jaman bolon diongkled-ongkled ti lelemet ti ais ti leutik ayeuna geus dewasa malahanan Mang Teh kageuleuhan kakeumeuhan rido we ikhlas di baheula oge naon sabab beurang kanyaah leuwih ti heula nyante dina hate
2: suka we
1: ih suka we Mang Teh cu nampi nuhun da ayeuna geus dewasa tetep we Mang Teh melang ai melangna bapa kanu jadi anak lain anak sieun diteungeulan batur lain anak sieun diroga haladeungeun tapi melangna bapa kanu jadi anak sok sieun anu jadi anak teh labuh ku laku runtag ku akhlak hirup sakamakama ngalajur hawa nafsuna poho kana cemah wadi tuh
3: dimari wang kolot malah
1: sabab naon anak teh geus luhur wibawa geus luhur komara sabab di mana-mana aya budak tataekan luhur teuing ti beubeutna teh sok nyakalikeun tah kade hidep oge anu luhur wibawa anu luhur kipikomara bisi ti beubeut imarat teu kurang-kurang jelema anu ti gubrag kana jurang katunggaraan dilantarankeun salah lampah teu kurang-kurang jelema anu ti juralit kana jurang kaprihatinan dilantarankeun daek nyelewengkeun duit nagara bongan pikirna dengki tadi dia nu matak ceuk bahasa kiwari teh mah urang cing introspeksi diri.
2: Ah, ieu. Introspeksi teh naon monyong? Introspeksi wadah lauk nih. Ya. Belegub, nu kitu mah tukul kalkulator. Kalkulator mah paragi ngurut kumis. Paragi ngurut kumis mah nu kitu mah akuarium belegub.
3: Kumaha?
1: Cing siap. Tah kitu kasih. Timbel. Jadi Mang Teh melangna kalau jadi anak teh kitu. Bisi ieu mah anu jadi anak teh silaka. Saha anu nyeungseurikeun anu ngewa. Timbalan. Ayeuna anak hade kolot ka bawa, hadena anak goreng kolot ka bawa gorengna. Tuh. Sabab hanacaraka data sawala anakna silaka bapa bakal ka bawa. apa?
2: Kababawa.
1: Kababawa.
2: Si Wente kababagong.
1: Iya.
2: Ah, mah, teteh ngomong teh.
1: Mah, kababandung.
2: Cingsa.
1: Ya gitu. Geraprak anguran dina waktu ayeuna mah, kasep. Cing bener-bener eta hirup. Cing bisa mawa hirup. Cing bisa ngamangfaatkeun hasil urang digawe.
2: Gimana?
1: Sabab lamun urang ngalajur hawai-hawai hawa nafsu, wah silaka. Sabab ceuk kolot yang megening nafsu nu maca kaduhung badan anu katempuhkan diri anu kacingkirih saha

0: Lagu naon teh ceuy? Biasa we. Teuing teh kaharti lagu babah kitu. Nya. Heuh.
1: Batarubuh teh eta.
0: Lagu batarubuh meuleuh. Kade kasih timbalan. Teu mang pangna kitu teh nya. Naon sababna mang teh tereh bali, tereh mulang ka asalna. Hiji waktu mang teh bakal pinangih jeung poe akhir anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pinggaraneunana.
1: Moal megar kolot
0: teh. Moal megar kolot teh aing geus neuneun ka hadean una ka nyaah mah kana jadi anang teu panasaran. Bisi mang ke geus paeh cenah meureun. Bisi kubatur di alhamdulillahkeun mang paeh teh.
1: Nyata.
0: Sabab naon? Lamun anak salah, lamun urang laku lampah salah, ceuk batur teh meureun alhamdulillah si anu geus paeh keur aya keneh mah teu kaur hayam, teu kaur parawan. Tuh.
1: Ceuk nu ngewa.
0: Ceuk nu ngewa.
2: Timbalan.
0: Kumaha lamun laku bener? Kadang-kadang ka kuburan oge rebu-rebu jelema anu bakal milu ngancur
1: ngaleut atuh
0: ngadua
2: timbalan
0: eh
2: timbalan
0: bakal diiring ku babacaan ku doa innalillahi wa inna ilaihi rajiun
1: pikir loba
0: asyati Allah mulang ka Allah pasti teteh bakal ngadoakeun kicuna
2: timbalan
0: pe ku alo pikir
2: timbalan
0: nu matak perlulah urang ngahormat ka sarasama makhluk ngahormat ka saluhureun ngahormat ka sahanapeun ngahormat ka sasama atuh cenah ngahormat ka saluhureun pentaeun jeung tanyakeuneun ngahormat ka sasama keur batur keueung keur batur pakumaha ngahormat ka sahanapeun keur titaheun jeung bereun
1: penting
2: imalan
0: nya
2: leres
0: entang baro ngahormat jelema ceuk bari basa ti kotok perlu dihormat
1: lain
0: urang
1: panggih jeung ti kotok teh kudu tabe meureun
0: his lain kitu pot
1: kumaha atuh
0: kumaha ngahormatna teh beda-beda cing uing dek nanyakeun ka cepot
1: naon
0: ti kotok nu kumaha cing nu geuleuh
1: nu bau
0: is lain
1: anu medok
0: lain
1: nanu kumaha
0: nanu kumaha anu geuleuh teh nu saeutik coba lamun tilu truk panjadi duit
1: heuh nya euy nyeberaan perebut ning aya tilu truk mah dulu
3: loba nu passion
1: loba nu passion
0: tuh ya timbalan nu matak cing ati-ati teh oge kasep ya
2: duh nampi nuhun kana nampi haridikan sareng atidan
0: ngahormat we urang mah eueuh leuwih ti eta ya
2: leres
0: sumujud ka Ibu Rama tilawat ka Ibu Rama sumujud kana jadi guru tumari mah kana maha kawasa ngahormat ka sasama
2: timbalan
0: naon ilmu sajabat ti eta sok da bakal salamet lamun daek ngajalankeun eta
1: mati
0: jiga mana-mana ge pasti loba dulur pasti loba baraya
2: leres
1: masuh udud
0: moal susah barang dahar moal susah udud init-initan kapan tadi oge niat teh turun rezeki unggah rezeki
2: unggah rezeki
0: unggah rezeki
1: manjang ka santiong geus suguhan
0: ge naon sababna yeuh teu cacah teu menak teu pangkat teu kuring teu pamimpin teu rakyat teu budak angon kabeh dug hulu pet nyawana teh neangan rejeki keur eusi beuteung jeung keur neangan bungkus awak
1: teu geuning kitu
0: daun nu leuwih ti eta aya rejeki ti saha datangna
2: ti pangeran
0: is lain
2: ti saha
0: ti papada urang deui datangna ima nyaritakeun syariat yeuh
2: imbalan leus pisan
0: tiba pada urang deui datangna kanyataanana
2: imbalan
0: teh selop atuh sepatu meunang saha
2: nya meunang batur
0: eta mahkota
2: meunang batur
0: eta baju
2: meunang batur
0: milu ngaput
2: henteu
0: usaha
2: batur
0: milu ngancingan
2: henteu
0: usaha
2: batur
0: tuh batur geus sakitu nyeun kahadean ka urang ai urang dek naon ka batur kuripna urang teh menang batur wungkulnya.
2: Leres.
0: Heuh, kitu. Ngahormat we urang mah. Ulah nyeun laku lampah anu dilarang ku agama boh dari agama. Ulah nyeun codeka we pentingna mah hirup teh, Cuk.
1: Gara-gara.
0: Ulah nyeun gara-gara.
1: Aduh, sidengkeun ieu deui nyeun gara-gara.
2: Cicing, cicing. Tanggung jawab aing eta.
1: Sae atuh sih.
2: Resikona
1: aya nu pimpin. Sanaos katanggung jawab agan tetep we abdi nu ka babawa
2: cicing
0: cing cicing atuh
1: nya rajih kitu lulumpatan ah
3: coblak kitu bejak coblak wae
1: milu hari wangi
0: Kasalametan we nu diteangan ku urang mah.
2: Timalan.
0: Nya. Leres. Salamet. Salamet dunya, salamet akhirat. Dek neangan ilmu naon sajabat ti eta? Dek neangan ilmu kuat di kadek. Dek neangan ilmu kuat di teungeul. Dek neangan ilmu kuat di bedil. Dek jeger-jegeran hirup. Ulah kasep. Sabab aya sisi niranana. Dalima di sisi pager, buah tangkil di pulungan, jelema nu ngaku jeger di bedil jeung di karungan. Tuh. Ya.
2: Leres.
0: Ulah. Urang mah ulah neangan ilmu kuat di kadek tapi cing eueuh nu ngadek. Urang mah neangan ilmu teh ulah kuat di bedil tapi cing eueuh nu ngabedil. Urang mah neangan ilmu teh ulah hayang kuat di teungeul tapi cing eueuh nu neungeul. Singlar dan kitu teh. Ngajalankeun hade spontan bapa ka bapa hade. Cenah mureun anak saha teh ti Gatot Kaca teh. Cecermet wae teh kaop aya senal weuteuhna golodog batur celanun pan anak purba kesa saha nu kabawa emang
3: kolot-kolot
1: anak saha cenah teh teh kaop aya hayam batur ngaliwat celanun pan anak si monyong nya geus ka mana wae karep
3: tiluan wae
1: anak saha teh teh kaop aya popoyan batur celanun pan anak si cepot. Anak saha cenah ditinggal ku aing sia. Iya.
3: Banjir ribut Mang Injo.
1: Iya. Anak saha aduh aya anak. Pan anak Semar.
2: Anak kolotna.
0: Singa ganeng tang kita nu aya. Nyacu timbalan.
1: Kade kasih.
0: Komo urang hirup ayeuna meuhi salaku manusia. Nya kasih. Manusia tianu diancikan akal jeung pikiran gunakeun kana jalan kasalametan.
2: Timbalan.
0: Gunakeun kana jalan karahayuan. Da mah ngadenge kieu teh sategesna mang teh reuwas, mang teh sieun, mang teh gempur. Kasep.
3: Mah teu ngaranyug kitu mah.
0: Komo tuang ibu manuwi ka kokoceakan ngadangu hidup kikian teh sabab bisi kumaha onam kasep. Kade geura mulih anguran ka amarta geura jalankeun di kawajibanna naonan ieu teh make cicing di nagara astina.
2: Paman Purbakesa. Ditampi naon pihadirikan tapi upami paman ngaganggu kana kahayang kaula. Ulah sambat ka niaya.
0: Coba.
2: Wah.
0: Kunaon anak uing jadi kieu pot?
1: Buka tuh sa.
0: Naon teh?
1: Aluh, kalepasan anjir aluh.
2: Kitu kumaha sia mah teh?
1: Aluh, punten agan jangakeun beuheung tangertek-tekeun suku genteng blokeun kan. Bade disiksik da mencari dicacak di walang-walang ge alim abdi mah sieun.
3: Kana Bang Warsa teu.
0: Sakitu. Kalayan hidup cina parantos ngangken batara anu kasebat batara Surya Pringga. Nya teteh.
2: Leres.
0: Ay Surya Pringga mana puguh kakasih hidup ngan etawe batara na. Nah moa naon-naon Gusti Batara Kresna ngayakeun tindakan pastina oge.
2: Tanggung jawab kaula.
0: Kumaha?
2: Tanggung jawab kaula.
0: Tadi we emang mah. Lamun anak silaka bapa bakal kababawa. Atu cina teu kabawa kabui kolotna kabawa nyeri.
3: Tuh teteh.
0: Hate mah tetep ae hate mah kabui mang oge moal geunah cicing moal geunah mati berasare moal geunah dahar pastina oge tetep ae kabui mang oge lamun anak nepi ka cilaka lamun anak nepi ka ditindak ku Batara Kresna
2: tanggung jawab kaula tomborot Batara Kresna dewa naon ngahalangan awas
0: tobat Astra Jingga
1: abdi sih.
0: Kete dipapatahan kumaneh pangna kitu teh sing jeger jeung sumpah nagih abdi mah henteu abdi nu digusur
3: paksa
0: abdi nu dipaksa dicanak ka dieu daek kumaha teu daek kumaha abdi mah jarengan we di dieu teh da teu pipiluan kana urusan eta mah kulan nanging ku bakating ku nyaah we kadunungan bilih kumaha onam kuning ngaku anjeun ayeuna mah seueur jurig onam
3: nya
0: aduh coba cing. Lamun kieu carana atuh mang madek laporan deui we ka tuang ibu.
2: Wartos keuni ka Kangjing Ibu moal naon-naon kitu.
0: Mang bade wangsul kasep.
2: Mah
0: bade wangsul mang.
2: Ya, jangakeun.
0: Ngan sakali deui kade cu. Cinyah kana masyarakat, cinyah kana negara, masyarakat ulah nepi ka diadu domakeun cenah geuning ceuk. Saur Batara teh mah yakin urang teh kudu bisa napak sancang, kudu bisa napak di sakabeh golongan ulah rek pamilih sistem dina bagbagan agama. Ulah nepi ka papisah dilantarankeun paham sabab ka kuping kumang kuayana beda paham teh seueur jelema anu dordar parebut bener-bener can ka pemilik pasya geus diheulakeun. Tanu kitu teh merebutkeun paisan kosong ai bener hiji diperebutkeun ku sararea bari jeung can ka pangih benerna. Contohna we geuning kasep. Ceuk ieu cenah keuyeup teh haram, ceuk ieu henteu nepi ka dordar pansiri omongkeun nepi ka parasea. Upama dibantun kana etana mah da hukumna yakin anu pasea teh geus ingkar tina agama oge. Bener aye keuyeup teh haram sabab aye keuyeup lakuna, sabab aye keuyeup teh nyaeta sok ngorowotan galeng pika amekeun boga sawah. Jadi lamun jelema nampo galeng leuwih teuing tina batas batur teh eta teh lain laku jelema tapi laku keuyeup sing goreng nu kitu na nu haram teh lakuna.
3: Laku lampah.
0: Aye keuyeup teh panonna ka hareup leumpangna ka gigir teu beda ti manusia ayeuna nyembah ka pangeran aye laku lampah dengki wae ka sasama tak keuyeup keneh nu kitu oge.
2: Gimana
0: daripada ya. Nah. Tadi ceuk emang keuyeup teh panonna ka hareup leumpang ka
2: gigir.
0: Aye panon kana panglalajoan, aye leungeun guru yam garayam kana bujur batur tanu kitu ceuk keuyeup keneh sarua. Mode si monyong teh sok karaya apa kana saku batur teh keuyeup sia oge. Kan bae disebut keuyeup ku belentuk mah. Ngarekan belentuk aing. Oh dasar rupa. Make beno juga bancet. Kasida pisan jeung kasida jeung kaing teh. Sakitu kasep.
2: Jadi pasea tidaklah tanpa paham.
0: Nya
2: nyeta nu kareupleuk nu kitu teh.
0: Hah nu mawi kade hidep mah ulah kitu kasep. Aya taroskeuneun ka salira jeung.
2: Daun.
0: Dina salat yeuh. Aya ceuk sakaos cenah salat teh curug teu meunang diutek-utek. Aya oge nu dijecengkeun. Tah ieu teh mana nu salah?
2: Cai nu salah mah eta mah maneh.
0: Naha?
2: Naha atuh salat ngadon nenyo curug batur ucek-ucekan. Atuh meureun lamun kitu mah teu husu mana salat teh ngadon nenyo curug batur. Eta mah kumaha adatna we dek diucek-ucek bek bae dek henteu teu nanaon. Da anu penting mah husu urang. Lamun urang ngageungeureuhkeun batur, maka yang diucek-ucek jeung dijecengkeun sarua jeung urang teh teu husu, tah urang nu salah mah eta mah.
3: Kitu mah
0: ieu
3: teh.
0: Lamun kitu mah carana.
2: Ulah dipasihakeun kitu patut mah.
0: Ceuk kaula oge tita tadi lamun beda paham teh ulah jadi laknat tapi cing jadi rahmat.
3: Sangkan salamat.
0: Sangkan salamat. Nya,
1: sumuhun geus.
0: Nya upami palay rahmat masa papanjangna geus genti ngaran oge ku Raden Rahmat.
1: Raden Rahmat diperkosa. Diperaja gitu ehuh.
0: Ya. Tah kitu kasih. Nu macak heung acutina naon Mang ayeuna kuangsu ka nagara Pringgandani dek wawartos ka cuang ibu. Yen teh lakeun dina waktu ieu hidep teu naon-naon kalair bakal tanggung jawab kana ieu pasualan.
2: Lalat. Wartos keun ka cuang ibu, oh kakang jeung ibu. Ulah meulang. Kaula tanggung jawab. Kaula oge jaah kana diri. Moal sabab kabisa nyaah kana dirina lintang ti awakna.
0: Tah nuhun atuh aye parantos ka nya mah. Heuh aye mang wanya kitu ingis ku bisi rempan ku kaayaan maklum jaman kiwari teh curug teh rada seukeut. Bisi hidep ditunjuk ku batur der we kitu. Sedengkeun hiji jelema teh sakurang-kurangna loba masa teh 100. Tanu 100 teh saurangna teh boga masa deui 100. Jadi loba tanu mikangewa ka urang teh engkena teh lain saeutik bakal nambahan loba. Tah aye geus kieu mah kacempo kieu maksudna bener. Heuh mang teh bagja teh nanaon e atuh pamikitu masyarakatna mang di kuangsu deui ka nagara.
2: Timbalan.
0: Tah ku hal ieu kade mi hape astajiga dawala pangmatahankeun kumane pangbejaankeun lamun salah. Sabab naon manusia teh cicingina hiji martabat.
1: Sae.
0: Ya,
1: leres.
0: Sakitu we mang dek wangsu nya cu.
2: Leres.

0: olehna purba kesaka pringgandani sapratane pun Batara Kresna kairing Resi Kumbayana. Gatot Kaca, anak wa ulah kaget ya, wah di negeri Dwarawati. Ulah kaget kasep Gatot Kaca, ya tuang rama wa.
1: Aduh, agan, Gusti Batara.
2: Dan antep bagja urang cenah kareuk Batara Kresna.

0: Subhanallah wa ta'ala oge eyang kisah kelima.
1: Nampi nuhun Gatot Kaca anak gua. Ditampi nuhun Gatot Kaca. Beki gede hulu we tu si Astra jingga. Jeung ngajebian di kaing.
0: Lain. Muni opet lain jeung ngajebian yang ngajebi ti tadina in bejakeun ditungin.
2: Beta pedang ngaung kacamata
0: meureun. Aduh. Pain atau tembak ke kacamata teh jeung kacaan dihaja beh tiis hitung-hitung ase weh atuh
3: Ayeuna naon ieu teh mah
1: oh atuh kawajiban uwa weh ngalongok kana jadi anak bejana parantos kagungan gelar batara
3: imalan
0: bari sini sama bari sini sama ngomongna teh nyentuk jam kana angin dewe
1: kagak sa
3: ulun
1: kieu sabenerna ua dongkap ka dieu. Punten kasepuhan, mangga-mangga anger mangga. Presanten ka salira jeung anger moal patos-patos jadi batara upami teu diserangan kuas pada sareng permana tinggal. Leres. Saperkara atuh ngalongok kalau jadi anak kaduana. Ua teh aya tanyakeun kalau jadi anak, bongan hidup teh geus kawentar ka mana-mana ka ceuk ka kadang ieu kalau ka kajadap pia kajam paling angin-angin ka konserak mansregara.
3: Imalan.
1: Naon kamajakeun Gatot Kaca kahiji pangertianna luhur. Didikanna luhur. Pangkatna luhur. Moal pati-pati sagara luhur lamun teu luhur wibawa jeung kumaranana.
3: Imalam.
1: Lamun teu luhur pangartina.
3: Imalam.
1: Hidep apal kana laturan dewa.
3: Kumaha?
1: Pasal genep ayat 3.
3: Kumaha? Cobi supros disaurkeun bae.
1: Teu dibenerkeun di alam dunya ieu aya batara dua.
3: Leres.
1: Nampi,
3: memang nampi.
1: Lamun eta jelema wani-wani ngaku batara tur tatanpa widi ti dewa. Eta manusia teh pasti bakal menang hukuman. Bakal digebruskeun ka kawasan dari muka. Nah hidup teh sieun lamun digebruskeun ka kawasan dari muka.
3: Kaula teh sieun digebruskeun ka kawasan dari muka.
1: Margi?
3: Tabungan kaula mah teh sieun soteh bungan kaula macan ngalampahkeun anu teu bener.
1: Kapan eta?
3: Tau.
1: Ngaku batara berarti parantos luar tidak katangtuan. Luar tidak katangtuan atawa wet dewa.
3: Dirasani batara kaula mah lain batara titeh tapi kaula mah ngaran.
1: Ngaran?
3: Ngaran.
1: Sok sanajan bari jeung ngaran da pungkus sarua batara.
3: Oh. Teu biasa.
0: Teu bisa sih. Batur oge ngiring aya-aya nu ngaran Muhammad. Muhammad Ali. Muhammad Toha. Muhammad Ali nyarekan. Pancedengkeun eta teh Nabi Muhammad teh Kanjeng Nabi kari-kari manehna wani-wani sedengkeun aya Muhammad itu mah acu tugas mah tunga rasul teh mah aya mah Muhammad ngaran saperti kitu aya mah batara ngaran
1: sok sanajan bari ratik kitu da puguh ieu sangkaan jelema mah batara tugas ti dewa
0: sunda sanes kitu oge
3: cicing-cicing
0: cicing tong pipiluun atuh amun lamun mung ka babawa cicing
2: mending mun bener mah
0: mending mun bener mana salah wae geuning nyaho ponok letah aing mah
2: ponok letah ngacoblak wae urang seuri
0: meuni beuki pika sebeuleun eta si Asa Jingga anak si Semar da lain turunan jelema teh masih bangsa turunan juri jarian kalau mun dibandingkeun harga mah masih keneh mahal entong meuri atawa entong jeung meuri jeung jelema kitu mah
4: kawan
0: kawin curi kang meri gitu gede lain emang orang
2: mah
0: loba galap weh dorna mah amak teh lamun murni mah pikiranana mah galap mah
2: tingali weh lamayna
0: gumantungan rupa jelema mah juda
2: lamun lamai
0: lamun lamayna jebleh
4: pasti
0: irungna ge bengkung emun sih kayak suatu mah ngomong gitu mah jadi kebro cukang irungna teh si bangsa nya kagak sah
3: taulah
1: kuwa dihampura tidak naon batarangaran
3: batarangaran
1: ua dina waktu ayeuna salaku batara anu parantos aya surat widi ti dewa atanapi surat tugas ti dewa aya tugas uate pikeun ngarengsekeun pacogregan di ieu alam dunya.
3: Leres.
1: Tayeuna hidep anu parantos ngawitan ngamimitian ngayakeun karisuan di alam dunya turta rakyat negara astina loba anu teu satuju oge para kurawa nepi ka paburantak kulantaran direbut kaluhuran ku anjeun waktu ieu. Ngalung hati anjing teh yang kali sehuan di dunia tak uap pikir ngareng seker pasok regan di dalam dunia hampura uap teh lain tehnya akal jadi anak ngan kewajiban uap sabab hukum mah lain pribadi, pribadi mah lain hukum.
3: Bapak bade ngayakin tindakan naon uap tetaulah
1: saat sana uap ngayakin tindakan hela anan dek make jalan lemes
3: gimana
1: mau patos-patos sidep ngaku batara lamun teu permana tinggal
3: iya yeah.
1: Kua mah dina naon tapi lamun geus kapangih pertanyaan ti uwa atawa geus kajawab pertanyaan uwa
3: uji heula
1: jigana ieu nyanger
0: nanya ku naon ye euy biasa we raja mah meureun nanyakeun soal nagara
3: nya lah masalah di siaya
1: naon naon ari hartina iman
3: hartosna iman percaya
1: numutkeun agama anu dianggem ku urang
3: yeah.
1: Urang teh kudu
3: kudu iman
1: iman teh kasaha
3: seueur pisan margi aya rukunna
1: rukun naon
3: rukun iman aya genep anu dimimitian ku iman ka pangeran
1: oh eta heulaanan iman ka pangeran we
3: yeah. Nya
1: urang teh kudu iman kudu percaya
3: nya ka kanu kagungan urang
1: saha nu kagungan urang teh
3: nyaeta Allah
1: naon sababna urang kudu percaya
3: memang urang kudu percaya ka Gusti anu kagungan
1: naon sababna
3: sababna aya kagunganna
1: naon
3: bumi langit sawarga katutara kajeng pangeusina moal pati-pati ieu aya alam dunya lamun eueuh nu ngayakeunana
1: di mana eta Allah ayana?
3: Allah ayana
1: nya
3: di kulon, di wetan, di kidul, di kaler.
1: Atuh lamun kitu mah Allah teh loba.
3: Seueur.
1: Loba naonana?
3: Kagunganana.
1: Buktina,
3: kulon wetan, kidul, kaler eta kagunganana.
1: Iman teh
3: percaya.
1: Percaya ka?
3: Ka Allah.
1: Bisa ngajamin keselamatan dunia akhirat manusia lamun iman hungkul
3: henteu
1: sabab
3: kudu jeung maripatna
1: naon hartina maripat
3: hartina maripat nyaho
1: nyaho ka saha
3: nyaho ka pangeran
1: anjeun geus apa ka pangeran
3: memang kaula geus apa
1: naon ari Allah
3: ari Allah eta asma
1: asma saha
3: asma nu kagungan bumi langit sawarga katutara kajeng pangeusina
1: saha buktina
3: eta dat ilahi robbi
1: saha dat ilahi robbi teh
3: nya eta dat anu mutlak
1: dat
3: dat mutlak
1: naon ari dat mutlak teh
3: nya eta dat laisa kamislihi saeun
1: naon pihartinana
3: moal aya hiji perkara anu bakal bisa nyontoan ka mantenna saperkara oge
1: ku saha pangihna
3: nya ku urang
1: lamun urang geus kumaha
3: lamun urang geus apa ka urang
1: haduh
2: Gusti itu siga tetaca
1: naon dalilna
3: mun manusia geus nyaho ka dirina pasti bakal nyaho ka Gustina
1: nya
3: lamun manusia geus apa ka Gustina pasti eta manusia bakal boga rasa bodoh hirupna
1: bodoh teu bisa masa
3: lain
1: bodoh teu bisa nulis
3: lain
1: tapi
3: bodohna teh teu umaku teu umaing teu jumago teu boga rasa iaing uyah kidul teu boga rasa iaing pangjagona teu boga rasa iaing panggagahna
1: geuning anyeun ngaku jago geuning anyeun jeung ngaku gagah
3: iraha kalau ngaku jago iraha kalau ngaku gagah
1: eta buktina leupi ka wani-wani ngarebut nagara astina
3: lain wani-wani ngarebut nagara astina tapi hak kaula nagara astina kulantaran ku panawa teu dicokotnya ku kaula ku anakna
1: aduh
3: lamun manusia teu narimakeun kana warisan ti nenek moyang lamun manusia teu ngamumule kana ayana warisan ti nenek moyang sarua jeung teu narimakeun kana kadeudeuh kacinta ka welas kasih karuhun kaula jadi elingna ka karuhun teh lain ku ngukus meledug ngirim rujakeun tapi elingna ka karuhun teh lintang ti kudu ngamumule ieu tanah warisanana
0: jadi dewek lamun kitu mah sarua we jeung dicara mengukus itu dicara nyeun rujakeun
2: lain dicara aya eta mah adat beda deui
0: ngan eta gimana urang nyen rujak ngukus teh ulah dikintunkeun ka karuhun cenah barang hakan lain.
5: Ulah omat omat ulah tah.
0: Aing ngarujak teh nganu harti eta teh ngahijikeun cau. Gula, cai,
5: kelapa.
0: Teteh urang teh kudu ngahiji nanakeun urang teh kudu bersatu nu matak aya di dieu kateranganna di syariat urang teh kudu ngahiji antara kesatuan jeung persatuan.
5: Kitu Kang teteh.
0: Atuh syariatna rujak di dahar da leunah geura pek.
5: Pelem-pelem.
0: Adat eta mah.
5: Reka ingat teteh.
0: Ulah sateh ngukus ngukus sut hate batur. Aing ngukus adat mah tur teh aya hartina pek bae. Contohna, contohna kieu. Pan aing ngukus teh haseupna teh bodas. Heeh. Ai arang pan hideung. Heeh. Tuluy seuneuna koneng. Heeh. Tuluy ruhak beureum. Heeh. Aya leuwih ti eta rupana.
5: Heeh.
0: Tagus opat rupa beureum, koneng, bodas, hideung, amarah, loamah, sawiah, mutmainah. Tuh.
3: Kayinya karuhun urang ti meureun yeuh nuhun simul teh.
0: Oh, kitu. Tong make jeung di lukaliku itu ini.
3: Ah, kaharti lamun kitu cara mana?
0: Ha, kaharti. Ah, ai kaharti onaman.
5: Gawe.
0: Kumaha? Paman Kumbayana ieu mangangir nyaan Gatot Kaca teh. Lamun kitu mah sarana. Wah, teu wantos Prabu Batara Kresna duduwong samanea. Lajeng ngamurnikeun manahna dina waktus eta. Emut kana purwa daksina, purwa marawitan, daksina marokasan. Lajeng ngandika. Nya boa-boa ieu Gatot Kaca teh lain Gatot Kaca ngan ukur wujudna we jigana Gatot Kaca mah. Aya nu nginjeum wujudna budak teh.
5: Dina mah kitu.
0: Hiji deui.
3: Naon?
0: Manusa,
3: ya.
0: Diansikan ku kanyaah.
3: Ya.
0: Pang berat-beratna kanyaah ka saha?
3: Pang berat-beratna kanyaah.
0: Ya.
3: Ka anak.
0: Ka
3: anak.
0: Ukuranana.
3: Ukuranana sakalieun anak gringnang tunggalang layung inung mah jeung bapa sanggup ngorbankeun jiwa jeung tibatan anakna maot.
0: Eta
3: ka anak.
0: Bisa jadi. Jadi kanyaah kabeulah teh
3: ka anak.
0: Anjeun Gatot Kaca, ua apal anjeun mah can boga budak. Tapi anjeun geus bisa nyarita kitu. Daek teh daek, ieu aya nu ngancik dina wujud anjeun. Kaula bakal matek mantra nyata nyaur eyang neradati sawarga maniloka. Dina waktu ieu diaturanna leungih, pangrasa eyang nerada diaturanna leungih, ieu aya nu kabur ti sawarga hiji. Nyatana nyawa anu ngansik dina wujud Gatot Kaca.
3: Sang Nalendra Sacidu metu sakecap nyata sapratane pun narada lungsur ti sawarga.
0: Allah.

0: Kresna Batara dina waktu ayeuna aya naon?
1: Aduh, Eyang Semah Kongarsana Maya.
0: Aduh, Eyang Semah Hatulan Rau.
2: Nuhun.
0: Sama minta supaya dibejakeun naon anu jadi sabab panganye jalukan Eyang kasawarga panilongan.
1: Sabab dina waktu eta kasawarga aya sora.
0: Sora Batara Kresna nyaur ka juwata marasan. Juwata perlu manten bayar obaya atau eyang keng pancentit uang eyang motivasi di sawarga maneloka nyata napi kenepungan kerja.

0: Sakit anu kapihatur dina carios Batara Surya Pringga. Terapan dalam asap sunan dan sunaria. Kali wargi wayang golek insya Allah bakal patepang di carios nusanes dina wangi Sabtu nubaka. Hapun dan wangi Minggon nubaka sumpit. Orang tutup kubilahi tepek wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Geramulang ayin pandu dewana.
2: Hayo.
3: Kaulah muamulang sahingga ina geras tina candi bikin sabulah di kapanawa.
2: Is ulah gitu, ulah gitu.
3: Ulah gitu.
2: Pangna eyang baheula mantuan panawa nepi ka nyiptakeun nagara Amarta, karatona meunang nyiptakeun para juwata marasanga. Juwata para lumanten bayro-baya kunyah supaya ulah para seha ayeuna ieu nagara sareng digugat-gugat deui sarwa weujeung teu narimakeun kana kanyaah dewa.
4: Heh. Abdi mah ulah dicaca anak eyang. Ah, nah make nyebut eyang teu boga incu kitu cenah meureun. Gua teu sararea we parah nyebut eyang.
2: Hong
4: asa jingga, sager
2: mana?
4: Saya
2: sih. Ola,
4: semah Hong Arsana Maya, kahunyuk pangresa, semah abdi ayah nina dampas sampean pangresa.
2: Lang nuhun nama lah,
4: tiap digi tekan tu ngatur ke semah Hong, naon bete cek silingnya? Hong awilah heng naon.
2: Becus, saya ngomong wae atuh.
4: Jempe atuh.
2: Kecil itu ngomong, itu bisa amat.
4: Nyangakin semah Hong Arsana Maya.
2: Nah,
4: nyangakin semah Hong Marhaya ngacai.
2: Hei panu, lamun anjeun dina waktu ayeuna moal mulang nganu harti anjeun jalan di jelema doraka.

0: sadar kasep kagasa anak gua.
1: Aduh. Iya. Kapunten kaulah teh ya.
0: Ih teu nanaon. Kumaha perasaan hidup bieu Gatot Kaca sacana eling?
1: Ai hate mah putra ti gebegandang ieu sungut asa aya nu mawa.
0: Ih mah teu kitu atuh.
1: Juragan. Salamet nuhun
0: agan. Oh, agan nuhun salamet ini.
1: Ajau
0: nuhun kasep Gatot Kaca teu sangka cu. Kining lain hidup eta teh sukma panu dewanata sae paman paman Kumbayana kaula anger batara yeun teh lakeun saksi salira leres yeun geuning eta sanes Gatot Kaca tapi leres sukma panu dewanata kade ku salira
1: ih
0: yakin sae saksi bumi saksi langit kalau mau bade ngabohong bade dugikeun ka para Kurawa yakin eta sanes Gatot Kaca geuning eta kasurupan
1: ku hal eta
0: panuhun kasepuhan ulah dugi ka dimulkeun naon-naon deui bae anu penting bacing runtut raut sauyunan we sageus sapihan yang kacai jadi salewi ka darat jadi salebang leres-leres angin sakitu atuh eyang dik balik ayeuna ka sawarga Maniloka geura Prakresna geura Aping geura Jaring Panawa jeung Kurawa ulah nepi ka dordar parasea parbut warisan da puguh ayeuna mah geus boga nagara masing-masing anguran geura prak geura mumule geura jalankeun kawajiban geura jalankeun sumpah anjeun waktu dilalantik tadi sanggup naon ka nagara sanggup naon ka masyarakat geura prak geura nyatakeun dina waktu ieu
1: pula dek mulang
0: kantun ngahaturanan linggih Prabu Sudana we paman dina waktu ayeuna mah urang syukuran ka rumah agung wireh parantos dihinarkeun tina paha ancaman-ancaman anu bakal nyilakakeun ka urang sadaya. Leres.

Atuh melirikan pencakaki mapai kan riwayat nyuksuk kana galur timunah hiburan wayang golek tina kaset ieu telepap di dama pangeuyeup-ngeuyeup anu sami ngadangukeun kana jalana ieu carios. Atuh ieu lalampahan urang pungkas ku Kemang tina tik sinebaran sari tutup lawang sibetakan.

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura, radio

واجعل غدي وما بعده أفضل من ساعتي ويومي.

0: Dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Dengan asma Allah yang tidak aku harapkan kecuali karunia-Nya, tidak aku takutkan kecuali keadilan-Nya, tidak aku percayai kecuali firman-Nya, tidak aku pegangi kecuali tali-Nya. Kepada-Mu aku berlindung, wahai pemilik ridho dan ampunan, dari kejaliman dan permusuhan, dari bencana zaman, dari runtunan kesedihan, dari rangkaian kemalangan, dari habisnya jangka sebelum siap sedia. Kepada-Mu aku mohon bimbingan pada apa yang baik dan mendatangkan kebaikan. Kepada-Mu aku mohon pertolongan untuk mencapai keberuntungan dan mendatangkan keberuntungan. Kepada-Mu aku mendambakan limpahan keselamatan dan kesempurnaan-Nya, cakupan kesejahteraan dan kekekalan-Nya. Aku berlindung pada-Mu ya Rabbi dari bisikan setan. Aku bernaung pada kekuasaan-Mu dari kejaliman para sultan. Terimalah apa yang ada dari sholatku dan saumku. Jadikan hari esokku dan yang sesudahnya lebih baik dari saat ini dan hari ini. Muliakan keluargaku dan kaumku. Jaga waktu jaga dan tidurku. Engkaulah Allah penjaga terbaik. Engkaulah yang paling pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, aku berlepas diri dari kemusyrikan dan kekafiran. Aku ikhlaskan doaku mengharapkan ijabah-Mu. Limpahkan sejahtera pada Muhammad dan keluarga Muhammad sebaik-baiknya makhluk-Mu yang menyeru pada kebesaran-Mu. Muliakan aku dengan kemuliaan-Mu yang tidak pernah punah. Jaga diriku dengan mata-Mu yang tidak pernah tidur. Tutup urusanku dengan kebergantungan pada-Mu. Tutup usiaku dengan mempitrah-Mu. Sungguh, Engkau Maha Pengampun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud absorana anil pujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tafaddal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah wa ala maradhal muslimina bil shifa'i wal raha wa ala mautahum bil ra'fati wal rahmah wa ala mashayikhina bil waqari wal sakina wa ala shabab bil inabati wal tawbah wa ala nisa'i bil haya'i wal iffah wa ala al aghniya'i bil tawadu'i wal sa'ah wa ala al fuqara'i bil sabri wal qana'ah wa ala al guzzati bil nasri wal ghalabah wa ala al usara'i bil khalasi wal raha wa ala al umara'i bil adli wal shafaqah wa ala ru'ayyati bil insafi wa husni sirah wa barik lil hujjaji wal zuwari fi zadi wal nafaqah waqdi ma awjabta alaihim minal hajj wal umrah bipadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmat-Nya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang Engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmat-Mu, wahai yang paling pengasih,

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura.

kena merah ngerenas suka pura FM.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: PRSSN Ijabar siap digital. Click and play www.radio.
1: PRSSN adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Esa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Esa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
2: Dapatkan jamu tetes BioHSA di Radio Sukapura FM. Dan
3: satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi wargi Sukapura. Gimana kabar Anda hari ini wargi Sukapura? Semoga dalam keadaan sehat ya. Semoga juga pagi hari ini nih Anda sudah semangat untuk berjibaku dengan rutinitasnya masing-masing. Selamat beraktivitas, yang pasti semoga semuanya berjalan dengan lancar dan bisa menikmati apapun yang kita hadapi di hari ini ya. Hari Minggu ini bertepatan dengan tanggal 16 Agustus 2026 H-1 H-1 dari hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang diperingati setiap 17 Agustus ya wargi Sukapura. Okay. Dan mungkin sekarang ini di KRT-an gitu ya, lagi pada sibuk-sibuk, belum ya, masih pagi. Mungkin nanti siang tuh udah mulai pada sibuk-sibuk gitu ya, dengan persiapan-persiapan yang akan dilakukan atau persiapan-persiapan untuk peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia besok gitu wargi Singapura ya. Kan suka ada bahasnya kreasi-kreasi yang ditampilkan gitu ya, bikin kakapalan lah, bikin apalah gitu ya, biar seru pas upacara. Jadi mungkin hari ini adalah hari-hari yang sibuk buat para bapak-bapak, ibu-ibu yang besok mau pada ikut upacara peringatan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang keberapa? 81 ya.

98,9 FM Radio Sukapura, genah merenah ngerenah ya. Pagi hari yang mendung wargi Sukapura, kayaknya memang saban pagi seperti ini wargi ya, mendung gitu. Tapi ternyata mendung tak berarti hujan ya. Karena makin siang gitu ya, mendungnya hilang sama sekali, gak ada itu hujan. Pokoknya yang ada panas sekali gitu ya. Ini kita masih dilanda musim kemarau. Sebagian masyarakat masih merasakan kekurangan air gitu ya, dan sampai harus air bersih nih sampai harus ngalah gitu ya, atau ada yang harus ngungsi ke sumur siuk. Ada juga yang sampai beli kayak Dinda. Iya, Dinda sampai beli cenah segalona sabaraha Din, 10.000 tilu galon cenah gitu. Sok bayangin aja 10.000 tilu galon. Ya, kali sehari berapa galon habisnya tuh. Kalau sehari bisa 10 galon aja, berarti pengeluarannya sehari berapa ya? 10.000 30.000 lah, taruh lah ya 10.000, 30.000 buat lumayan cenah bobol 100.000 seminggu. Kali 4 sebulan jadi 400.000. Belum bayar BPJS ya. Belum bayar listrik, belum resiko dapur. Karena itulah Dinda mau pergi ke Bogor cenah, mau ikut ngupas bawang jang bekal Agustusan cenah. Pedah we cenah buruhna 700.000. Sakumaha tete Dinda ngupas sabaraha? Sekontainer dapat 700.000 mayan ya. Iya, soalnya nggak mungkin juga kan ngupas 700 ngupas sekilo dapat 700.000. Yang pasti sekontainer meren dua kontainer.

Iya, nanti Dinda kalau udah beneran pindah ke sono terus ini atau mudah-mudahan nanti ada di Karang Nunggal ya. Tadi saya lihat postingannya dokter Pimprim tuh. Cenah dokter oge mau nyambi cenah besok-besok mah gitu sambil nungguin pasien gitu nya. Jadi di ruang praktek nanti mau sambil ngupas bawang cenah. Lumayan cenah dapat 700.000. Kalau meriksa pasien mah 700.000 tuh cenah harus berapa gitu. Komo pasien BPJS mah. Aduh, ada-ada aja. Selamat pagi buat Dinda, pagi juga buat Umi Buled ya. Alhamdulillah cenah pada sehat. Umi Buled makan enjing teh cenah bade upacara. Mudah-mudahan sehat lahir batin, panjang umur, bari ibadahna gampil, cenah rezekinya barokah. Aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Tong hilap enjing teh bebekelan Umi da seueur nu dagang di lapangna. Ya kan itu ya, selain upacara juga siganorin tah mani atoh pada upacara ayo teh Agustusan teh ada seueur nu dagang cenah pada jajan baso. Bibicit oge kitu mah Adit kitu cemecik komo. Jadi mau upacara memperingati hari kemerdekaan apa mau pada jajan? Ya, sekali dayung 2-3 pulau terlampaui itu ya cana peringatan 17 Agustus. Iya, jajan iya ya. Dulu mah yang suka paling saya tunggu-tunggu kalau Agustus santai, lamun Agustus santai sok aya nu dagang ini apa namanya tutut. Favorit banget pokoknya mah kudu jajan sayur tutut teh. Aduh, pagi juga buat Neng Pio. Kenapa ini namanya ganti lagi ya? Iya, hai Sumur Siuk. Kumaha Neng Pio, sok ka Sumur Siuk. Atau hante di Cika Thomas mah. Tuh saat sugan ya. Pagi buat Neng Pio ya, pagi buat Kang Amar. Iya cenah teh. Kata Pak Presiden juga ngupas bawang 700 cenah per kilo, 700.000 per kilo. Ya Allah. Ya Allah. Aling ke bawangna dijual sabaraha. Aduh. Ari harga bawangna sabaraha tuh. Ah. Harga bawangna sabaraha coba buruhna we teh 700.000 sakilo na. Kang Amar mau pindah juga cenah ke Bogor di atuh mau pada ini ya mau pada hijrah ya ceritanya kalian ya. Demi jadi ini buruh ngupas kulit bawang. Aduh, ah selamat pagi juga buat 3463 ini siapa namanya ya? Hah? Namanya kok kumur-kumur?

Oke, selamat pagi buat kumur-kumur. Aduh, pagi ya. Ya, dari Dinda lagi nih, Sami cenah teh abi gesok jajan sayur tutut sareng getuk cenah abi mah. Enak banget. Besok saya udah punya rencana mau nyari tutut sama getuk cenah di lapang teh tuh danya. Anu diniatkeun ana teh eta we jararajan. Mata kudu bebekelan ieu mah. Nu teu acan gaduh bekel sok atuh kumaha. Nu teu acan gaduh bekel mangga gerami lari bekel nanya dinten ieu tah anu ngajarahit sing soson-soson. Ameh tereh beres enggal anterkeun jahitanana. Kekengingan anak dianggo jajan enjing gitu nya.

Iya, Dinda sudah berencana mau nyari angin tutut sama getuk cana besok teh. Duh, ari umi bulet bade melarian naon enjing di lapang. Neng Pio mah pasti jajana basonya. Atau seblak dah biasa namun amangan kakarang oge gitu. Pengen nate seblak kawas di Cikatomas di Ayawai.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.